dapat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencurigakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

0: Hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain?
1: Ndi, jangan kayak gitu, Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
0: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
1: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
0: Bener juga Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil, untuk kebaikan bersama.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mana ini Pak Kuni? Mana ini?
2: Itu.
0: Oh ini, Ustaroba. So di sebelah.
2: Sebelah lagi.
0: Biasa ada tiga mau lewati tiga got.
2: Ya.
0: Pak Kuni, masih hati.
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Ya. So 1448 Hijriah ini.
2: Ya, tahun baru.
0: Tahun baru, jadi orang semesti lebih tambah semangat. Ya. Lebih tambah segar, lebih tambah muda.
2: Harus. Hijrah.
0: Hijrah.
2: Ya. Ini kita hijrah ke menuju hidup yang sejahtera.
0: Ah.
2: Karena ada penas toh.
0: Oh iya, betul Pak Kuni.
2: Jadi,
0: Para petani dan nelayan saat ini lagi pada bahagia.
2: Iya.
0: Hampir di seluruh Indonesia itu. Petani dan nelayan lagi pada bahagia.
2: Ya,
0: ini. Walaupun ini BBM
2: ya.
0: Cuma ada naik sadiki, tapi hanya yang babunya yang max itu yang naik. Kalau yang lite aman.
2: Ya, nah, itu. Memang diperkirakan di Benas kan diperkirakan ada 30.000 yang akan hadir, itu kan?
0: Oh iya.
2: Nah ini tidak mencapai setengah, bahkan tidak mencapai seperempa. Karena apa? Kan serba mahal. Orang mau dari kejauhan sana mau naik pesawat berapa? 5 Gorontalo Makassar saja 5 juta. Bapak pikir orang.
0: Iya.
2: Nah efisiensi begini doi di mana?
0: Berarti itu diperkirakan ada 3.000 berarti. kalau DP setengah berarti 1.500.
2: Iya. Tapi kalau Manado, ya Manado yang paling banyak Sulawesi Utara.
0: Ah, iya.
2: Peserta.
0: Dekat toh.
2: Itu ada 3.000 orang. Jadi ada 3.000 orang. Itu Sulawesi Utara karena mengaku dekat.
0: Berarti tahu-tahu dorong so artinya pergi di Manado dulu baru berjalan kemari.
2: Naik
0: otot kemari.
2: Dorang biar cuma 100 oto yang kemari. Lihat jo itu pawai. Mengelebihi pawai.
0: Dorang ini so ada Pak Kuni di.
2: So ada.
0: So ada.
2: So ada. Ya, itu.
0: Pantas Trump gubernur bilang so mencapai 95% juga ya, DP persiapan saat ya, ini. Ya,
2: itu.
0: Pak Kuni sudah lihat.
2: Ya, jangankan peserta. Pedagang pun dari Jawa so ada. Iya, pedagang-pedagang ada yang bawa kemari ini dompet yang serba kulit.
0: Oh.
2: Yang serba kulit, ada yang bawa kemari batik-batik. Baku dapat di pasar tradisional.
0: Oh, semua.
2: Itu ada. Daripada belum mulai penasnya, Mas. Ya, mending jalan-jalan ke pasar tradisional dulu.
0: Gitu. Sambil menyelam tenggelam itu. Juga mereka.
2: Jangankan peserta, sedangkan orang baju sudah ada.
0: Ada mau cari, semua ada mau cari akang ini blangkon ini jo. Mudah-mudahan dorong ada bawa.
2: Banyak.
0: Oh banyak.
2: Banyak. Ya blangkon Solo, blangkon Jogja. Ya kan macam-macam blankonnya dok.
0: Iya, berarti mau tanya pada orang kalau boleh mau tukar deng tia. Pakunya.
2: Tapi di orang juga persiapan ini kopiah keranjang memang sudah siap. Sebanyak produksi kopiah keranjang ini polo-palo. Sebanyak ke baju kerawang. Sebanyak produksi yang persiapan kalau persiapan ini kue-kue termasuk di Tata Denis toh.
0: Bosan.
2: Nah itu.
0: Jadi Pak Kuni ya ada yang ada bertanya-tanya di sebelah mana so ini kegiatan dan mana DP pusat di mana? Ya. Ini orang mau jawab jo.
2: Ya, kalau pamerannya itu di kompleks kantor bupati. Itu. Kalau pelaksanaannya di stadion itu.
0: Ya, di gelanggang olahraga situ, di GOR itu. Jadi so sekarang ini sahabat budaya so 95% itu kemarin.
2: Ya.
0: Hari ini berarti so tambah.
2: Ya.
0: Ya.
2: Itu.
0: Jadi 97% stok.
2: Sudah, memang sudah lengkap. Itu ada juga di wilayah saya, di wilayah saya. Jauh sekali itu kan. Sekretariat Transportasi Penas.
0: Di...
2: Jadi itu oto tatar terter ke sana di situ. Kan orang yang butuh pengangkutan toh. Itu. Sudah disiapkan, tinggal mau kontak. Sudah dikirim, sudah ada auto.
0: Ya. DP memang DP pelayanan publik dikatakan ada apa ini? Ada transportasi lokal seperti bus armada dan bentor.
2: Iya, bentor.
0: 1000 pakuni. Kalau nyasar 1000 bentor.
2: Itu yang dipersiapkan itu. Cuma sedek patron tidak ada bendi.
0: Oh iya.
2: Itu kan.
0: Mar masih ada. Siapa tahu yang bendi-bendi dari sini mau.
2: Ada itu. Ada juga bendi yang dipersiapkan itu, tapi tidak seberapa banyak.
0: Iya, siang. Itu. Semua hosal yang itu kuda semua. Kalau mau rumah mau ke sana, mau ulang satu harinya mau istirahat.
2: Sama dengan ini, bule ini. Bule yang kesebaya ini peralatan di sini. Mau pergi di Lombok, dia mau naik bendi, bilang, oh mati kuda. Nah itu, pasti orang butuh pengangkutan, transportasi.
0: Ya,
2: nah itu sudah disiapkan. Itu tinggallah kontak, langsung. Itu. Karena apa? Itu. Yang kecuali yang bawa kendaraan ini, yang Sulawesi.
0: Ah ya, betul. Itu. Dari Manado, dari Bitung,
2: itu.
0: Minahasa.
2: Kalau Sulawesi Utara, Sanyir, pasti bawa oto. Itu. Kan saat kapal feri kan di situ.
0: Iya, betul.
2: Nah itu, dari Makassar juga mau dekat, ambil dari Makassar, dorong ke Sulawesi, naik kamari itu kapal feri. Begitu juga dari Kendari.
0: Iya, ada tol laut kan? So ada tol laut.
2: Juga tol laut.
0: Jadi so DP apa namanya BBM so agak menurun kalau pakai tol laut.
2: Iya.
0: Deng di lokasi tersebut Pak Kuni DP internet dong so siapkan ada 800 Mbps. Kancang cepat itu. Cepat sekali. Marco so orang so 3000 lagi yang mbak. Lebih baik beli data aja dulu.
2: itu baru juga kesiapan BMKG. BMKG itu sudah disiapkan di Videotron ada informasi. Itu Videotron milik pemerintah kabupaten dan juga yang ada di kompleks Penas itu.
0: Terang ada video, ada studio mini di sana?
2: Belum tahu juga.
0: Sebenarnya ini harus ada studio mini orang ini di sana, Pak Kuni.
2: Itu.
0: Sama-sama dengan BMKG kasih informasi sebenarnya masih ada ini.
2: Itu sudah ada itu. Di bandara, di lokasi dengan Videotron milik dari pemerintah kabupaten itu. Informasi khusus cuaca. Cuaca update per hari, per minggu dan per bulan.
0: Ya.
2: Tapi menurut BMKG dari tanggal 20 sampai 25 ini cerah.
0: Asyik, alhamdulillah. Ya,
2: cerah berawan. Tapi sewaktu-waktu akan berubah.
0: Ya.
2: Karena angin ini masih berputar-putar di wilayah kita.
0: Betul, Pak Kuni. Yo, biasanya bagian Limboto itu Jakarta putar-putar memang. Dapat lihat di sini torang cerah, ada udang di sana.
2: Itu. Makanya itu BMKG siap memberikan informasi tentang cuaca supaya tidak akan menghalangi jalannya itu. Ya, Penas.
0: Ini Ibu Nita Mojo ini ada watanya. Anja lagi ini dengan Imran ini. Imu.
2: Iya.
0: Watanya kalau sudah ada semua yang membaik Kopenas.
2: Ada. Iya. Kurang mau tunggu presiden katanya juga dengan wakil.
0: Kalau so dengan wakil asik. Gorontalo memang luar biasa.
2: Lucu kamar di sini itu anggaran. Kalau sudah dua mendatang.
0: Ya. Pokoknya setengah berapa ini? So, sekurang lusa.
2: Ya, tinggal satu hari, jangan sekurang hitung lusa. Lagi ini hari.
0: Dekat. Kalau so setengah mati mendapat tampak Pak Kuni dekat dari Patorang. Dekat maksudnya dari Pak Ipar-Ipar di sana, ya, rumah.
2: Itu. Boleh berjalan kaki toh kan.
0: Ah, boleh.
2: Mau parkir ini yang susah.
0: Ah,
2: itu. Yang pasti bukan hanya peserta dan pedagang yang mau datang, orang-orang nakal pun mau datang. itu pasti. Itu pasti. Itu makanya hati-hati. Ya alhamdulillah baru-baru dua orang sudah dapat tangkap. Yang pencuri motor.
0: Di situ.
2: Ini itu yang pencuri
0: motor. Di lokasi Penas.
2: Di mana dulu lokasi itu? Pencurian itu dorang lari ke Sulawesi Tengah. Itu mau utang Sulawesi Tengah. Dia dapat kamar di sana. Ya. Di mana dulu itu ya? Motor cuman tapak di Yosonegoro, iya bagian di sana. Itu tak parkir dorang bawa lari. Itu. Ya, CCTV dapat sudah. Dorang lari sampai ke Moutong Sulawesi Tengah. Polisi sudah pakai kamar.
0: Ah, ini harus mau dijaga ini, apalagi orang ada itu. Terima tamu banyak.
2: Iya.
0: Terima tamu banyak. Kerjasama masyarakat Limboto, apalagi anak-anak muda yang kalau yang ada yang acara-acara begini, dorang banyak di tempat parkir toh. Iya. Aku ini dorang saling menjaga juga.
2: Ya, itu.
0: Ini harus kerjasama yang baik ini dia.
2: Ya. Ini ya parkir hati-hati. Baru ini HP, dompet, tas. Ya. Dan lain-lain sebagainya. Ini yang ikut-ikut pameran, hati-hati juga. Yang jualan-jualan, hati-hati juga. Pasti ada yang terhipnotis ini pasti. Itu.
0: Nanti pakai jo apa? Orang kalau orang tua dulu bilang pakai dalaman tabu bali. Supaya tabu bali pada orang.
2: Iya. Artinya kita mau turun ini. Ya, jangan lupa berdoa.
0: Ya,
2: itu
0: betul, Pak Kuni. ada yang jadi apalagi ini ojol-ojol, Pak Kuni. Yang kalau ada mau bapak, kalau so acara so banyak-banyak orang begitu, kalau ada dapat mau dapat pesanan grab food. Kau mau diantar di tempat temu, aduh semua habis waktu ke siang dorang.
2: Habis waktu, memang full ini.
0: Ini boleh mau parkir, ya mungkin dorang DP titik ada di tengah-tengah masa.
2: Itu yang pasti jalan di sana akan direkayasa kan full ini dengan kendaraan. Makanya ya bagaimana?
0: Semua parkir, saya motor semua parkir di rumah jo, baru mau jalan. Ada sekitar boleh jo kan 1 kilo lah, 1 kilo dekat itu.
2: Dekat.
0: Jalan rata nyana naik gunung kok.
2: Itu cuman dekat.
0: Nah ini yang harus orang persiapkan ketika apalagi sudah ada tamu. Dorang ada viral-viral ini. Dorang bilang, kenapa itu menara so gagah sekali, Pak Kun?
2: Ya, itu. Persiapan, karena itu memang pusatnya kan di situ.
0: Iya.
2: Makanya itu dipersiapkan juga. Itu tempat-tempat wisata, Pentadio Resort.
0: Ya.
2: Memang sudah ditata. Taluhu Barakati. Kenapa di Batu Da atau?
0: Iya.
2: Itu di Iluta itu ke sana. Itu sudah dipersiapkan juga, sudah ditata dengan bagus. Itu ya tempat-tempat wisata dan tempat-tempat wisata lainnya.
0: Ya, itu. Baru masjid itu lagi ya Pak Kuni, masjid itu. Mau full-full ini. Mau full-full ini. Cuman ada yang titip salam lagi. Padahal kalau mau bawa obrolan pagi hari ini, tolong singgung itu yang di Penas. Iya, pas-pas ini noh. Tolong singgung, tolong
2: pokoknya.
0: Tolong nih kata-kata singgung itu. Apa yang jaga bawa-bawa sumbangan tolong dikasih apa dulu pada orang tu dia karena orang menghadapi banyak tamu. Jangan datang-datang.

0: Cenderamata.
1: Iya, itu.
0: Cenderamata. Anak kan banyak cenderamata Gorontalo.
1: Iya, itu ciri khas Gorontalo.
0: Ciri khas Gorontalo. Hmm. Mungkin orang boleh mau jual untuk kaos-kaos yang sudah disablon.
1: Itu. Jo. Baru juga kalau memang menggunakan bahasa Gorontalo, ya artiannya ada di bawah.
0: Ya, betul.
1: Itu. Supaya dorang juga mengerti apa yang dorang beli ini.
0: Tuh, betul. Kalau kaos tak tulis Toduolo, ya, kasih itu translate di bawah. Ya, terima itu kasih. Begitu. Itu. Jadi saran-saran untuk yang mau jual kaos-kaos, ini pasti mau laku India.
1: Dan itu pasti banyak di sana itu. Cetak-cetak langsung itu.
0: Cetak-cetak hiu. Cetak ya, Pak Sherly.
1: Ya itu.
0: Apalagi ada rencana kata ada Ibu Sherly mau datang Gubernur Maluku Utara. Oh, Pak Kuni. Iya. Dapat dengar isu-isu begitu, mudah-mudahan ada.
1: Oh, mau Balia itu. Mau Balia Pati Sherly.
0: Iya, dia juga mau suka ya. Pipa Sherly sama ya, nama. Ya. Karena lagi booming ini si Sherly. Ya,
1: itu. Ada Sherly yang gubernur, tapi Sherly yang di kita ini hiu paus. Artinya sering liar.
0: Itu DP disingkat kepanjangan Sherly.
1: Karena ada yang keberatan. Oke, apa kau sesama dengan kita pe anak kau? Kita pe anak cantik-cantiknya. Nah, itu. Dia bilang, Ibu, Sherly itu singkatan dari sering liar.
0: Ya. Ada orang ini ya. Oh, cuma masih Mbak Uni. Yang mau buat komentar silakan. Kalau ada telepon boleh juga, tunggu. Soalnya kalau so asik buat cerita sunya era poli ini telepon.
1: Kalau makanan yang lokalan juga. Itu. Yang lokalan itu ya mitabilu huta, apa terbuat dari kasubi, kue jadi kue apa, ubi jalar jadi kue apa, dan lain-lain sebagainya. Itu yang berbau pangan lokal.
0: Kalaupun ada yang, ada kan sekarang UMKM yang so modern, Pak Kuni. Ada yang krepek-krepek.
1: Ini itu. Banyak sekali. Itu krepek-krepek.
0: Ada yang dari jagung juga, yang snack-snack dari jagung. Ya. Dorang so baking-baking.
1: Gagak-gagak memang.
0: Pokoknya, tunggu dulu, jangan dulu cari sumbangan di tambah-tambah begini. Lebih baik orang bajual jo.
1: Ya itu, bajual jo. Atau kita cari, ada yang ikut pameran jualan ini, kita kerjasama dengan,
0: iya,
1: dengan itu yang dimana. Saya mau jual, yang penting kepercayaan.
0: Gantungan itu kunci.
1: Ya, saya mau jual kemarin berapa persen untuk saya.
0: Begitu, itu dorong pemaksud.
1: Itu.
0: Daripada kan pasti banyak orang mau ke stand-stand. Aduh, coba kususur lagi. Apa dorong bilang? Ya, basulo-sulo atau calo-calo. Pokoknya, mari dulu, sama yang Pak Kuni bilang, mari kita mau jual ini di sana. Napa banyak orang di sana.
1: Tapi kalau orang mau jual bahan-bahan, itu hati-hati, utamanya bahan kue. Ini kesempatan bagi orang yang nakal. Barang yang sudah kedaluarsa, pasti dia mau jual murah.
0: Itulah Pak Kuni.
1: Orang kan mau tunggu yang murah, apalagi harga naik begini. Itu, dorang mau tutup ini DP masa berlakunya barang ini, dorang mau tutup dengan masih berlaku padahal sudah kedaluarsa. Hati-hati. Petali lingolio murah pasti dijual murah itu, dan orang pasti tak kumpul di situ yang murah.
0: Ya,
1: tapi untuk bahan-bahan beti, bahan-bahan kue, ini itu. Tapi bahan plastik juga jangan sampai ada minamin. Itu karena apa? Wanu dia serta apa? Sudah kena matahari terus panas matahari. Hati-hati itu. Hati-hati. Yang ini yang plastik-plastik ini kan?
0: Ya.
1: Kalau sudah kena matahari hati-hati. Itu. DP kimia pasti akan timbul. Nah, apalagi kalau turun sumba bataru akang makanan apa segala
0: macam
1: tidur di situ. Inilah hati-hati, pasti banyak barang-barang ini yang murah. Hati-hati.
0: Pokoknya saya prediksi Pak Kuni, karena ini banyak tamu.

0: Saya prediksi ini nasi kuning yang mau laku. Banyak nasi kuning.
1: Iya.
0: Baru ada sorba.
1: Nah, itu nasi kuning itu kita masyarakatkan kata itu bahasa Gorontalo alim buluto.
0: Oh, alim buluto.
1: Iya.
0: Alim buluto. Alim buluto yang banyak mau lakuin ya. Alim buluto.
1: Sarapan pagi itu.
0: Pokoknya yang mungkin ada istirahat soalnya nak bajual nasi kuning. 5 hari ini bajual dulu.
1: Ya, ya.
0: Bajual dulu.
1: Pokoknya digerakkan ini UMKM,
0: ya.
1: Baik dia binaan Bank Indonesia maupun binaan pemerintah kabupaten.
0: Ya.
1: Itu bahkan ada yang sudah dibantui dengan gerobak. Sudah ada berapa puluh gerobak yang diberi bantu kepada yang memenuhi kriteria. Sudah dibantu dengan gerobak supaya DP usaha jalan terus. Tapi itu gerobak itu bertahap.
0: Baru Pak Kuni DP panitia-panitia ini kesiang.
1: So dorang, tidur di lapangan.
0: Oh, so tidur. So mungkin so apa ya, so nyanda lagi mau perlu menginap dorang, so langsung di stand masing-masing.
1: Oh, langsung.
0: Pokoknya cuma lima hari kok.
1: Iya, paling cuma mau turun 2-3 kilo ini badan.
0: Oh, ini kan Pak Kuni bertepatan dengan Piala Dunia saat ini.
1: Nah itu, itu pasti ada layar-layar besar di sana.
0: Ya.
1: Ya, siapa bola kaki, siapa yang tidak suka bola kaki. Iya, tapi itu ada yang tanya. Kasihan orang yang tunanetra.
0: Ah.
1: Bagaimana? Ini radio RRI, mau pengolah ini RRI. RRI itu menyiarkan langsung bola kaki.
0: Ya,
1: itu orang yang tunanetra itu dengar saja di RRI.
0: Betul. Dorang, ya, dorang makanya jam 1. Itu RRI sudah nak kasih off pemancar. Pro 1 sudah kasih off. Karena sombat tunggu
1: itu ada siarannya Jo, siaran buat radio.
0: Macam macam kemarin Argentina ramai sekali.
1: Nah itu.
0: Tadi subuh Portugal juga Inggris ramai sekali di studio.
1: Semua orang Mbak Oni ini teman-teman saya sendiri yang mendengar di radio. Kenapa itu dengar di radio? Kalau Mbak Oni langsung makan hati. Bangka dada. Kayaknya cuma tandang begitu. Aduh, tidak masuk. Aduh, payah sekali. Bangka dada toh. Tapi kalau dengar di radio mengundang imajinasi. Itu daya pikir, daya hayal kita. Oh, berarti temesi ini begini, begini, begini itu. Kan komentar dari reporter itu toh. Itu mengundang daya pikir kita itu, daya hayal. Oh, berarti dia begini, begini, begini. Itu paling kelebihan kalau kita dengar di radio. Kalau kita nonton langsung, itu bangka dada. Apalagi ayam sandiri sokala.
0: Tunggu ini, Pak Kisman Buhungu ini ada
1: Ada Iko dia ini.
0: Iya, kenapa dia bilang suara likuni bapantul? Kenapa ya? Operator atur dulu dan tu suara. Tunggu.
1: Berpantul-pantul.
0: Ini Om Kisman ini, Pak Kisman ini ada buat dengar di mana dulu ini? Buat dengar di Facebook ya.
1: Di Pacebox.
0: Mau dicek dulu Pak Kuni kalau dia memang itu. Ada ta berpantul atau nyana India. Soalnya dari tadi ada buat cerita ini bagus-bagus di sini.
1: Iya. Kalau di Dario, radio.
0: Dario. Dario itu kalau bahasa Sangir kacili.
1: Oh.
0: Anak kecili.
1: Oh, anak kecil Dario.
0: Dario anak kecili, anak kecili.
1: Enggak itu. Yo. Ya, terima kasih informasinya. Mantan berarti teman-teman tolong dikoreksi dulu.
0: Mau cari dengar dulu kalau memang betul.
1: Iya.
0: Unipe suara.
1: Nah itu, ya. Tapi itu, tiba Pak Kisbung ini ada ikut pameran, pameran di Penas. Ini kan Pak Kisbung ini mungkin sudah termasuk Pak Kisbung ini yang binaan BI ini. Ya belum tahu juga. Nanti torang pro ampe yang duta teser yang akan yang terangnya duta teser yang semua sombah jaga kabari. Di tata deni solo dia mau ikut. Nah itu sudah nanti terang yang sombah diri kamar situ.
0: Iya, iya no pokoknya ini.
1: Iya.
0: Pokoknya pesuar rupa ada. Dua ada. Suara ini.
1: Oh, begitu.
0: Iya. Di Facebook Pak Kuni, di Facebook. Oh, di
1: Facebook. Iya. Guru miso.
0: Syukur alhamdulillah Kuni, di kegiatan PENAS ini saya dapat undangan untuk memamerkan produk-produk olahan pangan saya di ke mana ini? Pangan saya di kegiatan PENAS dari Dinas Boni Bolango dan dari Dinas Provinsi. Bahkan saya diikut sertakan dalam lomba audensi proses pembuatan produk saya.
1: Oh gitu
0: Produk apa itu, produk Pak Kisman?
1: Ya, produk saya itu produk apa-apa. Ya,
0: Pak Kisman, coba buat telepon kamari supaya terombak cerita.
1: Iya.
0: Di 0811-430-4040 supaya seru ini ya Pak Kisman.
1: Iya, itu. Nah,
0: supaya kan mau tanya-tanya akan ya Pak Kisman nih 0811-430-4040 mau tunggu pasti kan.
1: Iya.
0: Itu supaya kan lebih bagus mau tanya. DP bahan-bahan apa yang mau diikut sertakan India?
1: Itu. Apa kata timingnya ke apa?
0: Timingnya itu bagaimana Pak Kuni?
1: Itu timingnya
0: yang boleh memakan
1: kampung,
0: boleh memakan
1: sekali.
0: Yang bagaimana itu DP?
1: DP timingnya belum dapat lihat timingnya.
0: Belum.
1: DP. Aduh, so yang paling enak. Pak Kisman nanti bawa akang ini tamang satu Pak Kisman. Belum dapat rasa.
0: Memakan nasi?
1: Ya iyalah. Ubi. Itu dua minggu lalu itu saya itu boh habis di itu timingnya itu sedeng nasi, sedeng ubi, segala macam, apalagi mau campur dengan dabu-dabu. Baru ini Jagir bilang apa yang tiba apa rasa-rasa ini.
0: Berarti itu kalau ikan mahal pakai itu?
1: Itu.
0: For ikan kalau ikan mahal.
1: Pokoknya mau makan dengan apa saja enak.
0: Ketinggalan kita ini, mau tanya Pak orang rumah dulu India. Itu timingnya itu bagaimana? Yang penting pakai minyak kampung Pak Kuni.
1: Minyak kampung.
0: Kalau pakai minyak yang beredar di kota-kota ini yang eceran-eceran itu, ini boleh.
1: Itu. Itu selain kalau sudah dalam proses begitu, DP timingnya asam.
0: Ya. Berarti harus minyak kampung.
1: Ya, minyak kampung.
0: Semua suruh cari backing apa orang rumah ini. Mau tanya, bagaimana ini timingnya India?
1: Lain di rasa.
0: Oke. Pak Kisman, apa tadi? Olahan apa? Bertanya kemarin, bajab kemarin dulu ini. Olahan apa?
1: Apakah kasubi jadi apa?
0: Nah,
1: itu tanya jadi apa?
0: Ini Pak Mustang ini apa lagi ini?
1: Oh, Pak Mustang ini.
0: Assalamualaikum Pak Kun, pada alhamdulillah. Semoga sehat selalu. Semoga persiapan PENAS di Gorontalo berjalan sesuai proses. Progres. Torang di Gorut sini juga siap OTW meramaikan acara PENAS ke-17. Pak Kuni, kira-kira dorang dua India kalau aso ada di sini. Mau diundang kemari boleh Pak Kuni?
1: Mana? Kalau mau.
0: Ah itu. Jadi Pak Kisman kalau so ada di stand di sini cari waktu jam 8 pagi meluncur kemari. Mar jangan lupa bahwa itu yang so jadi produk. Ada Pak Kuni di sini ya, Tiolo. Kemudian Pak Mustang jadi siap-siap OTW meramaikan acara PENAS ke-17. Ada DP maskot yaitu Telangi. Apa ini? Telangi DP filosofi berarti padi, jagung dan ikan hiu. Kali ini Gorontalo memang jadi ramai. Acara PENAS kong tambah piala dunia. Piala dunia. Yeah. Assalamualaikum dari Gorut Kuandang. Mustang.
1: Ditambah piala dunia lagi. Oh lebih ramai ini orang menonton.
0: Iya sebetul itu. Jadi Pak Mustang jangan lupa bawa yang apa yang unik-unik dari Gorut, ya, dari Kuandang.
1: Itu.
0: Apa yang unik-unik dari Kuandang? Tapi jangan jangan hamburger so are itu dia. Yang unik di sana.
1: Yang ciri khas Gorontalo.
0: Ciri khas Kuandang.
1: Iya. Ciri khas Kuandang ini apa ya? Ikan batu.
0: Oh, ikan batu di sini. Ikan batu. Pak Mustang, ciri khas dari Kuandang apa? Nanti bawa kemari. Ibu Yati Bambang, assalamualaikum Pak Kuni.
1: Waalaikumsalam.
0: Imran, Allah bari. Baik.
1: Baik.
0: Cuaca di Bandung Rejo mendung-mendung. Pak Kuni, cuaca mendung-mendung begini paling enak minum sarabak bikin semangat beraktivitas.
1: Nah itu. Ini sebut mbak, sebut-sebut ini sarabak begini. Itu orang ini di tanpa AC dingin sekali.
0: Betul.
1: Mbak cumu-cumu sarabak.
0: Iya. Mbak Yati coba delift dari situ. Masuk. Masuk di GrabFood. Kemudian ada sarabak. Kios sarabak. Suruh antar ke RRI.
1: Sarabak, iya. Itu sarabak Allah itu ya pasti ada juga di sini karena hujan-hujan begini kan harus kondisi dengan sarabak.
0: Oke, okay. Ica ya. Ica pagi semua, pagi ya, semua.
1: Pagi semua Allah.
0: Pagi ya. Oh ya, ini Pak Kisman ulang nanti semua bawa Akang Kuni. Produk minyak kampung, minyak VCO, VCO, sambal, kecap pedas, kukis kelapa, kopi kelapa, kelapa sangrai, bintungulo, snack, herbal dan air kelapa segar. Tunggu,
1: apa serba itu? Kelapa dia serba kelapa.
0: Berarti itu kelapa sangrai, bintungulo itu apa itu Pak Kuni?
1: Itu timingnya itu.
0: Oh,
1: iya. Itu kan pameran di sini kan saya yang jual itu bintungulo di Pakisman. Mana itu bintungulo? Saya yang bataria di sini. Woi bintungulo banyak yang beli. Apa itu Kuni? Bintungulo, apa itu bintungulo? Taiminya. Masa Allah, coba rasa dulu. Kan ada tes itu rasa. Iya kaya, siapa bilang kaya?
0: Dia coba. Ya, ada pakai Ajinomoto itu nyana.
1: Oh, nyana. Itu yang alami, tidak ada campur apa-apa.
0: Berarti depi bumbu.
1: Tidak
0: berarti
1: ada pakai bumbu.
0: Oh,
1: ya, pakai bumbu itu.
0: Penasaran alami. Ini dia, penasaran ini mau cari cari rasa ini nih. Ini apa tadi bintungulo?
1: Bintungulo. Iya. Itu berarti serba kelapa ya, kukis kelapa.
0: Kelapa ada kopi kopi kelapa ini yang
1: saya penasaran. Sudah merasa.
0: Pak Kuni ada itu
1: sudah
0: kopi kelapa
1: waktu pameran di sini kan orang ini duta tester. waktu di Pakisman datang Badialoh waktu itu.
0: Itu. Berarti Pak Kuni ini semua sudah di tester, jadi sudah jadi duta tester ini.
1: Duta tester. Iya.
0: di Paguyaman baru ciri hujan aduh.
1: Ica. Oh, yang baru main di hujan
0: Ica yang main di hujan, Ica. Mana lagi nih? Masih ada lagi? Pak Mustang ini belum masuk ulang dia. Maskotnya Penas Gorontalo ini Telangi ya.
1: Telangi.
0: Ya. Pak Kuni sudah lihat maskot ini belum?
1: Belum.
0: Yang bagaimana ini Telangi dia?
1: Nanti saya buka di digital literasi Jo.
0: Tapi dia filosofi bagus ini Pak Kuni. Padi, jagung, dan ikan hiu.
1: Ya. Itu kan hiu itu jadi unggulan itu.
0: Ya yang penting bukan itu ikan hiu itu dia nak mau jual. Cuma padi dan jagung yang boleh mau jual.
1: Itu.
0: Tapi ikan hiu ni boleh. Soalnya ini Telangi berarti dua yang boleh jual, satu ni boleh.
1: Nah itu peningkatan taraf hidup petani dan para nelayan.
0: Itu. Ada yang DP positif ini ketika Penas hadir, karena berbagai macam suku,
1: ya,
0: berbagai macam bahasa juga,
1: ya,
0: akan orang muda apa di sini?
1: Ya itu. Ini saya kontak-kontak teman saya, apa dia jadi berangkat atau tidak? Memang mau marosa, karena pergi pada DP kampung, kan DP masakan serba manis, dia ajak di rumah makan, serba manis semua, jadi selamat mutalan, ayo makan, mangan, mangan mas, mangan mas. Ini dia mau datang kamar sini, ah awas ngana uti. Nanti anak mau pasan yang pidis-pidis, ente baru tahu ah.
0: Membalas
1: balas dendam dulu. Baru dia mati-mati tertawa. Siapa? Lantang ada makam. Karena cuma manis.
0: Oh awas ya anak. Awas. Awas mas ya anak mas.
1: Datang kemari ente.
0: Pokoknya ini kesempatan orang mau belajar juga,
1: ya.
0: Mau belajar bahasa Jawa,
1: ya.
0: Mau belajar bahasa Medan, ya, mau belajar itu. Pokoknya ini terang mau dapat DP positif di sini. Ada itu. Juga budaya-budaya yang saya yakin DP pembukaan India budaya-budaya apa ini
1: Pak Kuning? Ya, penampilan budaya.
0: Penampilan budaya Gorontalo.
1: Ya. Semua budaya.
0: Oh, semua budaya.
1: Iya. Itu semua budaya ini yang ditampilkan. Mungkin yang lain tidak akan menampilkan ya semeriah mungkin,
0: ya.
1: Karena apa? Mengurangi orang yang datang, ongkos yang banyak. Itu toh. Nah itu. Nah ini di kita yang sekarang ini kan akan menggunakan peralatan modern kan?
0: Ya,
1: ya malun teknologi. Ya itu. Ya lihat saja sekarang Bapak Jeko sepakai mesin. Itu. Tapi orang menanggapi itu akan mengurangi tenaga kerja. Itu karena sudah dengan mesin. Memang kalau kita pikir sesaat akan banyak akan terjadi pengangguran karena sudah kerja dengan mesin. Itu memang kita lihat sesaat begitu. Tapi kalau kita telaah lebih dalam, ini seorang guru, apa dia mau anaknya jadi seorang petani Bapak Jeko? Pasti maunya jadi guru. Anak polisi tentara, pasti anaknya jadi polisi, jadi tentara. Sedangkan anak petani tidak mau lagi anaknya dia jadi petani. Tetap kau sekolah. Itu. Sehingga terjadi tenaga kerja yang kurang. Maka diadakanlah mesin. Itu. Karena tenaga kerja, ya, generasi sekarang kan ya yang tani-tani ini yang muda-muda kan ya kurang. Itu seberapa banyak orang yang sekolah di SMK pertanian kalau dibanding dengan luas tanah kita. Makanya itu diadakan mesin itu bukan akan terjadi pengangguran, tidak. Anak petani pun tidak mau dia jadi petani anaknya. Di mana tenaga kerja? Makanya dengan mesin. Itu perubahan, karena itu jadi tantangan juga. Pakai mesin apa itu, tidak ada orang bekerja.
0: Tetap mau menggunakan masih banyak orang juga.
1: Tetap.
0: Tapi apalagi kan kalau semua panen, kalau panen yang pasti ada orang-orang juga.
1: Iya, itu kalau panen tetap kelompok-kelompok. Tapi kalau ini mau pakai mesin panen ini, ya di tanah yang tidak terlalu lembek juga.
0: Iya.
1: Kalau lembek itu tanah, itu mesin tangkalam ke bawah.
0: Oh iya, betul.
1: Itu kan barat itu.
0: Iya. Ini Gorontalo memang harus harus pertahankan ketika padi-padi atau beras-beras yang diekspor ini kan banyak. Gorontalo memang pemberi ekspor yang terbanyak juga.
1: Nah itulah.
0: Nah jangan sampai akan kalah dengan daerah yang baru,
1: ya,
0: Pak Kuni. Seperti Papua saat ini. Papua saat ini lagi hot-hot menanam padi, hasil mereka juga.
1: Nah itu. Jangan banyak sekali produksi kita dijual ke luar negeri dengan harga murah, di negara kita harga mahal. Nah, itu tidak masuk akal.
0: Betul Pak Kuni. Baru kalau apalagi dorong bilang yang lagi viral-viral Pak Menteri bilang apa Pak Menteri bilang ini harga beras sekarang ini sudah bagus. Sudah jadi bagus. Kalau mau kasih turung, pijau buat tanam sendiri.
1: Iya.
0: Jadi ya, Pak Menteri ini bagus, luar biasa Pak Menteri. Dia melihat para petani. Cuma turung le 2000 perak. Cuma naik 2000 perak, so bilang mahal.
1: Mahal itu sebenarnya bagi masyarakat. Apalagi bagi seorang petani. Ya kategori miskin kita ini di Indonesia ini kan masih kategori miskin semua. Ya, kalau pegawai pun kalau dikategorikan miskin. Itu ASN ini banyak miskin. Uang guru dia PN 300 ribu. Itu dia mau beli naik, jangankan naik 500 perak. Itu soal itu. Perhitungannya ke situ, bukan perhitungan yang orang ada doi. Ya, itu saya juga kurang setuju perhitungan begitu. Pikir yang di bawah. Karena yang di bawah itu yang menggerakkan ini. Itu yang dimaksud. Nah, dari bawah petani. Petani itu dikategorikan miskin. Para nelayan dikategorikan miskin. Padahal orang yang kerja. Itu kan. Sedorang petani ini yang mengenyangkan perut orang.
0: Ya.
1: Nah, itu yang harus kita pikir juga. Itu begitu. Nah, ini kesempatan kita poli ini. Dengan adanya PENAS ini. Jangan malu petani. Karena kita itu yang mengenyangkan perut orang.
0: Ya. Jadi jangan. Berarti kalau DP apa harga petani mau jual kalau agak sedikit naiknya sedikitnya apa-apa.
1: Banyak keluhan ini petani jagung. Ya kalau musim tanam harga milu di atas. Begitu musim panen harga milu di bawah. Tapi mudah-mudahan Bulog akan beli itu belum semua. Terbeli oleh karena anggaran, terbeli oleh Bulog. Kalau ini memang sudah dibeli oleh Bulog ini semua, ya nasib petani ia meningkat juga.
0: Ya, betul pun itu. Saya masih sementara produksi bersama teman-teman anggota Kuni. Maafkan belum bisa komunikasi dalam telepon Kuni.
1: Sibuk situ
0: Kapan ada kegiatan di RRI Kuni? Tiap hari. Tiap hari kegiatan. Terserah mau pilih jam berapa. Cuman hari Sabtu yang nyanda. Sabtu dan Minggu Pak Kuni nyanda ada. Jadi Pak Sabtu dan Minggu ini Pak Kuni pasti mau tasopo di stand di sana.
1: Oh pasti.
0: Pak Kisman tunggu-tunggu juga Pak Kisman.
1: Karena ada ya teman. Berdiri kamari Pak Napestin ente ya. Emangnya anak ini jadi pajangan di situ.
0: Nanti semua kasih masuk di kelompok duta tester di Kuni pe sahib yang satu ini.
1: Ada seberapa teman? Dia bilang ente yang bicara Pak Napestin.
0: Bayar dulu. Bayar tetap. Kuni, bapak saya tukang panjat kelapa. Saya jadi pengolah buah kelapa menjadi berbagai macam produk. Anak saya sementara belajar tata cara menjual produk olahan turun temurun Kuni. Ini bagus ini. Kalau bapak petani, petani kelapa, kemudian DP anak jadi pengolah.
1: Pengolah.
0: Bukan pengelola pengolah. Dia jadikan produk, baru DP cucu kasih bajalang. Menjual produk turun. Ini pas ini Pak Kuni. Ini baru bilang turun temurun. Walaupun DP cucu yang nyanda jadi tukang naik kelapa, tapi dia jual DP produk olahan India.
1: Terwariskan.
0: Begitu maksudnya.
1: Tapi ini di PENAS ini akan ada juga pameran panjat kelapa yang menggunakan mesin. Itu panjat kelapa yang menggunakan mesin.
0: Bagaimana itu?
1: Panjat kelapa ini kan bapolo batang kelapa toh. Ini panjat kelapa cuma duduk. Itu menggunakan mesin itu panjat kelapa cuma duduk sampai di atas potong kamari enak-enak duduk. Ini dada tidak melecet itu.
0: Itu yang ada di PENAS ini.
1: Nah itu akan ada di PENAS juga.
0: Mana itu?
1: Pokoknya ini serba modern.
0: Berarti apalagi yang muba siram apa muba ambor bibit?
1: Ya.
0: Ambor bibit kan satu macam satu hektar Pak Kuni.
1: Ya.
0: Kalau padi kan kalau semakin dia menghijau-menghijau itu tetap mau diambor bibit lagi ya. Nah, bayangkan itu kalau sobat gitu kalau mau ambil mau ambor dengan tangan nyana mau rusak itu tanah. Tak injang-injang. Tapi yang kita setujui juga kalau ada yang ambur bibit kembali pakai drone Pak Kuni.
1: Oh itu sih di Jepang itu pakai drone.
0: Ada ambur bibit begini, cuma ada berjalan drone. Ya, cuma dia sendiri dah kerja dari jauh.
1: Ya, cuma enak-enak duduk dia drone yang suka kerja.
0: Itu di Penas nanti ada itu?
1: Nanti dilihat dulu. Cuman saya lihat di YouTube cuman di Jepang. Itu entah Indonesia saya cari-cari di Indonesia sepertinya belum ada.
0: Iya. Soalnya kalau mau kerja sendiri, suka lah saya kalau begitu. Cuma apa drone dia so siram-siram. Oh, asik, duduk santai.
1: Iya.
0: Duduk di gazebo.
1: De itu. Ya, yang begini-begini perkembangan begini yang akan dipenaskan itu.
0: Pak Kuni, so jam 9 lewat.
1: Hah? Cuma sekondor dulu sedikit itu jam itu.
0: Sejam sambil suka sih kan. Sejam sambilan lewat Pak Kuni.
1: Bolo-bolo maaf juga dia suka sih kan bercerita lepas kontrol. Jo, bolo maaf kan. Tapi penas ini kita sukseskan. Ya, itu karena kita sebagai tuan rumah jadilah tuan rumah yang baik.
0: Ya.
1: Cuma itu modalnya mengodla mengotato tu do mawaku tu umai memutu mawaku aku tu lo umai mau bubulo watia tipa kuni.
0: Watia pada imu.
1: Inde bau di topa amiatia mahintupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain?
1: Ndi, jangan kayak gitu, Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
0: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
1: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama. Malah kita pasti senang, iya kan?
0: Bener juga, Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong. Mulai dari hal kecil untuk kebaikan bersama.
2: Palo-palo adalah alat kesenian tradisional Gorontalo yang terbuat dari bambu. Ukuran lingkar bambu sekitar 9 cm sampai 17 cm dan panjangnya sekitar 31 cm. Bunyi yang terdengar keluar berasal dari alat palo-palo tersebut ketika dipukul. Dahulu kala, palo-palo ini dimainkan oleh para petani di sawah pada saat waktu istirahat sekedar menghibur diri. Seiring perkembangan zaman, palo-palo dikembangkan menjadi alat musik yang modern. Seorang seniman asal Gorontalo bernama Rusdin Palada menciptakan notasi pada alat musik palo-palo di tahun 1979, sehingga bisa dimainkan untuk mengiringi lagu.

Selamat pagi, sahabat budaya Mungutato Wamudla'a, di mana saja berada. Pagi ini kita kembali bersama di Depuhu, di deretan kuliner Nusantara. Sahabat budaya Mungutato Wamudla'a, mengenal ciri khas kuliner di Nusantara tentunya begitu banyak. Dan kali ini kita ke daerah Papua. Papua memang memiliki ragam budaya, wisata dan kuliner yang mengesankan. Papua juga, sahabat budaya, dikenal sebagai salah satu surga wisata alam di Indonesia, bahkan di dunia. Tidak hanya memiliki kekayaan alam yang mengesankan, Papua juga dikenal sebagai salah satu daerah dengan ragam kuliner menggugah selera. Ada beragam kuliner dengan cita rasa khas, unik dan pastinya enak. Dan beberapa makanan khas dari daerah Papua.

Sahabat budaya, papeda, makanan yang terbuat dari sagu. Papeda berbentuk seperti bubur sumsum, namun warnanya lebih bening, teksturnya lengket, dan rasanya cukup hambar. Papeda biasanya disajikan bersama masakan berkuah, kaya rempah, sehingga menciptakan rasa yang menggugah selera. Kemudian ada ikan bakar Manokwari juga. Ikan bakar ini, sahabat budaya, ini memiliki cita rasa yang khas menggugah selera. Dibuat dengan bumbu rempah khas Papua dan ikan segar, ikan bakar Manokwari sangat cocok disantap bersama nasi putih atau papeda. Sahabat budaya, udang selingkuh, makanan khas Papua. Udang selingkuh ini memiliki badan seperti udang dengan capit besar mirip kepiting. Udang selingkuh sangat populer di daerah Wamena, Papua Barat. Dan kita beralih lagi ke makanan yang ada di Papua. Kali ini sahabat budaya, ada yang namanya martabak sagu. Sagu memang menjadi makanan pokok warga Papua. Selain diolah menjadi papeda, sagu juga diolah menjadi martabak. Martabak sagu adalah martabak khas Papua dengan cita rasa manis yang menggugah selera.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: FM 95,1 MHz.

Mongotato wa mongodola'a, sahabat budaya. Di Papua ada lagi menu yang bernama bubur sagu. Bubur sagu terbuat dari tepung sagu. Bubur sagu memiliki cita rasa manis menggugah selera dan juga disajikan bersama gula kelapa dan santan. Bubur sagu akan sangat menggugah selera. Juga ada makanan yang masih terbuat dari atau bahannya dari ikan bungkus. Sahabat budaya, makanan ini mirip dengan pepes, tapi untuk ikan bungkus khas Papua ini, umumnya terbuat dari ikan laut dengan bumbu yang kaya rempah. Ikan bungkus bisa dimasak dengan cara dikukus atau dibakar.

Sahabat budaya, ada beberapa lagi makanan khas dari Papua, seperti kue lontar, sagu lempeng, dan juga colo-colo. Kue lontar menjadi salah satu jenis makanan ringan atau jajanan tradisional khas Papua. Kue lontar mirip dengan pia susu, rasanya manis dengan tekstur yang lembut. Kemudian ada sagu lempeng juga, makanan khas Papua. Sagu lempeng ini selain bisa ditemukan di Papua, kue lempeng juga bisa ditemukan di Maluku, Kalimantan, bahkan Riau. Dan juga sahabat budaya, ada yang diberi nama colo-colo. Ini merupakan sambal khas Papua. Colo-colo mirip dengan sambal dabu-dabu atau matah. Colo-colo terbuat dari irisan cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, jeruk nipis, gula pasir, dan sedikit air. Colo-colo biasanya sahabat budaya disajikan bersama ikan goreng, ikan bakar atau papeda, serta ikan asin.

Sahabat budaya Mungutah Tomudula, sampai di sini kebersamaan kita di Depuhu di deretan kuliner Nusantara Perempat RRI Gorontalo. Watia ti Fanimohi, sampai jumpa, odu Allah.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
1: FM 95,1 MHz.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tidak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya, enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: Mama, hari ini saya mau belajar coding, ya?
1: Coding? Apa itu, No?
0: Coding itu semacam mau susun perintah, Mama, supaya komputer berjalan. Jadi saya so bisa baking robot berjalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
1: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini.
0: Iya, Mama. Jadi saya pi otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang, coding itu bisa baking orang kreatif dengan lebih pintar.
1: Oh, kalau begitu tim Mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan, kan?
0: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa baking game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
2: Coding bukan hanya untuk ahli komputer. Anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Lucía, botón.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: RRI Gorontalo. Pro 4, Suara Budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Mongo dula'am, mongo utato, mongo tilo, mongo tiamo. Walolo habari, dulahe butia, to dulahe hamisi, 18 Juni 2026. Itopoli Lodudunggaya to Nusantara Siang. Program-program acara yang nantinya akan kami hadirkan di Nusantara Siang ini sampai di jam 2 siang atau pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, kita awali terlebih dahulu dengan lagu daerah khas Gorontalo, petikan-petikan gambus dari Risno Ahaya akan kita dengarkan kembali.

Budaya kita beranjak ke program Request Nusantara dengan tiga lagu yang nanti bisa Anda pilih di layanan telepon 0821. Bukan 0822 5996 8266 atau 0811 430 4040.

0: Saya sebutkan terlebih dahulu lagu yang bisa dipilih. Ini ada tiga ya. Kalau versi Tita tuh tiga-tiga lagu dulu biar bisa pilih dua lagu dan yang lainnya bisa ikutan begitu. Nah, di layanan telepon silakan memilih lagu Amper-amper Pisang ke atau Romantis Trio Merdua Holong ke atau Bersukaria covernya Uncle Dijen dan Ririn Agustin, ciptaan Soekarno, Insinyur Soekarno. Jadi silakan di layanan telepon kami 0822-5996-8266 atau di 08-11-430-4040. Halo, request Nusantara. Ya, dari siapa ini?
1: Salam budaya
0: Lohulontalo. Olo dari?
1: Dari Lian.
0: Siapa? Oh, Lian. Lian Potanga. Lian mau pilih lagu apa, Ibu Lian? Oke, Bersukaria.
1: Iya. Ngirim salam buat Ibu Nelly, buat Pak Asri, buat Tano U. Buat aku yang lagi tugas, insya Allah saya selalu sama keluarga, amin.
0: Amin,
1: ya Rabbal Alamin. Buat seluruh fans, sampai dari kecuali, salam keempat. Spesial buat keluarga, insya Allah saya selalu dalam lindungan Allah, selamat Allah, amin.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: coba kembali di layanan telepon. Halo.
1: Assalamualaikum Kak Cuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu Nelly, silakan.
1: Ya, lagu dua apa yang belum?
0: Merdua Holong.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kirim salam buat Ibu Iye, Ibu Lian di sana masih ada sembolanya, ada Ibu Iye di sini. Iya Ibu Iin ada Rifanto, bersama-sama aja tak ada kecuali.
0: Iya.
1: Allah subhanahu wa ta'ala amin.
0: Amin.
1: Paling spesial ya, buat kita tuh yang sedang beraktivitas.
0: Oke.
1: Insya Allah sehat-sehat selalu bersama
0: amin, keluarga kita.
1: Amin. Insya Allah dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala amin.
0: Insya Allah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menunggu kembali yang ingin bergabung. Dua lagu sudah dipilih Ibu Nelly dan Ibu Lian dari Potanga atau Mbak Lian dari Potanga. Halo, request Nusantara.
2: Halo Bunda ya Bunda, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Iin.
2: Iya, aku tahu.
0: Iya, tahu dong DP modulasi.
2: Iya.
0: Sehat-sehat sih Ibu Iin.
2: Ya, alhamdulillah sehat. Pembuat tuh lagi mendung.
0: Sama, di sini Allah deh bawa mendung-mendung, tapi agak baca rasa diki.
2: Oh, di sini mendung, matahari tidak ada.
0: Oh, yang penting masih ada cahaya. Kalau so tidak ada cahaya, so galap sekali, so madelo malam.
2: Oh, iya.
0: Oke, okay, Ibu Iin mau ikut di lagu siapa?
2: Ikutan lagunya Ibu Nelly.
0: Iya, buat siapa dikirimnya?
2: Kirim salam buat Ibu Nelly, ada Ibu Liz, Ibu Iya, Ibu Roskin, ada Maaf nih, ada Faisal Niko, Bung Rifanto, pokoknya buat seluruh fans tanpa terkecuali, semoga sehat dalam dengan Allah subhanahu wa ta'ala, amin.
0: Amin.
2: Dan spesialnya buat Api Indra, semoga sehat selalu ya dalam dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin
2: ya Rabbal Alamin. Terima kasih Tati.
0: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, request Nusantara.
3: Sahabat Bunda Lolondalo dari Borotan Sudomuretan.
0: Iya, Ibu Rostin, silakan.
3: Ikutan lagunya Mbak Lian.
0: Boleh, boleh. Silakan, mau dikirim buat siapa?
3: Kirim salam buat Pak Asri, Tano Usikatin, Omatio, buat sama-sama aja, Mbak Iin, Kak Iya, buat sama-sama juta kater kecuali. Paling spesial buat Tatu Indah yang sedang beraktivitas, insya Allah sesuai bersama keluarga tercinta, amin. Makasih Tatu,
0: assalamualaikum. Amin, iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 10:16, silakan yang mau bergabung kembali saya terima lagi teleponnya. Di WA kalau ada saya coba tengok dulu. Tidak ada atau belum ada. Saya coba. Halo, request Nusantara.
4: Halo, request Nusantara.
0: Tano U.
4: Halo, halo Indah.
0: Halo juga Tano U, langsung okay saja ngirimnya buat siapa? Tidak nyambung poli
4: lagu
0: Titano. Tidak nyambung poli, no, yang Titano.
4: Bilang dulu.
0: Silakan mau kirim salam saja buat siapa?
4: Pasaniku Pak Udin, Ibu Tuti,
0: iya.
4: Seperti Inengo, Ripanto di Kota Raja, Ibu Rosin, Ibu Nelly.
0: Okay.
4: Dan seluruh fans ini tanpa terkecuali.
0: Iya.
4: Spesial untuk Indah
0: dan
4: keluarga, insyaallah sehat.
0: Insyaallah amin. Ya Rabbal alamin. Salam sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Tanah U dengan Tisanti cuma ada baku dapat yang Ti Anjayayan ne. Nanti insyaallah kalau Ti Tanah U ada waktu, Ti Ibu Komandan ada waktu, Allah, Tisanti ada waktu, insyaallah nanti baku dapat ulang. Oke, masih ada satu lagi. Halo. Request Nusantara, oke. Sudah 5 ya. Ada satu lagi. Halo, request Nusantara.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Halo.
5: Ya, halo.
0: Dari Pak Asri ini.
5: Betul sekali.
0: Eh, bagaimana kabarnya di sana, ada gempa?
5: Enggak terasa saya di sini.
0: Oh iya, syukur alhamdulillah kalau baik-baik saja ya. Di tempatnya Pak Sri ya. Soalnya di Luwu apa itu? Termasuk juga?
5: Luwu Timur.
0: Kalau Pak Sri di mana?
5: Di Luwu Timur.
0: Oh iya. Nah, tapi tidak terasa?
5: Enggak. Gempa itu kan di Palu di.
0: Oh iya. Oke. Jadi di Luwu Timur tidak terasa ya? Oke, alhamdulillah. Silakan, Pak Sri mau ikut di lagu siapa dan kirim aja buat siapa?
5: Saya ikut di lagunya Mbak Lian tadi.
0: Oke deh.
5: Ya, kirim salamnya yang terlewat pada Ibu Lian, ada Ibu Rosti, Ibu Meli, Pak Noo, Pak Pelati, Pak Suci, Mahmi, Bu Ida, ada juga di Galemo, ada Inam Belati buat Pak Herman, Pak Udin, Bung Aman, ada Pak Panto, semoga saya selalu buat semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Iya, baik.
5: Satu, terima kasih banyak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke, terputus yang satu. Kita mainkan aja lagunya Sahabat Budaya. Ada lagu dari Romantis Trio Mardua Holong dari daerah Batak. Dan nantinya ada Uncle DJ featuring Ririn Agustin Bersukaria. Ini cover lagu ciptaan Insinyur Soekarno.

Tradisi Bongo Iladu. Tradisi Bongo Iladu adalah tradisi membersihkan atau mencuci rambut dengan ramuan tradisional yang hanya dibuat jelang bulan Ramadan. Bongo Iladu atau sampo mencuci rambut adalah ramuan yang sudah ada sejak dulu kala, terdiri dari rempah-rempah dan parutan kelapa muda yang dibakar. Ramuan Bongo Iladu terdiri atas daun jeruk, kelapa parut, daun pandan, kulit jeruk atau limu tutu,

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dilanjutkan kembali untuk sesi kedua request Nusantara. Ada Ibu Lika Lasulika, lagunya Ikutan Saja, dikirim untuk seluruh fans, sehat semuanya, amin. Timahaya mungkin lagi tidak sehat. Iya, Timahaya itu memang selalu tidak sehat. Kalau mau sehat paling cuma 1-2 hari baru pulih tidak sehat hati. Semoga cepat sehat dan kembali beraktivitas. Paling spesial buat Tatu, jalan-jalan ke Suwawa kita bertemu dan sambil tertawa. Salam sehat selalu, makasih banyak Tatu. Oke, insyaallah Ata, semoga Tata juga senantiasa diberikan kekuatan dalam menghadapi situasi apapun, dimanapun, dan diikhlaskan insyaallah. Penggantinya lebih banyak lagi karena Allah maha kaya ya, tidak seberapa yang kemarin-kemarin itu, tapi kalau Allah tukarkan dengan yang lebih banyak, sungguh Allah itu maha kaya. Amin, insya Allah Ti Ata sehat-sehat selalu ya Ata. Salam peluk dari Ti Tatu. Jam 10:32, torang lanjut lagi. Ada lagu dari mana itu, Kalimantan, Amper-amper Pisang. Dan Ti Tatu pe lagu Bu Adela Yahu. Oh, Ti Tatu tahu ini favoritnya Li Ata di Suwawa, Ibu Lika Lasulika. Sabantar mau putar kamar itu lagu supaya Ti Ata terhibur ya. Dan semua fans, Nene Afni, Ibu Nina Kasim, Ti Mami Haja Harlin Amara, Ti Busero, Ti Mayanti, ini bagaimana kabar? Semoga masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali disehatkan karena kemarin Ti Tatu sempat dengar informasi Ti Mayanti itu sakit, diinfus di rumah ya. Tapi bagaimana keadaan sekarang Mayanti Molanihu? Insyaallah sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terus juga Ti Manina yang ada di Kota Tengah. Pokoknya Ti Tatu ini mau sebutkan yang Ti Tatu tahu, yang ada badengar dorang itu tapi suka masuk cuma ya apalah daya. terlalu banyak ya, mujur-mujuran saja kalau mau tak terima telepon. Bahkan sekarang Ti Tatu masih bercerita, ya masih suka bercerita, menyapa-nyapa semuanya. Ti Ibu Farida Talib, Ibu Haja Farida Talib, insya Allah sehat ya, sehat-sehat selalu Ti Ibu Farida, amin. Ti Om Pego, Ti Maci Pego, bagaimana kabar? Ti Ibu Rapi Wolinga di Bongohulawa. Terus juga masyarakat Bongohulawa, masyarakat Bongomeme semuanya. Tidak ada yang terkecuali. Di Molopatodu itu ada tipe Enrik Adam. Sehat-sehat selalu Pak Enrik Adam. Pak Enrik Adam ya. Dan apa ini? Penelpon. WA sudah dibaca. Penelpon. Halo, request Nusantara.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini?
1: Dari Wati di Buladu.
0: Halo Wati.
1: Halo Tatu.
0: Oke sayang. Kabar baik alhamdulillah. Tiwati sehat baik juga ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, Dewati, silakan.
1: Lagu Nyeri Tatu Indah itu?
0: Boleh. Bu Adela Yahu.
1: Bu Adela Yahu. Ya, itu.
0: Oke, silakan.
1: Kirim buat Pak Herman, buat Inka, buat Ibu Rostin, Ibu Farida, maaf di Ibu Nelly, yeah. Pak Niko, spesial buat makasih, assalamualaikum.
0: Hah? Spesial buat makasih suamiku begitu. Oke, Wati di Buladu. Terang lanjut lagi di 0822-5996-8266 atau di 0811 boleh juga digunakan sebagai WhatsApp-nya. Seperti Ti Ibu Lika tadi sudah bawa WA. Halo, request Nusantara. Eh mana ini? Halo.
2: Tatu.
0: Oh, Ti Nene. Waalaikumsalam Nene.
2: Salam budaya, salam sehat Tatu.
0: Saya

0: Sendok nenek di
1: kepala
0: kebiru.
1: Wala nenek?
0: Sendok nenek di kepala biru.
1: Lontok li nenek di talaga biru, saya.
0: Saya.
1: Dong gemu itu mau itu, talaga mau itu, japer na mela mo.
0: Kamu jangan mau di atas tulipu jele, itu tuli. Ay, mai, lepono itu na warna mati.
1: Ah, warna mati.
0: Tadi cuma mau kacang dia.
1: Ah, oh dito.
0: Saya.
1: Mela patolo si muku lu?
0: Alhamdulillah tak mai, si muku dong yang ngebiasa.
1: Hmm, lo si mukulu lo wo lo, bala binte.
0: Ai, masih masuk tuan buat jadwal ini tak semai kulitan.
1: Dong kamu kali mau ngabala lo binte, madu adung itu.
0: Ai, umur beti mai mama mai sudah tak sedih, dah boleh tolol lo tapi kalau lo wajib.
1: Tapi tolol lo liyo.
0: Kita besok malam pokoknya saya mengirim talu he. Bodoh kita tak sudah. Saya dah bodong kau tu dah nyisi ya betul. Kau rumah hitam tak terbunuh.
1: Jalan makan air dungi itu palsu.
0: Jangan. Satu wajib dia memang nak merupa-rupa betul. Enggak itu. Ya tak sedih.
1: Itu passion namanya nenek. Tahu nenek passion.
0: Ya kan nenek betul. Kau itu enggak gelap-gelap nenek yang tersesat.
1: De oke nenek, mahemosi lita buat tiaw tato di balaka mahemosi lato.
0: Memang kita tuh mahemosi lita lo kencing betul waktu. Ayo betul ibu ada melaya satu liyo.
1: Saya.
0: Aku tuh nggak mau labot ya ayo juga itu.
1: Walau nenek.
0: Kalau mau hati dari ada tato yang di buat ayo dari rasulika hati oh ayo satu liyo.
1: Saya ti ataliyo ti ibu lika.
0: Eh hati ayo. Tapi dah ada list abis itu tak tujuh.
1: Ah, sayang.
0: Kalau tu kalau nenek dia buat itu pro ampe tu beito, baru tu kalau nenek li.
1: Hmm. Apa tak? Iloh ya li nenek mama.
0: Eh, tinggal beli perkenalan dia tetap.
1: Oh, harap pula dia ma sok tin nenek ada kasepo mama ke atau siri tembe
0: tadi aja insyaallah di mahaya itu tinggal di buah itu pas sembuh
1: saya
0: jadi bukan sehat juga kuat ya salam tutup mahaya tak tuli
1: saya
0: apa tadi tangan dan mabut dia ikut nyari lo erein
1: bumbu bumbu ini
0: buat dia salah dia mengamin lah
1: saya
0: saya dia mengamin aku tidak ada buah rezeki mau datang amin lah tak tuli amin
1: amin ya
0: kalau dia masuk jilid tak tua kata terakhir hey spesial dia udah mengobut nenek ini satu udah di rapatar lio
1: udah
0: di luaran nanti saya
1: wanti nenek buat tita lah iya atau tabu ah
0: ini nenek kalau nenek tahu saya tadi gak lupa dia wajib kalau kita kelas kalau itu tak terima wali ya wajib wali ya wajib tapi kalau
1: dia bolo-olo nenek tinggal mati hilali nenek
0: kalau gak mau ingat kita sebarang
1: saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gada-gada abu itu mesti li tawali nenek am. Waktu abu itu oh hilada amu mesti li ta muheo. Boja waktu tu tiali waktu tato di balaka poli. Halo request Nusantara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam budaya.
1: Salam budaya lohulun dalam dari siapa?
2: Ibu Ida di Pagiang.
1: Ibu Ida. Sehat-sehat Ibu Ida?
2: Alhamdulillah.
1: Tolite ini bagaimana kemarin ada hujan-hujan, tidak banjir?
2: Tidak.
1: Tidak alhamdulillah. Bo itu hari waktu bulan apa itu ya?
2: Kemarin hari raya ini Idul Adha ada sadik cuma banyak.
1: Alhamdulillah. Pokoknya apapun yang diberikan oleh Allah, insya Allah diterima dengan sabar begitu ya, Ibu Ida. Oke Ibu Ida, mau kirim buat siapa? Lagu dulu. Mau
2: lagu
1: apa? Ampar pisang?
2: Baru monitor saya.
1: Ampar pisang atau Bu Adela Yahu?
2: Bu Adela Yahu itu Jo.
1: Oke.
2: Oke, kirim salam buat pertama Tatu Indah yang sedang menyiar, semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Kirim salam buat Oma Albani, Mbak Yati, Bu Salma Tahir, Pak Asri, Pak Nasrun, Pak Herman, Ibu Nelly, Bu Rosin, dan spesial buat masyarakat Desa Tolite yang sedang monitor. Insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Dan paling spesial buat anak cucu dan suami di samping.
1: Oke, Ibu Ida.
2: Sehat selalu.
1: Amin insya Allah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, request Nusantara.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam.
3: Ibu Indah.
1: Warahmatullahi wabarakatuh ya.
3: Ibu Sri ini.
1: Ibu Sri sayang, apa kabar Ibu Sri sayang? Lama tak ketemu.
3: Alhamdulillah.
1: Di Suwawa.
3: Abis mamasa ini, abis mamasa. Jadi Bapak Kudus ini, Bu, ada bahan PHP, Bu, si nenek lama sekali jaga. Lama sekali mbak telpon tidak tak sambung.
1: Gagal sekali mbak cerita deng ti nenek itu pun cuma di telpon. Apalagi kalau sama mbak kumuka.
3: Nanti mpanya mbak cerita di sana si nenek jo.
1: Di mana? Di mana?
3: Dia reri lama sekali dia mau panggil di dalam.
1: Oh
3: tidak,
1: iya.
3: Tidak usah melalui udara.
1: Oh iya.
3: Nanti insya Allah mau pasti ya ra.
1: Insya Allah nanti panggil kamu.
3: Selama tidak apa-apa lagi.
1: Iya iya Ibu Sri.
3: Tinggal mau ikutan lagu yang mana ini?
1: Mana-mana saja, Amper-amper Pisang atau Bu Adela Yahu.
3: Bu Adela Yahu. Di Amper-amper.
1: Bu Adela Yahu ini berarti bentangkan sayap. Begitu, jadi khusus untuk para nelayan. Kan sekarang juga ada para nelayan yang lagi jelang penas.
3: Bu Adela Yahu, kebetulan lagi ada acara
1: nasional penas, pekan nasional petani dan nelayan.
3: Bayang kira dapat pigi.
1: Pigi ke sana Ibu Sri, 5 hari itu.
3: Aku jaga deng cucu
1: Baru DP mama papa, suruh jaga pada DP mama papa dulu.
3: Tidak ada DP mama papa bekerja, DP mama di Pabuyaman. Tugas di Pabuyaman.
1: Ya mari jati tatu yang semenjaga.
3: Bakir semua marah poli orang di belakang. Pokoknya semua-semua yang sudah masuk, semoga ditemui dalam keadaan sehat.
1: Iya.
3: Lindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Dilancarkan rezekinya untuk Pro RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 semua insyaallah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
3: Sehat selalu Tata Indah. Insyaallah nanti ketemu lagi, insyaallah nanti pasti ya.
1: Amin ya insyaallah.
3: Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri di Suwawa. Ibu Sri itu kalau ada pakai WhatsApp, coba tolong bawa WhatsApp kamar dulu supaya mau simpan itu nomor di 0811-430-4040. Ada yang tahu nomor teleponnya Ibu Sri? Cokas tunjukkan patita itu dulu. Terakhir, serah terima mushaf ya torang Ibu Sri di RRI. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, sangat-sangat membantu dalam kegiatan apa itu pontilawah kemarin di RRI Gorontalo ya. Oke, sahabat budaya, ada torang pekepsta dari Nabire, Ibu Surya Talib. Jadi beliau berkunjung ke RRI Gorontalo. Masya Allah, sehat-sehat selalu Ibu. Ibu Uya ya. Oke. Torang langsung saja ke lagu dari Titatu Indah dan dari Kalimantan.

0: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
1: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal, sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu, teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota. Karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia, dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk, ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin, sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.

ke Anda jutaan keindahan di Tanah Sangihe. Takjub dan bersyukur atas kekayaan yang telah diberikan Sang Pencipta. Gunung api bawah laut yang dianggap unik oleh masyarakat Sangihe yang menawarkan banyak keindahan alam. Jika menyelam di perairan ini, Anda bisa menemukan biota laut dari jarak dekat. Cukup menyelam di kedalaman 10-20 meter, Anda sudah bisa melihat hamparan koloni terumbu karang yang sangat rapat. Pada kedalaman 6 meter, Anda akan menemui terumbu karang yang mengeluarkan gelembung udara dari perut gunung api bawah laut. Keindahan alam yang tersembunyi di bawah laut Mahengetang. Gunung api bawah laut Mahengetang, ekosistem terindah kedua di dunia.

Sahabat Muda ya, dimanapun Anda berada, ada beberapa informasi berikut yang kami hadirkan. Kami mohon perhatian Anda sejenak. Dari Vito Herbal Bidara by Tulus, kalau badan sering pegal, nyeri sendi atau terasa berat setelah aktivitas, itu saatnya kembali ke alami bersama Vito Herbal Bidara by Tulus. Minyak balur herbal praktis dengan sensasi hangat nyaman, cocok dipakai kapan saja saat badan terasa kurang fit. Cukup oles dan balurkan pada bagian yang terasa pegal atau tidak nyaman. Praktis dibawa, nyaman dipakai sehari-hari. Dan sekarang pemesanannya makin mudah. Kunjungi website di tulusherbal.com atau hubungi nomor 08528971177 Ibu Yayu. Vito Herbal Bidara cukup dioles, berasa diurut. Yang berikutnya, sahabat budaya. Iya, baik. Untuk saat ini sudah jam 10 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Di request Nusantara sudah selesai berarti, dan ada satu lagu terakhir untuk kita dengarkan.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda mengikuti dan mendengarkan penyampaian berita berbahasa Gorontalo bersama Ti Pakuni Hasdin Daniel.
1: Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tohulondalo, Botia Polima Bantabantalo Habali Lo Hulondalo Habali Uhiwalia Netolipundo Botia Tehas Din Daniel Watia Ta Mopotunggololo Ia. Mengudlawa mengutato, to umai moporo dawo ekonomi tolipu, UMKM ma topaduli lo pamalenda kabupaten Nohulondalo. Pamalenda ma lo mandu mopula pitugoroba, ode UMKM uma motu ude wolosarati. Iti bupati kabupaten Nohulondalo Sopian Puhi lo otanggulai, bila mantu alia beti, ngopohia umai mopolai a usaha, wau olo paduli lo pamalenda, to u mopolai a limbunga lo kuliner. Alihu, delo bila hela gaga wau to aturu. Pohile lio, u pilo mantu alia mai beti, dahala to piohio, odito olo, u tubuolo, opio hula to lamitio, alihu mo data ta manga motali. Goroba u pilo mantu lio beti, pohutu lio tolo lenggota. Lenggota oluo lio mo pula olomo, wau lenggota uma otolu lio tolo pula totolu. Tetau nubuti upo mantulio ode UMKM wolo mopula wolo molo goroba. Pohilelio ulo laita mopona olo usaha.
1: Wanu mopohuna louto, dipetantu mo otak ubuto.
2: Jika menggunakan otak, belum tentu mendapatkan penyelesaian.
1: Dabo wanu mopohuna lo akali, motoduo ubanari.
2: Tapi, jika menggunakan akal, akan menghasilkan kebenaran.
0: Oduolo itu donggo lamia tia tuhabali u bahasa lo hulondalo. Tiwakili liwali kota Indra Gobel. Mohenga odeta mo aami layati kota lo hulondalo. Umai modaha beresi, wau mopodu otali bunga. To umo poujudu kota usehati wang nyamani. Limbunga buti de dilabo mai tanggung ilo pamalenda, labo ma tanggung ilo tamo aami. To umo pomahula lo puputo musito tambati lio. Dilabo lo to nuna lo mao u pomahula lo puputo. Tidiopo to tambati u tanggula lio ruang terbuka hijau mialo RTH. U motolo beres beti musi ma popo wata dela to batanga. Hama lo mai to hungo lo ungala to sikola wau to hungo la iati. Pohile lio o dela iati lo kota mai mohu ila program lo pamalenda. To u motolo beresi lo limbunga. Wau utie musikala jala helumo. Mongilangi mopohuna tasi palasik alihu dila malohi hundua te toteya.
3: Dulohupa. Dulohupa berarti musyawarah. Sebaik-baik seorang pemimpin, secerdas-cerdas idenya, belum cukup untuk menjadi dasar pengambilan keputusan. Apalagi kaitannya dengan tugas-tugas kenegaraan. Pada masa Raja Eato, Dulohupa merupakan pekerjaan wajib di Bandayo Poboide, Dewan Persidangan Adat, yang harus dihadiri oleh seluruh anggota, baik dari kalangan Bua Tulo Bupato, Eksekutif, Bua Tulo Bala, Militer, dan Bua Tulo Syara'ah, Yudikatif, dan Legislatif. Dalam Dulohupa, tidak dikenal voting, apalagi istilah setengah plus satu. Musyawarah dilakukan harus melahirkan mufakat, di mana keputusan diambil menjadi pegangan bagi semua orang.
0: Odu olo ito donggo lamiatia tuhabali u bahasa lo hulondalo. Ta ilo penyakit TBC mato paduli lo pamalenda bone bolango. Ma tililahe pa lo kokolio o uma pilopo walilio. Uma hipo malakisawa te toteia. Kalaja uhe popona olio boti uma hipo malakisawa utanggulalio screening. Uma kalakalaja olopus kesmas wau tenaga kesehatan. Iwasor lo TB malaria to dinas kesehatan Bone Bolango Elizabeth Nangoi lo otanggulai. Palakisa utanggulalio screening boti musi pona-pona ola ito. Alihu moto duo ta tonu tama ilo panyaki TBC. Tulade uo luo to dinas kesehatan Bone Bolango debo malihu tama ilo TBC to tahun boti. Tole anggota lo provinsi ito Bone Bolango tama modata ta ilo panyaki TBC.
4: Ito dilata talaili wanu agama toidili.
5: Kita tidak akan berpaling kalau agama di samping.
4: Ito dilata melihu wanu agama dihu-dihu.
5: Kita tidak akan hanyut kalau agama jadi pegangan.
4: Ito dilata melotoo wanu agama buto.
5: Kita tidak akan terpeleset kalau agama jadi dasar hukum.
0: Oduolo itu donggola miatia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Ungala tama ilo stunting. To desa haya-haya ilandala lo limboto barat. Ma bilantua lio lo pamalenda kabupaten lo hulondalo maluo. Wau upopo amaluo. Alihu ungala alo tama ilo stunting beti ma otila pulo wau ma mopotamelo u ogiji o demongwala o. To umai mopo hinggade o wolu lo stunting. Iti bupati kabupaten Lohulondalo Sopian Puhi o dito ila patalo hudu u pilo mandulio ju lo otanggulai. Ta ilo stunting to kabupaten Lohulondalo donggo modata. Sampai ma uitolo pamalenda ma po upo uda ato umai mo pohinggade stunting boti. Potala wolo uma pilo mandulio mai boti mai popohunalio otutu. Iti bupati Sopian Puhi ma lo malenda ode OPD. U ma modupita mongohi pahamu potunu wa potuhata alihu stunting buti delo o hingga dio.
6: Lumadu lomo panggola.
7: Bo delo hemolilide batang obongo uma lembahu.
6: Seperti menggolek batang kelapa yang sudah tumbang, artinya pekerjaan yang mudah.
0: Odu olo itu nonggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Nabo maapucu tanu maha bali pulitio. Kapala lo BMKG to hulondalo Andri Wijaya bidang lo otanggulai. Pohilelio ode olanto mo aami u lo laita isi-isiali. Wau dilamo palongo to u hitua-tua ua. Tidiopo lipunto boti u ngopee-ngopee odunggalo musiba. Boli ngopee-ngopee odunggalo liluhu wau tsunami. Liluhu wau tsunami boti dila ota-atawa mao o wolu-wolio. Tingga polo tumo-tumodu wau tumatumahu alomai. Ma uitolo uti beti musi eheluma lo tamu aami. To u mopopele hio wanu bolo odunggalo musiba. BPBD Provinsi wau Kabupaten Kota, Tondala, Polisi, Basarnas, wau Media, ungai mengohi pahamu, potunu wau potuhata odela iati, wanu bolo odunga lo musibah. Imoli ilo tanggula liamai kapala lo BMKG Andri Wijaya bidang eleponu donggo enggade to upango BMKG tatapu hipongo hia pahamu ode laiyati.
1: To dunia umobang dahai bolo talalambang.
8: Di dunia yang terang jaga jangan sampai salah langkah.
1: To dunia motanggal dahai bolo lapal.
8: di dunia yang luas, jaga jangan sampai tersesat.
1: Bango wau tanggalo dunia, umai pengamalia.
8: Terang dan luasnya dunia, tempat untuk beramal.
0: Mungut bila awang mungut, tatao, tanubo o odimola uma pilo pesan bio mai lamia tiato yang abetia insya Allah poli de mududunga ya to hiang ape enda mai.

dilalipat tawa

おばあ

0: Budaya Gorontalo.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
2: Iya, Sintan.
1: Intan, sini, kau dulu, duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: di sini. Gitu loh, Tan. Sana kita duduk.
3: Iya, udah lah.
1: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun kan ya?
3: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.
2: FM 95,1 MHz.

0: Intan. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dari Uncle Dijeng lewat kolam susu cover lagunya Kus Plus, jam 11:23 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, program gentengisasi yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto mencatat komitmen transaksi sekitar 3 miliar rupiah di Majalengka. Langkah strategis tersebut bertujuan untuk menyerap seluruh hasil produk buatan para perajin genteng setempat. Pemerintah mengintegrasikan program tersebut ke dalam skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS atau bedah rumah. Upaya perbaikan hunian ini menjadi bagian dari program prioritas nasional melalui gerakan Indonesia Asri. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI Muhammad Kodari memberikan keterangan pers resmi di Jakarta. Rilis laporan resmi pembangunan perumahan, dan menurutnya ini merupakan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada fisik hunian, tapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Informasinya bisa Anda akses kembali lengkapnya di rri.co.id.
1: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, Donggo Latia Titatu Indah untuk program 4 RRI Gorontalo, dan banyak sekali informasi-informasi update yang bakal kami hadirkan ke ruang dengar Anda, khususnya dari daerah Gorontalo, sahabat budaya, menjelang hari H dalam pelaksanaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan yang tinggal menghitung beberapa hari lagi. Ini juga beberapa strategi penguatan persiapan dari momen event nasional ini terus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, khususnya tuan rumah di Limboto. Nah, sahabat budaya, mengodula, mengutato, mengutilo, mengutiamu, informasi-informasi tentang Pekan Nasional ini juga bisa Anda akses lengkapnya di rri.co.id. Salah satunya, sahabat budaya, dari Luwu, ya, dari daerah Luwu Patahuding, ini bupatinya melepas kontingen PENAS Petani Nelayan ke-17 Kabupaten Luwu menuju Gorontalo. Pelepasannya di kantor Bupati Luwu, Belopa, hari Rabu kemarin. Ada 31 peserta yang mewakili berbagai subsektor pertanian dan perikanan yang akan mengikuti ajang nasional yang menjadi wadah pembelajaran dan juga pertukaran pengalaman dan penguatan jejaring antar petani nelayan dari seluruh Indonesia. Dalam arahannya juga Bupati Luwu berpesan supaya terus dijaga kekompakan selama mengikuti kegiatan dan menjaga nama baik Kabupaten Luwu. Sahabat budaya, mengodula, mengutato, mengutilo, mengutiamo, informasi-informasi lainnya juga ini ada dari Goa. KTNA atau yang namanya Kontak Tani Nelayan Andalan di Kabupaten Goa sudah siap mempromosikan produk-produk unggulan di sektor pertanian dan perikanan khas daerah mereka di ajang PENAS Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Gorontalo 5 hari dari tanggal 20 sampai 25 Juni. Dan Anda penasaran produk-produk apa yang akan dipamerkan di ajang PENAS ke-17 di Gorontalo ini dari Kabupaten Goa? Ya, silakan Anda bisa mengunjungi stand-stand yang ada di pelaksanaan PENAS di Limboto. Nah, sahabat budaya, mengodula, mengutato, mengutilo, mengutiamo, juga bagi masyarakat yang sudah berkecimpung dengan pendatang-pendatang dari berbagai daerah, ini silahkan menyesuaikan aja ya. Ya, yang penting moto tamu mulayu. Waduh, di dua tahun ti mulayu liyo wolo, i adek bo susah olo. Nah, sahabat budaya, menjelang pembukaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17, kalau di sana sudah 98% siap ya, persiapannya sudah mencapai 98%. Ini juga sudah dipastikan oleh Gubernur Gorontalo. Di hari Rabu kemarin, Gubernur sudah menyampaikan melalui konferensi pers di media center PENAS di Kompleks Gor David Tony. Nah, yang masuk ke KTNA nasional, jumlah peserta ada 8.700 orang. Itu baru di hari Rabu kemarin. Nah, akan bertambah dari berbagai daerah yang dijadwalkan sampai tanggal 19 Juni. Masih menunggu apakah ini akan yang nanti akan membuka PENAS ini adalah presiden atau menteri pertanian ya, wakil presiden atau menteri pertanian. Informasinya, sahabat budaya, banyak sekali bisa Anda baca di rri.co.id.

Tahukah Anda, Binte Bilhuta atau sup jagung dari Gorontalo mempunyai ragam rasa. Ada rasa manis, kecut, gurih, dan pedas. Binte Bilhuta salah satu makanan favorit masyarakat Gorontalo yang segar dan gurih. Apalagi sangat cocok dinikmati pada suasana dingin, terutama bagi mereka yang lagi influenza. Cara penyajiannya pun sangat berbeda dengan sup-sup yang lain. Pada saat masakan ini disajikan, bumbu-bumbu yang membuat rasanya berbeda, seperti cabai rawit penyebab rasa pedas, daun kemangi, dan jeruk nipis penyebab rasa kecut diletakkan pada wadah yang berbeda. Binte Bilhuta dimasak dengan menggunakan bahan utama ikan, walaupun begitu tidak berbau atau amis, karena bau amis tersebut akan ditutupi oleh rasa kecut dan pedas.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Saatnya azan zuhur untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kisah Uwais Al-Qarni tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Di Yaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak. Tubuhnya belang-belang, walaupun cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan ketika ibunya berikhtiar agar dapat mengerjakan haji. Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan, namun Uwais sangat miskin dan tak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin pergi haji naik lembu. Ternyata Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Beberapa orang mengatakan Uwais gila. Ya, kelakuan Uwais memang sungguh aneh. Setiap hari tak terlewatkan, ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kilogram. Begitu juga dengan otot Uwais yang makin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Dan sekarang orang-orang mengetahui apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." Kata Uwais, ibunya heran dan berkata, "Bagaimana dengan dosamu?" Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga." Dan seketika itu juga, Allah pun memberikan karunia-Nya. Uwais disembuhkan dari penyakit sopaknya, hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya.

Uwais Al-Qarni adalah seorang anak yatim. Bapaknya sudah meninggal dunia. Ia hidup bersama ibunya yang telah tua, lagi lumpuh. Bahkan, mata ibunya telah buta. Uwais tidak lagi mempunyai sanak famili sama sekali, kecuali hanya ibunya. Dalam kehidupannya sehari-hari, Uwais Al-Qarni bekerja mencari nafkah dengan menggembalakan domba-domba orang pada waktu siang hari. Upah yang diterimanya cukup buat nafkahnya dengan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti dia dan ibunya. Uwais Al-Qarni terkenal sebagai seorang anak yang taat kepada ibunya dan juga taat beribadah. Uwais Al-Qarni seringkali melakukan puasa bila malam tiba. Dia selalu berdoa, memohon petunjuk kepada Allah. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya yang baru pulang dari Madinah. Mereka telah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sedang ia sendiri belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Berita tentang perang Uhud yang menyebabkan Nabi Muhammad mendapat cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya telah juga didengar oleh Uwais Al-Qarni. Segera Uwais mengetuk giginya dengan batu hingga patah. Hal ini dilakukannya sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, sekalipun ia belum pernah bertemu dengan beliau. Hari demi hari berlalu, dan kerinduan Uwais untuk menemui Nabi SAW semakin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapankah ia dapat bertemu Nabi Muhammad SAW dan memandang wajah beliau dari dekat. Ia rindu mendengarkan suara Nabi SAW, kerinduan karena iman. Tapi bukankah ia mempunyai seorang ibu yang telah tua renta dan buta, lagi lumpuh? Bagaimana mungkin ia tega meninggalkannya dalam keadaan yang demikian? Hatinya selalu gelisah. Siang, malam, pikirannya diliputi perasaan rindu, memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, kerinduan kepada Nabi SAW yang selama ini dipendamnya, tak dapat ditahannya lagi. Pada suatu hari ia datang mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya, dan mohon izin kepada ibunya agar ia diperkenankan pergi menemui Rasulullah di Madinah. Ibu Uwais Al-Qarni walaupun telah uzur, merasa terharu dengan ketika mendengar permohonan anaknya. Ia memaklumi perasaan Uwais Al-Qarni, seraya berkata, "Pergilah, wahai Uwais, anakku, temuilah Nabi di rumahnya. Dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang." Betapa gembiranya hati Uwais Al-Qarni mendengar ucapan ibunya itu. Segera ia berkemas untuk berangkat, namun ia tak lupa menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkannya, serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan sembari mencium ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju Madinah.

Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi SAW yang ingin dijumpainya. Namun, ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu agar ia cepat pulang ke Yaman. Akhirnya, karena ketaatan kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha untuk segera pulang kembali ke Yaman. Ia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, Uwais Al-Qarni pun segera berangkat mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat haru. Peperangan telah usai dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni, anak yang taat kepada ibunya, adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah radhiyallahu anha, memang benar ada yang mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segera pulang kembali ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu, kepada para sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Mintalah doa dan istighfarnya, dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi.

waktu terus berganti dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa itu, yang kerjanya hanya menggembalakan domba dan unta setiap hari. Rombongan khalifah dari Yaman menuju Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka, dan suatu ketika Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan khalifah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan khalifah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu memberi salam, tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu sambil mendekati kedua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dengan segera membalikkan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais. Seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia itu adalah penghuni langit. Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu menanyakan namanya dan dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, "Kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya?" Uwais kemudian berkata, "Nama saya Uwais Al-Qarni." Akhirnya, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada khalifah, "Sayalah yang harus meminta doa pada kalian." Mendengar perkataan Uwais, khalifah berkata, "Kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Anda, seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya." Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar radhiyallahu anhu berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi."

0: Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke Rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju ke pekuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan orang sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur. Di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta? Tapi ketika hari wafatmu, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamanmu. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu agar merahasiakan tentang dia. Barulah hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit.
1: Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapapun yang dikehendaki. Di genggamannya lah kebahagiaan, kesuksesan manusia di dunia. Apapun yang terjadi di dunia adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dapatkan Allah, engkau akan mendapatkan segalanya. Bila mana engkau kehilangan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan kehilangan segala

0: langit pasti kan
1: hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan Pro4 RRI Gorontalo. Kita lanjutkan kembali dalam bahasan tentang kuliner dan juga ada informasi tentang wisata.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga nggak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami sampaikan di jam 1 siang nanti, kami mengajak Anda bersama teman-teman di Korwil 5 untuk Maguta Bacirita yang setiap hari Kamis dihadirkan. Dan untuk hari ini kita akan bergabung dengan teman-teman yang ada di RRI Manado.

0: ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Setiap daerah memiliki adat istiadat, kearifan lokal, dan budaya yang berbeda. Kami mengajak Anda mengenal lebih dekat budaya dari Bumi Nyur Melambai, daerah Serambi Madinah, Tanah Malahasa, dan Tanah Porodisa dalam Magota Bacirita.
1: Tabea, selamat siang untuk pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun berada. Turun paku dapat lagi di siang hari ini untuk program spesial Magota Bacerita untuk edisi Kamis 18 Juni 2026. Dan ada saya Nika Rina untuk siang hari ini dan ada narasumber kita yang juga sudah siap tentunya dengan topik kita hari ini tentang Mapalus, nilai kebersamaan yang diwariskan turun-temurun. Kita langsung ke narasumber kita, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Iya, memperkenalkan diri dulu kayaknya ya.
2: Oke, kita bernama Elton Sukiman. Ya, kita konten kreator dari akun Suki Media. Ya, akun saya itu membahas tentang budaya, budaya sejarah seputaran Minahasa lah. Mm-hmm. Begitu. Lumayan banyak sih konten-konten ada di dalam yang kita pernah posting begitu.
1: Iya. Dan kenapa untuk siang hari ini mengambil topik nilai kebersamaan yang diwariskan turun-temurun?
2: Kalau dari kita sih menarik kalau membahas tentang Mapalus, karena melihat dari situasi sekarang itu banyak perubahan tuh yang terjadi di khususnya di Minahasa, bukan cuma di Minahasa tapi seluruh dunia pasti ada perkembangan. Ya, Mapalus ini salah satu nilai yang seharusnya sampai sekarang itu harus tetap dijaga, karena kalau kita mau mengenal pengertian saja dari Mapalus itu, Mapalus itu merupakan tradisi kerjasama masyarakat Minahasa, yaitu bisa kalau disederhanakan itu gotong royong antar sesama masyarakat. Kalau dulu DP konteks Mapalus itu dia saling membantu lah antara bisa saya satu orang dengan orang yang lain atau satu keluarga dengan keluarga yang lain. Nah, awal mula Mapalus itu sebenarnya dari pertanian dulu. Itu awalnya dari pertanian kayak perkebunan. Jadi misalnya satu lahan lah digarap. Orang yang lain atau keluarga yang lain itu saling membantu gunanya untuk apa? Untuk mempercepat pekerjaan sebenarnya. Jadi setelah satu lahan itu selesai digarap, saling bantulah di lahan yang lain, saling bantu juga. Ibaratkan kalau kerja sendiri kan lebih berat, tapi
1: lebih
2: kalau kerja
1: enak kalau dikerjakan bersama-sama,
2: kerja
1: gitu ya?
2: Sama-sama lebih enak, terus lebih cepat lah daripada rasa kalau misalnya dikerjakan sama-sama. Kalau untuk Mapalus sendiri itu sih kalau contoh kecil dengan sedikit pengertian dari Mapalus sih.
1: Oke. Dan bagaimana tradisi gotong royong ini bisa mencerminkan minimal nilai kebersamaan yang diwariskan turun temurun nih?
2: Nah, kalau kita lihat dari nilai-nilainya sebenarnya di gotong royong itu kan pertama ada di maksudnya di Mapalus itu kan esensi dasar itu dari gotong royong. Gotong royong juga tolong menolong. Nah, itu dia yang mau kayak landasan lah dari Mapalus tersebut. Terus filosofi-filosofi juga yang lahir dari yang berlandasan dari Mapalus itu, contohnya Sito Timoto. Nah, itu kan dikeluarkan oleh pahlawan Dr. Samratulangi kan. Nah, artinya manusia memanusiakan manusia. Nah, maksudnya apa? Dari pengertian itu saja manusia memanusiakan manusia berarti di situ sudah ada unsur saling tolong menolong, kerjasama. Itu dia. Terus ada juga semboyan torang semua bersaudara. Nah, itu juga sebenarnya melambangkan juga nilai Mapalus di situ, karena semua rupa di Manado kan lebih khususnya dari semboyan ini semua orang bersaudara, jadi bapakku bantu lah bapak gitu.
1: Ya.
2: Selain juga gotong royong tolong menolong, juga nilai Mapalus ini juga diterapkan seperti kalau membuat satu keputusan di satu masyarakat dang. Pasti kan masyarakat di satu tempat itu pasti mau berkumpul dulu bermusyawarah formo menentukan hal apa yang terbaik, keputusan yang terbaik lah yang mau diputuskan. Itu juga termasuk dinilai Mapalus. Itu sih. Kalau untuk nilai-nilai,
1: mungkin itu diawali dari dalam keluarga mungkin ya, bagaimana iya. keluarga berperan mewariskan nilai kebersamaan kepada generasi berikutnya.
2: Dari keluarga juga, dari masyarakat, dari hidup bermasyarakat lah, dengan juga dari sekolah-sekolah sebenarnya. Dari sekolah-sekolah itu seperti yang kita tahu pasti sudah kasih belajar. Untuk direlatkan dengan zaman sekarang itu kan Mapalus lebih ke kerja bakti ibarat kan. Di sekolah-sekolah kan selain ada kerja kelompok, guru pasti minta tolong murid-muridnya untuk saling baku kasih bersih lah begitu, kasih bersih lingkungan. Itu juga pupuk-pupuk dari itu sih, dari Mapalus sendiri for generasi muda begitu.
1: Dan kalau Bung Elton sendiri, apa sih dampak yang mungkin terjadi kalau misalnya ya nilai kebersamaan ini mulai ditinggalkan oleh generasi muda?
2: Dampak yang terjadi kalau sudah tidak diperhatikan ya, ibaratkan begitu ya, salah satunya orang-orang kan jadi lebih individualis sih. Maksudnya ada hal-hal yang sebenarnya seperti pengertiannya kan, ada hal-hal yang sebenarnya lebih mudah kalau dilakukan sama-sama tuh. Kalau misalnya sudah ditinggalkan ini, orang-orang akan lebih memilih untuk oh bisa kok kita buat sendiri ini, bisa kita buat sendiri. Justru itu selain memperberat keadaan, maksudnya dengan juga dampak selanjutnya jadi tidak akrab atau tidak baku kenal dengan orang-orang yang ada di sekitar.
1: Jadi apa ya? Jadi egois, dan kalau orang Manado bilang sapangana sapa kita.
2: Iya betul.
1: Soalnya obaku tahu dengan udah bilang tetangga, teman dan orang lain, di lingkungan. Ya.
2: Orang-orang sekarang istilah itu introvert dalam bilang.
1: Oke, kalau Bung Elton sendiri bagaimana cara menyesuaikan nilai kebersamaan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan makna itu sendiri, misalnya?
2: Bagaimana pertanyaannya?
1: Iya. Cara menyesuaikan yang namanya nilai kebersamaan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan makna dari Mapalus itu sendiri.
2: Di maksudnya kasih korelasi dengan zaman sekarang begitu ya. Paling mudah sih sebenarnya berkomunitas. Itu salah satu. Dari kalau ketika kita hidup berkomunitas, bukan berarti kita harus masuk komunitas ini, komunitas ini kan, maksudnya berkomunitas itu ada grup lah, grup yang circle yang orang bergaul akang itu yang bisa menopang kita untuk hidup saling membantu. Seperti yang kita bilang tadi kan, ada kan grup-grup tertentu atau circle-circle pertemanan tertentu yang buat inisiatif untuk bersih-bersih lingkungan mungkin, atau membagikan makanan ke orang-orang itu, atau tidak memberikan akses kesehatan seperti pengobatan itu, menurut kita itu salah satu langkah yang membuat Mapalus itu tidak hilang. Seperti definisikan awal kan, Mapalus itu kan nilai kebersamaan. Itu sih
1: nilai kebersamaan gitu ya. Jadi kemudian apakah menurut Bang Elton sendiri, apakah teknologi ini mempengaruhi pewarisan nilai kebersamaan? Kalau di zaman sekarang gitu ya, orang kan segala sesuatunya sekarang sudah pakai teknologi gitu.
2: Iya, kalau misalnya digunakan dengan bijak sih seharusnya pasti bisa lah. Kan teknologi juga kalau mau lihat dari aplikasi-aplikasi pun, itu banyak aplikasi-aplikasi untuk kita saling berbagi, bisa saling tolong-menolong di menggunakan teknologi yang kita pakai. Contoh dengan kita dan sebagai konten kreator, kalau menurut kita dengan kita membagikan informasi-informasi mengenai budaya, tradisi Minahasa, contoh seperti Mapalus ini, ini juga bisa mematik kayak pengetahuan atau keinginan orang untuk melakukan lebih. Dan contoh misalnya ada teman yang tak tahu apa sih itu Mapalus, misalnya apa sih depi dampak bagus, depi dampak buruk, kita hidup introvert jo. Tapi ketika kita edukasi, misalnya kita jelaskan Mapalus itu apa, begini, mungkin akan ada perasaan ketika dorang tahu, dorang bisa oh lebih bagus ternyata kalau kita berteman di komunitas ini,
1: lebih
2: komunitas ini
1: lah,
2: lebih banyak keuntungan. Itu sih
1: Oke, mungkin itu bisa relate dengan keadaan sekarang. Kita bisa melihat perbedaan antara yang ada di pedesaan dan di perkotaan mungkin ya.
2: Iya, itu kental sekali perbedaan.
1: Iya, langsung kerasa gitu ya. Oke, di siang hari ini Torang nyendak sendiri ini Bung Elton, karena Torang juga bersama RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut juga ya. Mungkin nanti Torang akan kasih kesempatan untuk teman-teman yang ada di RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan Talaut untuk bertanya-tanya langsung ke Bung Elton. Kita masih membahas tentang topik kita, Mapalus, nilai kebersamaan yang diwariskan turun-temurun. Namun, sesaat lagi setelah yang berikut ini.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, dan pendengar dan juga pemirsa RRN Net dimanapun berada, yang menonton dan mendengarkan siaran Pro4 RRI Manado bisa juga melalui kanal YouTube RRI Manado dan jaringan terestrial FM 88,6 MHz dan AM 1188 kHz. Terang kembali ke topik kita untuk kesempatan siang hari ini tentang Mapalus, nilai kebersamaan yang diwariskan turun-temurun, dan masih bersama narasumber kita Bang Elton Sukiman. Beliau merupakan konten kreator Suki Media. Mungkin dari teman-teman yang ada di RRI Gorontalo, Tahuna dan Talaut ingin bertanya-tanya secara langsung, silakan.
2: Iya.
1: Ya, silakan, ada yang bertanya?
2: Dari Gorontalo bisa ya?
1: Gorontalo dengan Umi kalau tidak salah ya, Gorontalo.
2: Tatu Indah.
1: Oh, Tatu Indah.
2: Iya.
1: Oke, silakan.
2: Oke, selamat siang dulu untuk narasumber kita. Namanya siapa?
3: Elton.
2: Elton. Elton ya. Elton John.
3: Ya.
2: Oke, selamat siang Elton. Salam bahagia dari Gorontalo.
1: Silakan, ada yang mau ditanyakan?
2: Iya, Elton tadi sudah menjelaskan tentang makna dari Mapalus atau juga gotong royong. Tapi kalau dilihat dari usianya Elton ini, lebih banyak ke konten-konten yang mengajak para generasi muda ya. Lebih dominan dengan mereka-mereka yang masih usia-usia muda, karena memang di arus modernisasi yang semakin kuat, kita melihat nilai-nilai kebersamaan itu sudah mulai tergerus oleh gaya masing-masing ya, individualis ya. Tapi kalau di Manado sana ada budaya yang tetap terpelihara, yaitu Mapalus, tradisi gotong royong yang tidak hanya sekedar membantu tapi juga menyatukan hati dan mempererat tali persaudaraan. Tadi sudah saya dengarkan dari Bung Elton bagaimana merawat, menjaga dan melestarikan tradisi Mapalus di sana. Nah, kalau di konten-konten Bung Elton sendiri, pesan utama apa yang paling ingin disampaikan ke masyarakat luas terkait dengan tradisi ini? Sekarang itu kan media sosial, orang-orang itu kan mengetahui yang viral-viral itu dari media sosial ya, Elton ya.
3: Iya.
2: Jadi ini kita sebagai konten kreator punya kesempatan banyak memperkenalkan apalagi budaya-budaya yang ada di daerah kita. Nah, dari Elton sendiri, pesan utama apa yang ingin disampaikan? Seperti itu, silakan Elton.
3: Oke, kalau dari saya sendiri sebagai konten kreator ya, iya, yang membagikan tentang konteks-konteks seperti ini, sebenarnya saya ingin mengedukasi seperti yang Bu bilang tadi, ingin mengedukasi generasi muda sebenarnya. Karena kenapa? Karena itu dari keresahan kita sendiri sih sebenarnya. Sebelum kita memulai membahas tentang konten-konten seperti ini, kita juga minim pengetahuan. Ada beberapa informasi yang pertama kali kita dengar terus sih, apa ini, kita nggak tahu dong, kita nggak tahu ini apa. Oh, ternyata ada di Minahasa. Dari situ kita mulai gali-gali, karena kita ingin belajar supaya nggak sia-sia belajar sendiri, atau nggak ketika kita belajar lupa, lebih bagus. Karena kita lebih suka kita edukasi lah, maksudnya belajar sama-sama. Karena kalau mau dipikir, kalau kita juga nggak tahu, berarti banyak generasi di luar sana yang nggak tahu juga. Itu dia, kita mulai membagikan tentang tradisi-tradisi yang seputaran dengan Minahasa, karena kita juga keturunan Minahasa. Jadi kita ingin generasi muda itu mengenal lah, karena apa yang kita rasa hari ini itu adalah hal yang sudah dimulai atau dilakukan orang-orang zaman dulu. Ibarat kan orang leluhur so menjaga ini, dorang ditemukan ini tradisi terbaik tradisi yang terbaik waktu itu terus mempertahankan sampai ada sekarang ini. Jadi kalau menurut kita, kalau generasi ini tidak melakukan atau tidak tahu, yang akan jadi korban sih menurut kita itu generasi yang akan datang sih. Untuk itu kita ingin membagikan supaya tradisi ini, maksudnya kan seperti yang kita tahu, perkembangan kan terus berjalan. Setiap daerah itu punya tradisi masing-masing. Apalagi tradisi-tradisi yang tren di dunia. Kebanyakan kan generasi-generasi sekarang ikut apa yang hype zaman sekarang kan. Kalau misalnya generasi di, maksudnya tren atau enggak, tradisi di Minahasa sendiri dilupakan, ya pasti itu akan digantikan. Digantikan dengan tradisi-tradisi dari luar yang otentik. Kalau kita bahas Minahasa, generasi Minahasa sudah tidak akan mengenal tradisi kayak Mapalus ini, tapi sudah mungkin sudah terganti dengan tradisi-tradisi yang lain.
2: Iya.
3: Itu sih.
2: Kalau di Minahasa tuh itu suka maupun duka terlihat ya, generasi mudanya ikut dalam Mapalus ini atau gotong royong ini, ya.
3: Iya, kalau di contoh suka duka, sebenarnya untuk membandingkan di kampung-kampung atau enggak di kota, itu lumayan jauh dia punya perbandingan. Nah, di kampung-kampung justru itu dia punya rupa kayak gini kan, Mapalus, itu masih kental sekali.
2: Masih kuat,
3: dari generasi muda sampai generasi tua tetap terjaga. Karena enggak bisa dipungkiri untuk di kampung-kampung lebih terjaga lah mungkin. Adat istiadat kampung yang membuat masyarakat generasi muda itu tetap memelihara. Contoh khusus spesifik Mapalus ini. Kalau di kampung-kampung itu ada, di sebenarnya ada salah satu unsur di Mapalus lah, itu ada Mapalus Duka. Mapalus Duka itu biasanya orang-orang bergotong royong untuk membantu kedukaan itulah. Contohnya seperti membuat tenda, memasak, misalnya kalau tapi kampung itu antar kopi, antar cookies begitu. Nah itu masih kental sekali dari generasi tua ataupun generasi muda masih melakukan. Tapi kalau seperti di kota-kota biasanya orang itu lebih individualis. Apalagi orang yang tinggal di perumahan.
2: Iya. Kalau Elton sendiri yang mengatakan di perkotaan sudah individualis, bagaimana sih trik atau strateginya biar tradisi gotong royong ini masih tetap terpelihara?
3: Kalau dari saya sih sebenarnya, kalau kata lebih simpel sih ya bergaul sih. Maksudnya bergaul. Untuk menumbuhkan ini kan tidak bisa kita lakukan sendiri. Karena seperti yang bilang tadi, orang-orang semakin individualis kan. Itu kalau dibiarkan menurut kita itu bisa jadi lebih individualis lagi. Jadi memang kita butuh komunitas, butuh teman yang kita bergaul untuk bisa memancing lah, memancing rasa untuk menjaga atau mungkin lebih peduli. Contoh kalau kita sendiri, kita tinggal di perumahan. Di perumahan itu kan kebanyakan orang yang memang tinggal di situ memang untuk ya hidup damai, ibaratkan lah, ndak bergaul sana sini. Itu memang kentar sekali kalau melihat di acara-acara tertentu. Tapi ada juga di perumahan itu orang yang memang suka bergaul. Biasanya kalau ada apa-apa, misalnya ada acara atau apa, pasti rame itu di rumah itu, karena di lingkungan sekitar yang dia bergaul akang itu pasti saling membantu, buat tenda lah, bantu ini, bantu itu. Atau ndak di kedukaan lah, seperti ya di kampung, bisa diartikan juga seperti kampung. Kalau di orang-orang, di orang-orang yang ibaratkan bergaul lah atau masuk dengan komunitas tertentu, pasti di dalam konteks manapun teman-temannya itu pasti membantu lah.
2: Iya.
3: Ya kembali lagi ke pengertian Mapalus itu sendiri sih.
2: Iya, Elton. Itu terima sih. Kasih banyak sudah banyak mengedukasi hari ini. Terima kasih untuk hostnya juga. Saya kembalikan ke rekan kami di Manado.
1: Oke, terima kasih untuk terampe host yang ada di Gorontalo, Tatu Indah. Saya salah panggil tadi ya.
2: Enggak apa-apa, kalau Umi itu di Tahuna kalau tidak salah ya.
1: Iya, betul sekali.
2: Iya,
1: Agak kecil soalnya ini namanya. Ya, dan mungkin dari RRI Tahuna atau Talaut yang ingin bertanya, silakan.
4: Tahuna dulu bisa?
1: Tahuna bisa, silakan.
4: Baik, terima kasih, selamat siang Elton dan juga teman-teman yang ada di Manado. Di siang hari ini mungkin dari Tahuna hanya ingin menyambung apa yang ditanyakan dari RRI Gorontalo. Ini menyambung tadi, menurut Elton katanya kalau di perkotaan itu sudah ke individual dan mungkin ini sudah mulai hilang untuk budaya mapalus. Nah, kira-kira dari Elton punya program sendiri kah atau ada inisiatif yang mau Elton lakukan sehingga budaya mapalus ini bisa diperkuat lagi dan semangat mapalus tetap ada meskipun masyarakat yang ada di perkotaan dikatakan tadi sudah dengan kesibukan masing-masing individu. Mungkin ada program ke depan yang mau Elton lakukan.
3: Ya, kalau untuk program kedepannya sih, kalau dari saya sendiri sebenarnya masih lebih ke mengedukasi aja sih, mengedukasi generasi-generasi yang generasi muda sih lebih tepatnya yang saya ingin lakukan, supaya apa ya, seperti yang saya katakan tadi, supaya lebih tergugah lah perasaan, supaya mengambil bagian. Itu dia sih untuk planning ke depan, tapi saya juga mencoba yang lain sih. Kan seperti yang saya katakan tadi, mapalus itu kan ada banyak, dia punya kegiatan. Untuk untuk sekarang ini lebih spesifik kita pe konten, kita mencoba memulai hal baru kayak masuk di ranah konservasi. Kenapa kita korelasikan dengan mapalus? Karena kalau mau lihat tepe konten, kalau so pernah lihat tepe konten terakhir itu, dia kita mulai membahas tentang hewan-hewan endemik yang hewan-hewan endemik Sulawesi Utara yang so mulai berkurang di punya populasi. Nah, untuk dari itu kita mulai masuk, kita coba masuk juga di ranah itu, maksudnya untuk apa? Untuk mengingatkan lah sesama orang yang tinggal di Sulawesi Utara ini untuk sama-sama gotong royong untuk menjaga habitat dari hewan-hewan ini. Itu salah satu yang paling dekat yang kita coba diibaratkan program lah yang kita sementara coba membangun ini. Kan kalau misalnya kita menjaga populasi hewan-hewan langka, sudah pasti juga kita menjaga lingkungan. Dengan itu juga kita nak bisa lakukan sendiri. Kita nak bisa lakukan sendiri, kita butuh teman-teman komunitas untuk sama-sama bergotong royong untuk sama-sama menjaga ini alam ini dia dang. Itu sih untuk tapi program paling paling dekat. Itu sih yang berhubungan dengan mapalus ini dang.
4: Ya. Oke, gimana? Terus Elton? Ya, luar biasa nih Elton ya. Baik, kemudian Elton sejauh ini apakah ada tantangan terbesar apalagi sebagai seorang konten kreator untuk terus mengupayakan supaya budaya mapalus ini terus berkembang, bahkan sampai anak muda sekarang ini tetap tahu mapalus itu seperti apa?
3: Iya, pastinya sih, pastinya tantangan selalu ada. Tantangan paling besar sih kalau mau membahas tentang mapalus ini ya kembali lagi di individualis itu dia, khusus untuk zaman sekarang. Beda kalau zaman dulu itu dia kan melakukan segala sesuatu kan di luar. Misalnya kita perlu apa-apa, kita harus keluar. Membantu orang pun kita harus keluar. Sekarang itu dia kenapa bisa disebut, kalau menurut kita disebut lebih individualis, karena sekarang kan teknologi sudah semakin maju, apa-apa bisa dilakukan dari rumah. Itu salah satu hal yang menurut kita ada bagusnya, tapi ya setiap hal itu kan kalau ada plusnya pasti ada minusnya juga. Plusnya itu dia ya jadi lebih mudah sebenarnya, jadi efisien untuk melakukan sesuatu. Nah, tidak bisa dipungkiri juga kalau mau kaitkan mapalus dengan perkembangan teknologi tadi juga sudah dijelaskan, adalah banyak dia punya dampak, tapi ya salah satu dia punya dampak itu orang-orang jadi cuma di rumah. Maksudnya bukan cuma di rumah sih, melakukan sesuatu itu lebih gampang dong. Jadi ketika momen untuk bergaul untuk kita sendiri, untuk mau mencari satu satu apa ya, satu perkumpulan orang untuk menanyakannya, misalnya mau riset kan membahas konten sesuatu kayak Mapalus ini. Kan selain banyak dipunya informasi di internet, sebenarnya kita juga ingin contoh nyata begitu. Maksudnya
1: di dunia contoh, nyata, bukan hanya di dunia medsos gitu.
3: Iya betul. Itu dia, karena segala sesuatu ya bisa dilakukan dari mana saja. Jadi menemukan itu perkumpulan yang memang aktif itu sebenarnya mungkin banyak, cuma tidak terlalu terekspos. Itu juga tapi tantangan untuk mencari itu dia, dang. Seperti yang kita bilang tadi, yang kembali yang kita program yang kita bilang tadi. Contoh kita ingin memulai di ranah konservasi. Sekarang ini pun komunitas yang kalau kita sendiri yang cari ya, kita sendiri yang cari agak susah ditemukan komunitas yang satu komunitas mandiri yang berjalan di ranah itu. Mungkin ada, cuma mungkin ya itu dia, susah lah mau cari. Mungkin dulu lebih banyak kan, banyak mungkin di setiap daerah ada, banyak satu daerah pun bisa berapa komunitas. Tapi sekarang mungkin cuma satu atau dua, itu pun ada beberapa yang gak terekspos. Jadi mau masuk di, mau cari juga satu topik itu dia agak kesana kemari dan ada, soalnya ada topik yang di internet gak ada. Ada konteks topik-topik tertentu yang di internet gak ada, jadi itu yang kita bilang tadi, itu kita harus ketemu langsung dengan dipunya orang. Begitu juga di Mapalus. Di Mapalus ini sebenarnya seperti yang kita bilang tadi kan bagus, teknologi itu membantu. Tapi untuk lebih spesifik dapat dipunya nilai Mapalus itu agak

0: mungkin di dorang cabut di punya sing, tapi do angkat ada sekitaran 20 orang. 20 orang do angkat satu-satu, itu pun dirakit orang rakit sama-sama. Nah, di khususnya di Manado itu kayaknya sona ada karena rata-rata rumah sebeton sudah bisa diangkat.
1: Karena mungkin diangkat sendiri kan. Butuh orang lain. Oke, gimana Umi yang ada di tahunan?
2: Terima kasih Elton, ini mengedukasi buat teman-teman di Sangya juga bisa mengikuti Jack yang ada di Minahasa sana. Sebenarnya ketika saya dengar nama Palus, yang terlintas pertama yang setahu saya itu Mapalus nama tim bola voli, ternyata Mapalus itu artinya gotong royong biasa.
1: Okay.
2: Baik, terima kasih Elton, sukses.
0: Iya, terima kasih.
1: Ya, terima kasih kembali untuk Umi yang ada di Tahuna. Dan sebelum kita lanjut lagi untuk yang ada di Talaut yang ingin bergabung tentunya ya, bagaimana kalau terang break dulu ya.
3: Suara Budaya Nusantara.
4: Man, terdo irang.
5: Oh, dodo anak, ngapa cirang, ngapa mama ini ada komet konjak kalau keluar doye mancari, mancari ke siang. Yang kurang sasa di gingana minta-minta. Jadi anak muda yang cuma kanker kaki dudu-dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking ke siang anak. Karena cuma mau dudu-dudu minta buka tangan ingat. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari gak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jodohin mama? Orang mau usaha, mau jual kacang. Kacang tore ini anak, supaya itu doi tore-tore mau masuk. Pakai otak.
6: Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan.
5: Buka main nyong ngana sini ngana buka main ngana ini buang-buang sampah sembarangan sampai sajar pangana begitu nih boleh begitu ngana ini jaga kebersihan kalau mantan boleh ngabuang
7: ada
5: sembarangan
7: ada apa ini
5: pas pak
7: ada apa
5: ini generasi muda bagaimana ini pak fasung-fasung kong sembarang buang sampah
7: mana tuh sampah dia ada buang coba ambil tuh sampah
5: rasa ngana
7: Tadi
5: biasa.
7: Mau sampaikan bahwa buang sampah itu ada tempatnya. Di sini disediakan tempat sampah. Jadi dilarang buang sampah sembarangan, apalagi di wilayah tempat kita ini pemukiman masyarakat yang ada. Jadi betul ini apa yang disampaikan oleh ibu ini, dilarang buang sampah sembarangan di Kecamatan Langwan Timur ini. Ya, boleh silakan buang sampahnya di tempat sampah. Ya.
3: Suara Budaya Nusantara.
1: Oke, dan pendengar dan juga pemirsa dimanapun berada, torang masih di Magota Bacarita, masih membahas topik tentang Mapalus nilai kebersamaan yang diwariskan turun-temurun. Dan kalau tadi sudah ada dari Gorontalo dan Tahuna yang sudah bertanya secara langsung kepada narasumber, mungkin nanti dari Talaut juga saya tunggu untuk berinteraksi di sini. Karena siaran ini juga disiarkan langsung bersama RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan juga RRI Talaut. Silakan yang ada di Talaut yang ingin bertanya-tanya sebelum nanti kita ke closing statement ya.
8: Ya halo, selamat siang untuk kita semua. Dapat dengar?
1: Dengan siapa di mana nih?
8: Dengan Wola Iren.
1: Wola Iren, oke. Silakan Wola Iren, ada yang ingin ditanyakan?
8: Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, apakah konsep Mapalus bisa dipakai untuk membantu pelaku UMKM? Dan apabila bisa, bagaimana caranya? Itu yang pertama tentang UMKM. Dan yang kedua, apakah nilai Mapalus dapat membantu mengatasi masalah kesepian dan kurangnya hubungan sosial di masyarakat modern?
1: Ya, silakan.
0: Oke, untuk yang pertama ya, apakah Mapalus bisa
1: dipakai oleh pelaku UMKM ya?
8: Iya. Dipakai untuk membantu pelaku.
1: Membantu pelaku UMKM.
8: Silakan. Dan bagaimana caranya?
1: Oke.
0: Tentu bisa sih, bisa. Kalau dari kita sendiri, kan kembali lagi ke definisi Mapalus saling

0: membantu. Contoh UMKM, UMKM itu sebenarnya kan butuh sekali promosi. Promosi untuk sekarang mau ibaratkan sewa influencer pun itu lumayan mahal lah untuk. Tapi ketika kita pakai konsep Mapalus di UMKM itu bisa, ya salah satu sih, salah satu yang bisa dipakai itu ya promosi dari orang-orang sekitar, dari masyarakat, dari komunitas, komunitas tertentu bisa saling promosi. Kan promosi dari satu orang jo bilang ke orang yang lain itu so lumayan lah. Terus satu orang ini
1: beli dari mulut ke mulut,
0: dari mulut bisa beli dia punya produk. Apalagi kalau misalnya banyak orang yang ibaratkan menerapkan ini konsep Mapalus. Nah, pasti 10 orang saja itu, 10 orang ibaratkan 10 orang dapat satu teman dia promosi Akang itu sudah 20. 20 itu menurut kita sudah sangat membantu sekali untuk UMKM ini. Itu baru satu aspek, itu promosi. Yang kedua, misalnya usaha UMKM, kita butuh sesuatu, misalnya angkat-angkat barang lah. Misalnya usaha UMKM ini, misalnya contoh rumah makan atau apa, masyarakat sekitar bisa bantu. Untung-untung kalau bangunannya sudah ada ya, bisa bantu angkat kursi atau itu contoh paling simpel lah. Terus kalau misalnya usaha UMKM, contoh kantin, bangunannya belum ada, lingkungan sekitar, teman-temannya, masyarakat, keluarga itu bisa saling baku bantu, itu forum buat dia punya pondok untuk dia, untuk orang tersebut jualan, itu sudah termasuk di konsep Mapalus sendiri sih. Itu beberapa contoh lah, beberapa contoh dari konsep Mapalus kalau dikorelasikan dengan UMKM. Itu sih kalau dari saya sendiri. Kalau pertanyaan kedua,
1: iya mungkin lebih ke apakah nilai Mapalus dapat membuat apa orang yang kesepian membantu yang kesepian ya, atau gimana? Kurang jelas suaranya nih, kecil suaranya.
2: Halo, sudah?
1: Iya, iya, oke. Silakan diulangi.
2: Bagaimana nilai Mapalus dapat membantu mengatasi masalah kesepian dan kurangnya hubungan sosial di masyarakat modern? Karena tadi Bung Elton bilang semakin modern atau semakin ke kota, ini orang-orang
1: lebih individualis. Gitu ya.
2: Jadi takutnya kalau semakin individualis, sudah tidak tahu meminta tolong bagaimana, karena mungkin ada satu dan lain hal, jadi membuat orang ini jadi tertutup dan saking tidak bisa curhat atau berbagi masalah, mencari solusi, mohon maaf nanti bisa menjurus ke itu bunuh diri ataupun hal-hal yang lain yang mungkin yang
1: ekstrim gitu ya?
2: Iya, yang sangat ekstrim dan apalagi ketika kalian lihat atau mungkin rekan-rekan sekalian lihat di beberapa berita, bahkan di Sulawesi Utara sudah banyak anak muda khususnya para mahasiswa yang mungkin karena stres dengan dan yang lain tiba-tiba sudah ditemukan
1: akhirnya. Oke, mungkin yang singkat saja.
0: Bisa sih, tentu saja bisa. Kan orang di kasus-kasus seperti itu kan butuh teman untuk bersandar, butuh teman untuk bercerita. Di kalau kita korelasikan dengan Mapalus pasti tentu bisa kan. Mapalus itu kesadaran dari setiap orang. Jadi ketika di case tertentu yang seperti itu, di komunitas misalnya, komunitas lah, komunitas itu bisa saling bantu di orang ini untuk berinteraksi lah, berinteraksi, mungkin bisa saling sharing masalah, pergumulan, supaya sedikit ringan lah kan. Kalau kita cerita kita punya masalah, setidaknya berkurang, meskipun mungkin tidak ada yang berubah, tapi lebih ringan kan kita sebut cerita. Itu juga termasuk di nilai-nilai Mapalus sendiri sih. Itu dia sih.
1: Oke. Gimana yang ada di Talaut dengan jawabannya? Oke.
2: Ada satu lagi.
1: Mungkin karena waktunya juga sudah mepet ya. Ya, yang singkat saja.
2: Bung Elton bilang soal konservasi lingkungan, khususnya hewan endemik. Kira-kira hewan apa yang paling konservasinya itu paling memakan tenaga dan waktu dilakukan?
1: Hewan.
0: Untuk hewan sih ya, karena kita baru mulai masuk di situ, kebanyakan sih kayaknya kalau menurut kita burung taung atau enggak julang Sulawesi, kan itu kan hewan yang terbang. Kalau menurut kita butuh waktu, beda dengan hewan-hewan yang sudah ada di tempat pohon, mungkin lebih gampang dipantau. Tapi kalau hewan terbang itu kan bisa kesana kemari, itu rawan juga sih, lebih rawan karena mungkin dia keluar dari kawasan konservasi, lebih gampang pemburu pertemukan begitu pada orang, akhirnya bisa menyebabkan turunnya populasi sih, itu sih.
1: Oke, gimana yang ada di Talaut untuk Wola Iren?
2: Terima kasih
1: jawabannya
2: dan kembalikan kepada Kak Hen.
1: Iya. Terima kasih sekali lagi, dan Torang mungkin langsung closing statement. Ini yang terakhir, harapan mungkin dari Bung Elton terhadap pelestarian nilai kebersamaan di masa depan nanti. Yang singkat saja.
0: Iya, kita berharap untuk generasi sekarang atau generasi akan datang, jangan Torang lupa dengan tradisi-tradisi yang ada di sini, Dang. Khusus apalagi tradisi-tradisi yang baik tentunya. Ini Mapalus kan ini salah satu tradisi yang baik, membantu kita untuk saling tolong-menolong. Mapalus juga ini salah satu lambang, ibarat kalau menurut kita lambang dari Minahasa sendiri. Karena ketika orang lihat orang luar lihat Minahasa, orang lihat oh dorang ini Mapalus, saling membantu, saling menjaga, saling memelihara. Kita berharap generasi sekarang ini tumbuh rasa ini, supaya cerminan dari luar ketika orang datang ke sini, orang-orangnya ramah, saling tolong-menolong, saling bantu, bukan orang yang sapangana sapa kita lah ibaratnya tuh. Kita harap tradisi Mapalus ini harus dijaga, harus tumbuhlah kesadaran diri untuk kita masing-masing untuk tetap melestarikan ini Mapalus sendiri sih, itu saja.
1: Oke. Ini menarik sekali untuk topik kita siang hari ini. Kita membahas tentang nilai kebersamaan yang diwariskan turun-temurun. Salah satunya adalah Mapalus ya. Minimal kita sudah tahu detailnya seperti apa. Tapi waktu juga yang memisahkan kita, Bung Elton. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di RRI Gorontalo, RRI Tahuna, RRI Talaut. Dan kita akan pisah untuk baku dapa ulang tentunya di waktu dan program yang sama. Terima kasih, selamat siang.
3: Demikian Magota Bacirita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.
4: Selamat budaya dimanapun Anda berada. Kita masih bersama di Pro 4 RRI Gorontalo siang ini.
5: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
6: Wih, tas baru nih.
7: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
6: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
7: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
6: Oh, ini asli produk dalam negeri.
7: Wah,
6: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
8: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

dimanapun Anda berada, kita tuh cukupkan sampai di sini untuk kebersamaan Nusantara Siang edisi Kamis 18 Juni 2026. Aduh Allah pawadata sahabat budaya yang sudah memberikan atensinya. Nanti setelah ini ada Timah ya Rahman. Namun sebelumnya kami ingatkan, sampaikan kepada Anda bisa mendengarkan terlebih dahulu Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Jakarta pada pukul 14 nanti. Tetaplah bersama Pro 4 Gorontalo.

0: jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat Budaya, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat menyebut rumah adat Baluk di Sebujit, Kecamatan Siding sebagai simbol identitas budaya masyarakat Dayak Bidayu sekaligus daya tarik wisata budaya perbatasan. Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, mengatakan rumah adat tersebut memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi serta menjadi bukti pelestarian warisan leluhur. Rumah adat Baluk Sebujit telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional tahun 2022. Menurut Darwis, pengakuan tersebut menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga dan mempromosikan budaya Dayak Bidayu. Ia menilai pelestarian budaya dan kearifan lokal penting untuk menjaga identitas masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Pemerintah berharap rumah adat Baluk dan tradisi nyobeng terus diwariskan kepada generasi muda sebagai kebanggaan masyarakat Dayak Bidayu. Demikian Pas Jam 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Selanjutnya, sahabat budaya, kami mengajak Anda bergabung dengan Pro4 Jakarta.
1: Dan juga pendengar Pro4 dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya. Hari ini hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 ya. Nggak berasa udah pertengahan Juni aja. Dan mudah-mudahan nggak bosan ya. Walaupun kemarin kita ketemu lagi. Ini udah hari Kamis, besok ada Jumat nih. Udah waktunya perek besok ya. Tapi yang jualan hari ini tetap semangat ya. Kita temenin sama obrolan budaya di hari ini, siang ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4. Dan hari ini Ayu gak agak sendirian, Ayu dari Pro4 Jakarta bakal barengan dengan Bang Ferry Nuryadi di Pro4 Bandar Lampung. Kita kita udah tersambung ya di teman-teman Pro4 Bandar Lampung, ada Bang Ferry Nuryadi. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pun Bang Ferry. Iya, Bang Ferry gimana, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Alhamdulillah sehat, ceria, bugar, rajin menabung masih. Iya.
2: Tidak sombong.
1: Iya, kita biar bisa beli emas 10 kilo. Siap, Bang Ferry. Hari ini kita bakal bahas apa sih?
2: Nah, kita akan membahas permainan rakyat dan tradisional.
1: Oke, siap. Biar ini ya. Siap, udah hadir ya. Siap, halo, assalamualaikum. Ya pun, tapi pun Bang Fadlu.
3: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
3: Apa kabarnya Bang Jojo, Bang Ferry,
1: sehat, siap.
3: Senang banget nih bisa ketemu hari ini. Hari-hari.
1: Siap, nanti kita bakal ngobrol ya terkait tema kita di hari ini ya, Bang Fadlu ya, dan juga Bang Ferry ya. Dan ya, Bang Ferry, nanti kita ini akan mulai dulu dengan obrolan ya, dari Bang Ferry dan juga Bang Fadlu. Nanti kita jeda dulu dengan satu lagu ya, nanti disambung lagi dengan interaksi dari pendengar Pro4 dan pemirsa RRNet. Tapi sebelumnya, boleh dikasih tahu dulu nomornya Pro4 Bandar Lampung berapa, biar bisa nanti dihubungi ke sana.
2: Di Pro4 RRI Bandar Lampung ada di 0721-255-112.
1: Oke, untuk pesan WhatsApp-nya berapa?
2: Di 0811-720-09885.
1: Oke, nanti bisa menghubungi telepon di Bandar Lampung ya Bang Po ya, atau juga di Pro4 Jakarta 0213504510, atau pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Dan langsung aja kali ya Bang Ferry dan juga Bang Fadlu, untuk pembahasan kita singkat dulu saat ini, monggo.
2: Baik, ya pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PROT merupakan salah satu pilar penting dari kekayaan budaya Indonesia. Di tengah gempuran era digital dan modernisasi, eksistensi dari PROT menghadapi tantangan besar nih, agar tetap dikenal dan dimainkan oleh generasi muda. Melalui program kolaborasi Suara Budaya Nusantara, RRI Pro4 berkomitmen untuk terus menggaungkan, melestarikan, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga PROT sebagai warisan budaya bangsa yang syarat akan nilai filosofi, sportivitas, dan kebersamaan. Nah, untuk itu, Bung Jo dan juga pemirsa serta pendengar RRI di Pro4 dimanapun Anda berada, kami sudah mengundang, ada di sini Bang Fadlu Rahman ya, selaku dosen S1 Penjas UAP dan atau Universitas Aisyah Pringsewu ya, dan KPOTI Pusat.
3: Betul, Pak.
2: Baik. Nah, seperti tadi kita sampaikan nih Bang Jo, Bang Fadlu. Siapa? Jadi terkait PORT ini sendiri bisa dijelaskan lebih rinci lagi mungkin, lebih paham nih Bang.
3: Oke, terima kasih pada Bang Ferry dan juga para pendengar RRI Pro4 dimanapun Anda berada. PROT itu apa sih? Jadi PROT adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Nah, mungkin Bang Ferry, kita bisa melihat ya, zaman-zaman kita dahulu itu kita sering banget mainan-mainan permainan rakyat, Bang, dan juga olahraga tradisional. Dan itu menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Kadang kita, kalau misalkan kita main, pasti dari pagi sampai petang atau pada maghrib baru pulang.
2: Yeah.
3: Jadi banyak banget mainan-mainan zaman dulu, Bang. Misalkan contohnya kita bermain gobak sodor, atau kita bermain bakiak, atau kita bermain congklak. Nah, ini yang udah ada di hadapan kita nih sekarang. Ini namanya congklak nih. Lalu ada permainan yang namanya
2: yang lari pegang ini tuh, benteng-bentengan ya.
3: Benteng-bentengan juga ada. Kayaknya Bang Ferry dulu pernah main nih.
2: Oh iya.
3: Jago kayaknya nih.
2: Nah, kalau dari semuanya itu nih, Bang Padlu. Kalau menurut Bang Padlu itu kan di sekarang ini kan serba digital nih.
3: Betul.
2: Nah, lebih kalau efisien seperti efisien permainan tradisional kan, tapi kalau secara segi pergaulan ataupun mentalitas untuk generasi-generasi anak-anak yang menuju nantinya meningkat menjadi remaja, dewasa, itu seperti apa pengaruhnya? Nilai-nilai itunya, moralnya tentu di situ.
3: Iya Bang, tahu nggak Bang? Ternyata Bang, permainan-permainan tradisional ini mengandung banyak moral.
2: Itu dia.
3: Salah satunya, moralnya salah satunya terdapat dalam unsur pendidikan karakter Bang. Apa aja dalam pendidikan karakter? Kita ada pendidikan karakter gotong royong. Kalau main mainan gobak sodor kita harus beramai-ramai, membuat lapangannya, itu namanya gotong royong. Lalu kita kerjasama. Bagaimana kompakan. Kita kerjasama untuk bisa memenangkan pertandingan. Lalu di sana kita ada namanya fair play. Saling menerima kekalahan, saling menerima kemenangan, itu adalah bagian dari pendidikan karakter. Selanjutnya juga di sana kita ada yang namanya menerima kemenangan dan juga menerima kekalahan. Lalu ada apa lagi Bang? Salah satunya adalah pendidikan karakter, itu keberanian. Kita dulu kayak Abang, kayak saya, kita dulu pernah main yang namanya egrang. Kalau kita nggak berani, kita nggak akan bisa main egrang naik. Karena kenapa? Takut jatuh Bang, main egrang dulu. Karena kalau zaman dulu kan kita lecet, terus kaki lecet, tangan lecet, udah biasa kan, paling pulang selesai. Tapi kalau sekarang mungkin lebih kepada anak-anak, kepada gadget ya, mungkin itu yang kita harus imbangin satu sama lainnya.
2: Itu dia. Nah, jadi kalau sekarang kan apa bahasanya, pubbing ya?
3: Iya.
2: Terjadi seperti itu kan. Kalau dulu kan permainan itu bukan justru itu ya.
3: Betul.
2: Justru akan membuat seseorang cerdas, mampu berpikir, dan juga mereka punya kreatif tersendiri. Jadi permainan tradisional tadi ya, kalau dari nilai filosofinya.
3: Betul Pak.
2: Kalau yang sekarang nih, yang ada nih, permainan apa namanya ini?
3: Nah, kalau kita bisa lihat, ini saya bawa tiga permainan loh Bang. Yang pertama adalah permainan
2: Bang Jo, ada permainannya ini.
3: Kayaknya kira-kira Bang Jo pernah main ini nggak nih Bang? Nih Bang. Dari ketiga ini. Kita ada congklak Bang.
2: Congklak nih Bang Jo. Kita
3: ada congklak Bang.
2: Dari Bang Padlu, apa ini filosofi dari permainan congklak gitu ya kan?
3: Iya Bang. Lalu ada main egrang. Ini egrang batok Bang.
1: Sama oh, egrang batok. Bukan egrang yang bambu ya. Kalau egrang bambu nggak muat ya. Susah masukin ya, kudu dibobol dulu pintunya di sono.
3: Gak cukup kamera Bang ya. Nah, tau gak Bang, ternyata setelah diteliti itu ada permainan yang dimana kita setiap hari itu setiap akan main ada yang namanya permainan apa Bang? Kalau kita mau mulai permainan, masih ingat kayak yang gini, apa nama permainannya? Hom pimpa halai hum gambreng. Oke, tau gak Bang, kayaknya lebih seru kalau kita main bareng-bareng nih Bang. Gimana Om Pimpa? Yuk, Bang Jojo, kayaknya kita mau bareng-bareng enak nih main Om Pimpa nih.
1: Mungkin di sana aja kali ya. Agar kalau di sini susah kayaknya.
3: 1, 2, 3 Om Pimpa lai hum gambreng. Bajinya pakai baju rombeng. Nah, tau nggak Bang? Itu syarat dengan makna filosofi. Pertama adalah hom. Setelah diteliti, hom dalam bahasa Sanskerta itu, hom itu adalah Tuhan Bang. Kalau agama Buddha bilang hom, itu kan Tuhan ya, Tuhan. Hom itu adalah Tuhan. Alaihum itu apa? Berasal dari Tuhan, dan kita akan kembali kepada Tuhan. Kalau dalam agama Islam, kita mengenal dengan makna innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita semua berasal dari Tuhan, dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Dan terakhir, kita selalu disebutkan dengan bilangkan breng. Ada putih, ada hitam. Nah, dalam kehidupan Bang, kita mau apa? Mau putih, jadi kebaikan. Kalau kita berbuat baik setiap harinya, maka kita akan masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat buruk, hitam misalkan, maka kita akan apa? Ada sanksinya. Kita akan masuk ke dalam neraka. Nah, itu adalah filosofi dari permen kecil kita, Bang.
2: Om Pimpa. Artinya dari Om Pimpa itu segala perbuatan kita akan kembali dari Tuhan.
3: Betul.
2: Jadi terserah kita mau pilih yang mana, kita bisa menentukan, kita lebih tahu mana yang baik lagi yang buruk, ya.
3: Betul, Bang. Cara enggak sadar ternyata anak-anak zaman dulu kita dan anak-anak zaman sekarang itu sudah diajarkan tentang namanya mengenal Allah Subhanahu wa taala, Bang.
2: Baik. Seperti itu. Dari permainan itu,
3: permainan ya. Permainan Om Pimpa loh. Belum congklak. Congklak ada lagi filosofinya.
2: Nih, gimana?
3: Nah, filosofi congklak, Bang. Ini ada 7 lubang. Lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan ini adalah lumbungnya. Nah. Lubang ini adalah menunjukkan hari-hari di mana kita harus bekerja. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan kita harus menabung. Kita sebagai seorang manusia diarahkan untuk apa? Untuk bisa berbagi. Sama siapa? Sama orang lain. Ketika sudah menabung, maka kita harus berbagi. Saat berbagi, berbagi, berbagi, berbagi, berbagi, berbagi, dan kita kembali kepada hari Senin. Dan itu mengajarkan apa, Bang? Mengajarkan kita bahwasannya dalam hidup di dunia ini kita membutuhkan yang namanya orang lain.
2: Ya. Dan juga kepedulian terhadap orang lain.
3: Kepedulian kepada orang lain. Kalau kita apatis sendiri, ingin menang sendiri, maka kita tidak akan disukai oleh orang lain, Bang. Ini salah satunya makna yang dalam dari permainan congklak. Nah, selain itu juga tidak hanya pendidikan karakter, Bang. Ini juga bisa masuk ke dalam pendidikan. Contohnya apa? Numerasi. Anak-anak SD, TK diajarkan untuk berhitung. Misalkan kita ambil 7, mereka berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti ketika dia nembak, dia berhitung berapa yang dia dapatkan. Oh, ternyata ada 10, maka dia taruh, dia tabung di 10 tersebut, Bang. Itu adalah makna yang sangat luas dari permainan ini, ya. Permainan olahraga tradisional kita ini, Bang, ya.
2: Nah, itu dia. Jadi pemirsa dan juga terutama nih para orang tua juga kan, bagaimana kita cara mendidik karakter anak. Jadi permainan tradisional itu sangat efektif sekali kalau kita lihat, ya. Jadi sehingga anak, kalau sekarang kan kecenderungan anak-anak sekarang kan karena pengaruh
3: gadget ya.
2: Betul. Jadi mereka ini ada yang babing, ada yang apa ya, bahasa sekarang sindrom, ada yang ya gampang marah apalah anaknya, kan.
3: Betul.
2: Rewel segala macam, itu kan pengaruhnya, kan. Nah, sementara kalau permainan tradisional itu justru mengajarkan banyak hal.
3: Betul, Bang.
2: Seperti itu. Jadi jangan sampai ini dilupakan, pantaslah harus dilestarikan nantinya.
3: Betul, Bang. Itu tugas kita semua,
2: ya.
3: Tidak cuma kami dari KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, yang dimana kami punya gaung bahwasannya lestari budayaku, bugar bangsaku. Kami, Bang, di sini mendata seluruh Indonesia. Kami kan sudah ada sekitar 32 provinsi di Indonesia, komunitas kami ini. Nah, kami sudah mendata di dalam buku kitab kami, itu ada 2.600 permainan tradisional se-Indonesia. Bayangin, Bang. 2.600 permainan tradisional di Indonesia. Sudah kami data dari Sabang sampai dengan Merauke.
2: Itu dari sekarang kan udah 34 provinsi.
3: 4 provinsi. Ya. Itu yang baru terdata. Ternyata masih banyak lagi
2: yang belum.
3: Yang belum. Dan itu kami ada 3 kitab buku. Buku ada 3 jilid. Satu kitabnya, satu jilidnya sebesar gini. 1 2 3. Dan itu ada di tempat kami.
2: Ya. Nah, ini yang jadi problema tadi kan berbicara tantangan kita ke depan.
3: Betul.
2: Nah, kalau dunia namanya dunia digital ini mau tidak mau harus kita ikuti. Tidak bisa juga kita tidak mengikuti. Nah, sementara itu kalau kita tidak bisa mengendalikannya, maka celakalah juga nih generasi kita. Nanti kan seperti itu.
3: Betul.
2: Nah, apa ini PO apa namanya? KPOTI ini dalam menyikapi hal itu.
3: Nah, yang pertama, Bang, bahwasannya kita harus mengetahui bersama bahwasannya permainan modern juga tidak sepenuhnya itu merusak dari generasi kita. Kenapa? Permainan modern ternyata ada manfaatnya.
2: Ada juga
3: manfaatnya. Pertama, anak-anak lebih cepat pengetahuannya, lebih dapat mungkin ya dari sana ya. Aspek kognitifnya dapat di sana, Bang.
2: Yeah.
3: Nah, tapi yang lebih kekurangannya adalah mereka lebih tidak mengenal dengan temannya sendiri, lebih apatis, lebih menyendiri. Karena kalau main sesuatu games online pasti, wah, mungkin ada orang tuanya yang manggil, mereka udah lupa. Nah, tugas kita sebagai seorang tua, Bang, bagaimana permainan ini kita mainkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan saya yang sudah berabang, atau pemirsa yang sana yang sudah punya anak atau keluarga atau family, kita ajak mereka setiap sore atau setiap hari untuk bisa bermain.
2: Kumpul bareng.
3: Ya. Ajak di rumah. Contoh yang kecil adalah permainan ini, congklak. Kita main congklak mereka bareng-bareng. Secara nggak langsung kita bisa ngobrol bareng, bisa ketawa, lalu kita juga bisa mengajarkan filosofi. Dan itu yang menurut saya akhir-akhir ini di masyarakat kita, Bang, ya, yang ternyata kedekatan keluarga antara anak dan orang tua itu sedikit berkurang.
2: Bukan berkurang. Kalau menurut saya sudah tergerus itu.
3: Tergerus lah.
2: Termasuk makan bersama juga udah jarang.
3: Udah nggak ada.
2: Nggak ada. Ya karena semuanya udah lah masing-masing nih. Betul. Ini seleranya apa kan? Tinggal pencet aja nih aplikasi.
3: Tinggal beli online selesai kita ya. Tapi kalau dulu, ayo nak kita makan bareng nak. Kita makan bareng-bareng. Ternyata enak banget ya gitu.
2: Zaman dan dulu. Mereka lebih tidak mengenal lagi yang namanya filosofi-filosofi itu. Apaan?
3: Betul.
2: Di zaman sekarang. Mana ada lagi yang gitu.
3: Betul.
2: Malah kita dibilang gaji.
3: Jelas kata dia. Tapi ada dua faktor, Bang, itu, Bang. Kenapa dibilang permainan ini sedikit punahnya? Akan punah. Faktor pertama adalah faktor dari orang tua itu sendiri, Bang.
2: Kita sebagai orang tua ya.
3: Iya, kita sebagai orang tua, sebenarnya kita ini sebagai pewaris. Sesuai dengan judul kita. Kita adalah sebagai pewaris budaya.
2: Iya.
3: Kenapa sebagai pewaris budaya? Kita sebagai orang tua seharusnya mengajarkan nih kepada anak-anak kita. Permainan tradisional, oh ada loh nak, permainan congklak, permainan gobang sodor, permainan bentengan, ayo main sama teman-temannya. Nah itu yang sekarang orang tua di masyarakat kita itu yang kurang, Bang. Kurang yang namanya care dengan anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita itu tidak bermain. Itu.
2: Dan kita sendiri tidak mengenalkan kepada mereka.
3: Betul, itu, Bang. Itu yang salah satu yang mesti kita galakkan kembali.
2: Apalagi sambil kita memberikan arahan sedikit tentang filosofi dari permainan itu.
3: Iya.
2: Kayak tadi kan, nantinya permainan home pimpa. Mau gak mau kita mengajarkan kita tentang hidup.
3: Mengenal Tuhan.
2: Tidak aja mengenal Tuhan. Keberagaman agama.
3: Betul.
2: Keberagaman budaya di situ ada semua.
3: Betul.
2: Dan semuanya kembali di diri kita.
3: Betul.
2: Tuhan. Dan akan kembalinya juga ke Tuhan.
3: Betul sekali.
2: Jadi apa yang kita lakukan, apa yang ingin kita perbuat, kan seperti itu.
3: Betul banget. Sepakat, Bang.
2: Jadi, ini baru di permainan congklak ya?
3: Congklak, Bang.
2: Belum yang lain. Belum yang engrang. Gitu.
3: Nah, belum yang lain.
2: Dari engrang sendiri, apa dari permainan engrang ini sendiri, apa ini? Yang
3: filosofinya.
2: Filosofinya.
3: Nah, ternyata, Bang, kami komunitas tim kami itu meneliti penelitian tentang engrang. Nah, bagaimana engrang itu ternyata menjadi salah satu alat permainan untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin di kerajaan Pasundan. Iya. Gimana bisa? Jadi, Bang, engrang itu ternyata nggak cuma berdiri aja. Nah, dalam egrang itu ada tiga hal yang kita lihat. Yang pertama adalah atas, Bang. Ketika dia berada di atas, dia memegang ya. Lalu yang kedua adalah tumpuannya, kakinya. Ketika dia di atas, dia ada tumpuan kakinya. Dan di bawahnya adalah tempat dia berpijak. Ternyata, Bang, kalau ingin menjadi seorang egrang di daerah Pasundan dahulu itu, mereka salah satu kriterianya adalah harus bisa main egrang. Oh, kok bisa main egrang ya? Kenapa harus jadi raja bisa main egrang? Karena yang pertama adalah mengandung banyak makna. Salah satunya, ketika seorang raja menaiki egrang, maka ketika dia menaikkan egrang, dia pandangannya sedang lebih luas kepada yang lainnya, Bang. Seorang pemimpin, seorang raja itu mempunyai visioner yang tinggi. Jadi ketika dia naik egrang, dia harus berdiri di atas dan dia bisa melihat masyarakatnya. Apa kebutuhan masyarakatnya? Bagaimana pemimpin yang adil, bagaimana pemimpin bisa melihat masyarakatnya sejahtera, itu salah satunya.
2: Jadi dia harus memiliki pengetahuan yang tinggi, pandangan yang luas.
3: Betul Bahasa sekali. Itu. Nah itu ketika dia memiliki egrang. Tumpuannya, tempat berpijaknya apa? Itu adalah sebagai mobilitasnya, tempat dia berjalan. Seorang pemimpin juga harus mobilitas, nggak cuman memenangkan kalau zaman sekarang itu dapilnya aja bang ya, harus semuanya kalau bisa. Dan bawahnya adalah tumpuannya. Tumpuannya apa? Tumpuannya adalah masyarakat bang. Kalau misalkan
2: selesai, ya kan? Selesai. Gitu turun ke masyarakat ya kan.
3: Waduh ini pinggir jurang ini.
2: Apa-apa. Kita kan membangun.
3: Membangun ya. Nah, pijakannya itu sebagai masyarakat bang. Kalau pijakannya tidak kuat, pijakannya patah, maka pemimpin akan jatuh. Egrang maka begitulah pemimpin akan jatuh. Apa bisa mereka naik egrang dengan satu egrang? Mungkin bisa, tapi nggak akan kokoh dan akan cepat jatuhnya. Itulah bang arti filosofi dari permen egrang tersebut. Sebagai seorang pemimpin, mungkin kayaknya kedepannya bisa juga kali ya, yang mau jadi ketua RRI harus bisa main egrang.
2: Tapi yang jelas, kalau dari bang Jo pernah ngalamin belum main egrang?
1: Kalau saya ngeri patah ya. Iya. Tapi kalau di Jabodetabek itu egrangnya lebih yang ke apa namanya bambu.
3: Bambu bang ya.
1: Jadi ngeri patah. Jadi ya udahlah nggak berani juga.
2: Bukan masing-masing gitu. Daerah kan pasti ada nih kan.
3: Kira masing-masing ya.
2: Iya. Kalau di daerah-daerah Sumatera dulu kan lebih condong malah pakai kayu mereka.
3: Betul bang.
2: Dari batang kayu yang kuat, yang kokoh, yang keras gitu. Betul. Kan. Baru dikasih lagi pakai kayu lagi pasang paku sama mereka.
3: Nah itu sepakat.
2: Saya pernah dulu.
3: Betul bang ya. Pernah bikin nggak kira-kira?
2: Pernah.
3: Nah. Ternyata bang terciptanya permainan tradisional itu kan permainan tradisional adalah permainan turun temurun yang diwariskan secara budaya. Juga ada beberapa faktor. Salah satu adalah faktor tempat atau faktor alam. Misalkan gini bang, kalau kita di pesisir ada apa? Ada kelapa.
2: Iya.
3: Yeah. Betul? Ada kelapa. Kan ada nyanyian nyur kelapa gitu ya. Jadi ada kelapa. Orang-orang zaman dulu memanfaatkan batok kelapa itu dibelah dua bang. Lalu dikasih tali. Jadilah egrang batok. Itu kalau dia di area pantai. Kalau misalkan ada kerang, jadikan nama apa sama dia? Jadikan congklak. Nah, lalu di hutan bagaimana? Di hutan ada apa? Ada bambu. Dijadikan egrang bambu. Dijadikan dagongan, permainan yang kalau kita kenal namanya bambu gila ya. Tapi itu ada hal yang lainnya. Kalau ini enggak, ini dagongan adalah sering dorong-mendorong. Nah, untuk di daerah perkotaan, itu kita ada gobak sodor. Misalkan ke Jakarta itu lebih terkenal kepada permainan gobak sodor. Atau yang mulai lagi dibangkitkan kembali oleh KPUT DKI Jakarta, yaitu permainan namanya Si, bang. Si, permainan Si. Itu di DKI. Kalau di Lampung apa adanya? Di Lampung ada permainan namanya Paku Suka, asli Lampung Barat. Itu dia di Lampung Barat Pak Kusuka.
2: Sebenarnya permainan itu hampir sama semua, tapi kadang-kadang bahan pembuatannya juga yang jelas filosofinya satu sama ya.
3: Betul bang.
2: Semua permainan punya filosofi. Baik, Bang Jun, nampaknya kita nanti di sesi kedua baru kita terima penelpon ya.
1: Iya betul sekali. Kita jeda dulu lagu dari Jakarta. Nanti kita bakal balik lagi. Jadi buat pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet bisa bergabung nanti ya abis ini ya. Soalnya di sini juga udah kedap-kedip telepon yang gak sabar pengen ngobrol. Nanti kita bakal balik lagi. Jadi pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Perompak FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po, pemirsa RRNet, dan juga pengguna Pro4 dimanapun berada. Kita balik lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan Pro4 Network Suara Budaya Nusantara. Dan kita juga membahas di hari ini terkait permainan rakyat dan olahraga tradisional sebagai warisan budaya bangsa. Bersama teman-teman dari Pro4 Bandar Lampung masih ada Bang Ferry Nuryadi dan juga Bang Fadlu Rahman selaku narasumber kita di hari ini. Bang Ferry, sudah ada yang teleponkah di Pro4 Bandar Lampung?
2: Sudah ada yang standby nih.
1: Oke, boleh kita terima dulu kali ya dari Pro4 Bandar Lampung ya.
3: Baik ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Suara Budaya Nusantara. Hari ini RRI Bandar Lampung.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Cik Guria.
1: Punten, Cik Guria, boleh dikecilin dulu suara radionya biar nggak dobel.
4: Sudah jauh banget ya, kayaknya udah dilempar jauh dari arah aku.

0: Ini temanya menarik sekali ya, Pak. Panggil Bapak apa Pak Dosen nih? Panggilnya
1: Pak Abdul ya. Abang aja, Bu.
0: Abang Azul atau Bang Haman.
1: Bang Padul.
0: Ya. Bang Padul yang ganteng. Topinya tuh kalau olahraga dipakai enggak tuh? Buat kalau Bang ngajar. Enggak. Ini permainan rakyat dan olahraga tradisional. Atau PLOT ya, sebagai warisan budaya bangsa. Harus dong. Jangan dilupakan nih, kalau penyiar-penyiar ini harus juga olahraga nih. Yang Bang Jojo, Bang. Nah, memang permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PLOT ini adalah warisan budaya dan kearifan lokal yang yang berfungsi sebagai identitas bangsa. Selain menyehatkan fisik, PLOT syarat akan nilai luhur seperti kerjasama, kejujuran, dan gotong royong, serta menjadi salah satu objek pemajuan kebudayaan berdasarkan UU nomor 5 tahun 2017 yang saya tahu yang saya baca. Nah, apakah di mungkin ya pencak silat nih ya. Kalau dulu kita kan main kelereng, main karet, kutik-kutik gitulah ya. Kayak zaman sekarang udah enggak ada lagi deh, udah canggih. Nah, kayak enggan tadi udah paparannya udah dikasih. Nah, ada enggak kayak main sekarang ini gobak sodor gitu. Ya, gobak sodor itu seperti apa gitu. Kalau di sini kan ada juga ya, tapi ini di Madura di Karapan Sapi. Nah, sudah sejauh mana nih di Lampung ini? apa ini mengenai permainan rakyat yang ada di Lampung ini gitu loh. Bang
2: Padlu.
0: Itu saja pertanyaan dari Cik Guria di Jakarta Selatan ya. Semoga di Indonesia ini memang organisasi seperti Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia KPOT ini aktif lah, harus mengaktifkan kegiatan. Bahkan olahraga tradisional kerap diintegrasikan ke dalam lingkungan pendidikan.
2: Baik.
0: Dan acara daerah.
3: Oke,
0: untuk
3: siap, masyarakat. Cik Gu.
0: Betul, Bang. Makasih banyak.
3: Siap, ya, terima kasih, Cik Gu.
0: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya tadi maksudnya adalah apakah di sana masih ada yang memainkan mainan tradisional seperti itu di Lampung ya, Bang Fadlu ya dan juga Bang Ferry ya. Ini boleh sekarang kita tambah yang di Jakarta kali ya, Bang Ferry ya, biar nanti dirapel jawabannya. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Perempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, siapa? Jamsar ya.
4: Iya.
3: Oke. Okay.
4: Bang Jojo.
3: Siap. Silakan Pak Haji.
4: Abang Ferry ya.
2: Ya.
4: Abang Ferry apa?
3: Ferry Nuryadi.
4: Pak Bang Ferry Nuryadi sama Bang
3: Fadlu.
4: Fadlu
3: Rahman.
4: Abdul Rahman.
3: Fadlu.
4: Ya, assalamualaikum. Oh, Fadlu Rahman. Assalamualaikum Bang Abang dah ya.
3: Iya.
2: Iya, Bang. Jadi Jakarta gitu.
4: Iya. Ini suaranya enggak tipdek ya, enggak ya?
3: Enggak.
2: Ya.
4: Oh iya, memang kalau begini, ini on sebentar aja ya. Kalau tipdek itu, jadi radio harus dimatiin dengan suara telepon aja udah nyaman suaranya di kuping tuh. Iya, dan juga untuk Cek Guria, kalau menerangkan hal-hal pelan-pelan lah biar saya bisa mendengarkannya lebih asik gitu, nangkepnya gitu.
3: Oke, Cek Guria. Siap.
4: Iya, jadi yang saya mau tanyakan untuk Bang Abdurrahman, Bang Ferry, ya semua saya udah dengarkan ya permainan
2: tradisional.
4: Tradisional yang lama ya. Kalau anak-anak sekarang kan udah nggak kenal lagi tuh dengan permainan itu. Cuman ada yang saya mau tanyakan satu nih, saya nggak paham nih yang dipanggil gobak sodor itu apa tuh artinya kalau di Lampung ya, kalau di
3: nama
4: Jakarta
3: lainnya.
4: Mungkin apa tuh? Iya, itu bahan bakunya dari kayu atau dari bambu apa bagaimana? Tolong dijelaskan itu aja. Kalau yang lainnya semuanya kayaknya waktu saya kecil saya ngalamin tuh, apalagi kalau main dipanggil apa tuh galaksi apa itu kan harusnya terang bulan itu, terang bulan itu kan biasanya pulang ngaji, sebelum ngaji, waktu guru sebelum ngajar itu biasanya orang-orang dulu seperti itu.
3: Kalau
4: sekarang kan udah nggak ada lagi tuh rumah guru, sekarang adanya di perumahan, mana bisa kita mau main kan gitu. Iya kan Bang Jojo ya.
3: Iya
4: kalau dulu mah kan luas-luas, masih tanahnya juga masih nyaman lah untuk kita bermain gitu. Itu aja sih.
3: Benar sih ya.
4: Mohon maaf kurang lebihnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, okay, mungkin boleh direspon dulu Bang Fadlu.
3: Ya. Silakan Bang Fadlu. Ya, pertama berkaitan dengan peran ini ya, peran permainan tradisional Bang. Mungkin kalau saya lupa tolong diingatkan Bang. Nah, tadi dari ibu siapa tadi saya
1: agak tadi lupa. Dari Ibu Ria.
3: Dari Cek Guria, bagaimana peran permainan tradisional sekarang saat ini? Apakah sudah disosialisasikan atau belum? Nah, buat Cek Guria yang ada di Jaksel, ya anak Jaksel banget nih. Nah, dari kami sebagai akademisi, lalu dari KPOTI, pusat KPOTI, itu kita kan sudah ada di berbagai provinsi Bang ya, hampir di 32 provinsi kita sudah ada. Nah, kita di setiap daerah itu mempunyai pergerakan masing-masing. Misalkan salah satu pergerakan yang utama adalah bagaimana kita mensosialisasikan permainan tradisional ini.
1: Yeah.
3: Melalui apa? Bisa melalui sekolah-sekolahan. Kita datang ke sekolah-sekolah. Nah, kalau saya sebagai seorang dosen, saya tugaskan kepada mahasiswa saya yang ada di Universitas Yaseo Pringseu, mereka untuk memberikan tugas bagaimana sosialisasi olahraga tradisional ke sekolah, mau SD, SMP, SMA, supaya apa? Supaya mereka kenal. Dan di sana mereka sangat antusias sekali. Kenapa antusias? Karena mereka jarang main, malah nggak pernah seperti itu. Nah, lalu yang kedua, kita sosialisasi di tempat keramaian. Di Car Free Day, misalkan, di museum-museum, misalkan, atau di tempat wisata kuliner, itu kita harus ada sudut yang namanya pojok main tradisional, Bang. Bagaimana orang pengunjung datang, kita tawarkan free mereka untuk bernostalgia dengan permainannya kembali. Sehingga di sana akan timbul tuh. Bahkan dulu waktu saya pernah sosialisasi di Car Free Day di Bekasi, Bang, waktu saya tinggal di Bekasi, itu ada anak sama bapak dari saya datang jam 6.30 sampai selesai Car Free Day jam 10, enggak mau pulang. Ngapain kerjaannya?
2: Artinya kalau disosialisasikan, masih ada permainan itu, masih diminatin adanya?
3: Masih ada. Itu tugas kami sebagai akademisi.
2: Nah, dan kalau di Lampung sendiri tadi, di Lampung sendiri lebih yang mana yang lebih condong diminatin?
3: Nah, kalau di Lampung itu tiganya. Pertama ke sekolahan, lalu ke tempat keramaian, CFD. Terutama di provinsi di Bandar Lampung Bang ya, sama di Pringsa itu pergerakannya sangat sangat geliat sekali tentang hal itu.
2: Baik.
3: Nah, lalu berkaitan dengan Bapak yang kedua tadi dengan apa sih gobok sodor itu, bagaimana alatnya? Nah, ini yang tadi Bang Ferry sampaikan.
2: Yeah.
3: Ternyata di setiap daerah nama permainnya itu beda-beda Bang.
2: Ya,
3: tapi maknanya sama.
2: Maknanya sama.
3: Si bapak tadi bilang bahwasannya saya dulu main gala asin Bang, kata dia. Gala asin waktu terang bulan. Nah, ternyata Bang, gobak sodor itu adalah bahasa Jawa. Jawa. Gobak sodor itu di daerah Jawa disebut dengan, kalau itu kenapa gobak sodor itu adalah jajahan dari Belanda Bang. Jadi orang Belanda datang, mereka main dari depan ke belakang, go berlari, back datang lagi, lalu the door, pintunya masuk pintu ke belakang, back the door kembali ke pintu. Karena orang Jawa nggak bisa ngomong bahasa Inggris, dia bilang gobak sodor Bang. Nah, tapi ternyata itu mainan apa? Mainan gala asin. Di setiap daerah itu beda-beda. Kalau di Padang, Sumbar itu namanya cakbur. Di Sumbar namanya cakbur Bang. Tapi kalau di Lampung namanya gobak sodor atau hadangan. Banyak banget sebenarnya. Tadi Abang bilang namanya sama tapi cara bermainnya berbeda. Gitu Bang.
2: Atau namanya beda, cara bermainnya padahal sama.
3: Cara bermainnya juga sama sebenarnya gitu.
2: Jadi gerobak sodor itu sebenarnya ya kalau di Lampung ya hadang-hadangan. Ya?
3: Hadang-hadangan atau galasin.
2: Ada nggak filosofinya itu kalau
3: filosofinya ada Bang. Jadi setelah diteliti oleh Dr. Jenny Alip, ini merupakan salah satu dokter di permainan tradisional. Jadi Bang, kalau kita terkadang dokternya dokter apa? Dokter sepak bola. Dokternya dokter apa? Saya dokter hewan dan semacamnya. Kalau ini enggak, dia dokternya adalah dokter permainan tradisional. Dokter permainan tradisional. Jadi dia meneliti banyak hal tentang permainan Indonesia sampai dengan ke luar negeri, ke Leiden Belanda. Mereka cari filosofi dari gobak sodor itu apa. Salah satu filosofi Gebak Sodor adalah bagaimana seseorang itu ketika dia melewati setiap garis-garis ya, garis-garis. Nah, garis-garis ini adalah rintangannya, Bang.
2: Oh,
3: rintangannya. Dan dia melewati rintangan 1 2 3 sebelum ke belakang. Setelah ke belakang lalu dia kembali lagi. Ke depan. Itu mengajarkan apa? Mengajarkan kita kerja sama dengan teman kita. Kerja sama untuk strategi supaya mengelabui lawan sehingga apa? Sehingga mereka mendapatkan poin atau mendapatkan kemenangan
2: atau sukses lah ya
3: atau sukses
2: dalam menghadapi tantangan. Baik, sudah ada penelpon lagi nih kayaknya nih. Bang Jo, kita
1: boleh,
2: terima lagi ya.
1: Boleh, silakan.
2: Sempat ya. Baik, ada Edo ya. Silakan Do. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Bang Fatu, Bang Ferry.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Habibun.
2: Iya pun. Ada Bang Jo nih di Jakarta nih.
4: Bang Jojo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Edo.
4: Halo.
1: Iya, Bang Edo.
4: Oh, suara Bang Jo nggak kedengeran.
1: Iya, monggo silakan dilanjut aja Bang Ferry.
2: Iya.
4: Bang Fadlu Rahman kan sebagai dosen nih Bang, S1 Panjas ya Bang ya. Nah, yang saya tanyakan, Abang aja sebagai dosen permainan rakyat ini aja dibawa kemana-mana sama Abang nih ya Bang. Nah, selama ini dari dinas sendiri Bang, apakah ada kerjasama dari dinas sendiri Bang untuk biar permainan tradisional di Lampung nih biar maju untuk ke sekolah-sekolah, semua kesekolahan gitu Bang. Itu aja lah Bang Fadlu sama Bang Ferry.
2: Ya.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
1: Iya, ini juga ada pesan WhatsApp yang kita bacain dulu ya, Bang Ferry ya.
2: Bang Jojo hilang suara nih.
1: Hah?
2: Nah ini masuk
1: ya. Salah pencet kali di sana ya,
2: ya
1: iya. Ini ada pesan WhatsApp yang masuk di Perompak Jakarta. Kita baca dulu ya Bang Ferry ya. Ini lagi. Dari tadi siapa namanya nih? Dari Pak Haris di Kota Jogja. Ini mau nanya mengenai temanya, yaitu dalam memulai permainan tradisional khas Lampung, bagaimana aturan pakaian bagi para pemain, katanya gitu aja. Salam buat semuanya, semoga kakek nenek orang tua keluarga kita selalu sehat dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah, amin. Satu amin. Lagi dari Mamlinda Idris di Ternate, ini yang mau nanya nih, di zaman gadget seperti sekarang beda ya dengan zaman kita dulu, padahal masa kecil dengan permainan tradisional itu bisa menumbuhkan rasa kebersamaan, gotong royong dan lain sebagainya. Menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah gitu? Selain gadget, apalagi penyebab anak-anak sudah tidak lagi minat main permainan tempo dulu? Siap. Terima kasih, Mamlinda Idris. Silakan, Bang Fadlu.
3: Silakan, Bang Fadlu. Oke, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bertanya tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan peran ya, bagaimana peran dinas di Provinsi Lampung, bahkan di setiap-setiap daerah Bang ya. Nah, kami dari KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, selalu mendorong Bang, bagaimana yang pertama adalah permainan tradisional ini sudah masuk ke dalam kurikulum kita di sekolah-sekolah. Mungkin ada bagian kecil atau beberapa segmen di sekolahan itu sudah memainkan materi tentang permainan tradisional Bang. Gitu. Lalu yang kedua, kami sudah bekerjasama dengan Direktorat PAUD SD juga waktu itu membuat sebuah kurikulum atau sebuah buku Bang, bagaimana cara bermain tradisional di sekolah dasar. Dan ini buku ini nanti akan diterapkan di setiap sekolah-sekolah Bang. Nah, lalu kembali kepada ke dinas. Terkadang di dinas ini kita perlu yang namanya memberikan informasi, memberikan brainstorming kepada dinas-dinas yang ada di sekolah, di daerah, bahwasanya permainan tradisional ini tuh penting loh, penting untuk dimainkan, apalagi ini sebagai jati diri kita ya, sebagai jati diri bangsa ya, jangan sampai nanti setelah diambil oleh negara tetangga atau negara luar kita baru ribut. Nah, itu salah satunya Bang, bagaimana kita bisa membrainstorming, apa langkah kita? Kita yang pertama adalah contoh di Sumatera Utara, itu kita sudah melakukan MOU dengan dinas pariwisata maupun dinas pendidikannya, bagaimana kita membuat sebuah event yang namanya Teras Main Nusantara. Teras Main Nusantara apa? di mana kita membuat di museum, sebuah museum, kita membuat teras main yang isinya adalah setiap permainan yang ada di berbagai daerah lalu dimainkan oleh anak-anak sekolah yang datang ke sebelah sana. Yeah. Itu Bang salah satunya. Itu yang jawaban pertama
2: yang
3: Bang
2: pertama ya. Dari Bang Edo ya.
3: Dari Bang Edo ya.
2: Terus yang tadi kedua yang melalui tadi WhatsApp melalui ini tentang permainan itu mereka kan apa menggunakan seragam ada lampu atau seperti apa.
3: Oke, siap. Nah, Bang, ternyata Bang, permainan ini ada dua hal. Yang pertama adalah terkadang permainan ini dimainkan oleh adat, oleh pakaian-pakaian adat. Tapi ada permainan yang tidak dimainkan oleh pakaian adat, main-main biasa. Contoh bagaimana? Kita melihat dulu permainan ini terkadang menjadi unsur budaya, menjadi salah satu pembuka hal budaya. Kita bisa lihat lompat batu nias, Bang.
2: Ya.
3: Sebagai budaya kan, sebagai pariwisata, bahwasanya mereka yang sudah berhasil melewati batu nias yang tinggi tersebut adalah sebagai laki-laki yang jantan, sebagai pemimpin. Nah, itu mereka memainkannya, melompatinya sebagai unsur budayanya harus memakai pakaian budayanya. Budaya. Nah, kalau di Sumbawa, di NTT maupun di NTB, kita ada permainan perang-perang yang dengan menggunakan pecut yang dia harus memecut punggungnya, tapi ada yang sebagai perisainya itu juga harus memakai pakaian budaya. Nah, ada yang permainan tradisional sebagai unsur budaya, lalu ada permainan tradisional yang hanya dimainkan tidak menggunakan apa namanya pakaian budaya.
2: Seperti kalau itu. Kalau di Lampung ada itu?
3: Ada Pakusuka Bang dulu. Pakusuka. Jadi Pakusuka itu pernah ditampilkan di pentas festival permainan tradisional tahun 2015 ke bawah. Itu memainkannya dengan apa namanya dengan pakaian budaya khas Lampung. Salah satunya ini yang saya lagi pakai ada tapis maupun tanjak seperti itu, Bang. Itu kenapa? Kayaknya harus digalakkan banget tuh, Bang.
2: Tuh, nih, artinya ini bisa jadi nih catatan juga nih buat Bang Padlu ya.
3: Betul, Bang.
2: Bang Padlu juga kan pengurus KPOTI pusat ya, kan?
3: Betul, betul.
2: Nah, itu kan artinya ini bisa juga nih sekalian juga kita melestarikan budaya kita itu dari apa namanya pakaian juga mungkin.
3: Betul, Bang.
2: Menggunakan adat.
3: Saya atau teman-teman KPOT, kalau mereka ada event, tidak hanya event ya, tapi ada suatu hal, selalu memakai satu ciri khas budaya. Karena saya sedang berada di Lampung, saya memakai tapi sama tanjak.
2: Tanjak Lampung.
3: Gitu. Ya. Seperti itu.
2: Ya. Nah, lalu yang ketiga tadi apa ya? Apa tadi, Bung Jo, Bang Jo bisa diulang Bung Jo?
1: Oke, yang ketiga ini dari Mama Linda Idris ya, ini tadi nanya. Menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah? Selain gadget, apa lagi ya penyebab anak-anak sudah tidak lagi berminat main permainan tempo dulu, katanya.
3: Ya, terima kasih Bang Jojo. Ini udah ngingetin. Pertama, Bang, langkah pertama apa sih yang kita lakuin? Yang pertama adalah kita sebagai orang tua atau yang sudah melewati masa anak-anak nih, Bang Jojo, Abang Ferry, abang-abang semua yang mendengar kali ini dan juga bapak semua ada di sini. Pertama kita harus merefleksikan diri sendiri dulu. Apa refleksi kita? Permainan tradisional ini apa sih? Permainan rakyat ini apa sih? Olahraga tradisional ini apa sih? Nah, itu kita refleksi bahwasanya itu adalah sebagai identitas budaya kita. Karena kenapa? Salah satu yang menjadi tumbuh kitanya adalah melalui permainan tradisional. Karakter kita terbentuk dari apa? Permainan tradisional. Kita main gobak sodor, kerjasama, semuanya dari apa? Dari permainan tradisional. Bermain engklek, bermainan gasing, dari apa? Dari permainan tradisional yang membentuk karakter kita. Nah, sehingga kita harus bisa sadar bahwasanya masa ini nggak kita turunin ke anak-anak kita. Masa ini nggak kita turunin ke keponakan-keponakan kita. Masa ini nggak kita turunin ke adik-adik kita atau tetangga atau murid-murid kita. Nah, itu harus menjadi kesadaran buat kita. Yang kedua adalah kesadaran dari pemerintah, dari dinas-dinas terkait, dari masyarakat juga harus mempunyai kesadaran bahwasanya ini loh identitas kita, ini loh budaya kita yang harus kita galakkan lagi. Dan kita sebagai seorang orang tua, kita juga sebagai masyarakat, kita juga sebagai ayah maupun ibu, kita harus memunculkan kembali sebagai untuk mensosialisasikan permainan ini. Nah, kami dari kita dari KPOT, salah satu langkahnya adalah atau kami atau bapak ibu semua yang di rumah, salah satu langkahnya dengan mensosialisasikan di sekolah-sekolah atau di masyarakat di lingkungan rumah. Nah, hal itu bertumbuh dari mana? dari diri kita, dari lingkungan kita, dari masyarakat kita. Kalau dia tumbuh dari masyarakat kita, masyarakat satu kumpul, gang satu udah main, gang dua ngumpul, gang tiga udah main, gang empat udah main. Setiap gang ngumpul, berganggang-ganggang, akhirnya apa? Tumbuh kembali permainan itu. Itu bang salah satu langkahnya yang menurut saya ini merupakan tugas kita bersama. Okay. Sebagai seorang yang memiliki identitas budaya tersebut.
2: Kepedulian terhadap budaya juga.
3: Betul ya. Sekali,
2: Bang. Dan juga ke berlangsungan moral ataupun karakter anak-anak kita ya.
3: Betul.
2: Nah, kemudian sekali. Selain daripada gadget, apalagi nih yang jadi ini apa namanya membuat anak-anak kita tadi kemudian pertanyaan nih.
1: Faktornya penyebab anak-anak ya, tidak suka main.
3: Faktor suka main ya. Selain gadget, yaitu yang kedua adalah yang kedua adalah yang tadi, Bang. Kita sebagai orang tua harus bisa. Saya tuh punya gambar, nemu gambar. Kalau zaman dulu itu kita ditarik buat pulang, Bang. Ditarik buat pulang ke dalam rumah karena nggak tahu waktu. Tapi kalau zaman sekarang ditarik buat keluar dari rumah. Itu salah satu faktornya, Bang. Karena yang paling utama sebenarnya itu mainan tadi. Yang kedua adalah anak-anak, Bang. Kan anak-anak nggak disosialisasikan, nggak dimainkan, sehingga mereka malas untuk memainkan kembali. Seharusnya ya itu kita, tugas kita bersama. Itu salah satu faktornya.
2: Baik.
3: Lalu tidak ada sosialisasi. Peran kita, peran masyarakat, peran pemerintah yang mungkin menganggap sebelah mata dari permainan itu. Padahal penting.
1: Oke.
3: Okay, Bang Jo, kayaknya kita udah di penghujung ya?
1: Iya, betul. Bang Ferry dan juga Bang Fadlu. Ini mungkin bisa jadi ke closing statement ya dari Bang Fadlu terkait tema kita di hari ini, Bang Ferry.
2: Iya.
3: Iya. Jangan
2: mempunyai.
3: Permainan rakyat dan olahraga tradisional merupakan sebagai warisan budaya bangsa. Nah, kita sebagai seorang insan, sebagai seorang masyarakat, saya berpesan kepada diri saya pribadi, selaku akademisi dan juga selaku praktisi dari permainan tradisional, kepada Bapak Ibu semua pendengar RRI 4, Pro 4 yang dimanapun berada, mari kita bersama-sama untuk menjaga warisan budaya kita. Dalam Undang-Undang Pemajuan nomor 5 tahun 2007 itu ada sekitar 10 huruf A sampai dengan huruf Z tentang budaya. Nah, bisa melalui musik dan semacamnya ya. Huruf I dan J, 9 dan 10 itu adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Sehingga apa? Ternyata dua hal ini merupakan salah satu warisan budaya kita. Jadi kalau bukan kita yang mensosialisasikan, kalau bukan kita yang akan mewariskan kepada anak-anak kita, siapa lagi? Jangan sampai nanti permainan ini sudah diklaim oleh negara luar, baru kita ribut-ribut, baru kita klaim-klaim. Karena kenapa? Ada satu permainan yang hampir diakuin lagi oleh negara Prancis, Bang. Apa namanya? Nama permainannya adalah Catur Surakarta. Dari namanya saja udah tahu Catur Surakarta. Orang yang meneliti itu lalu memanggil 10 orang Indonesia. Dia tanyakan, kamu kenal nggak, tahu nggak permainan ini berasal dari mana? Saya tidak tahu. Sampai dengan orang ke-10, saya tidak tahu. Sehingga apa? Si peneliti itu mengakui bahwasannya dari Prancis. Dan namanya aja udah Surakarta. Surakarta dari mana? Ya di daerah Jawa Tengah, Solo. Itulah yang sekarang kami lagi galakkan. Kami mencari buku kitab yang diambil oleh negara luar, Belanda. Kita kembalikan, lalu kita revitalisasi lagi. Oh, ada permainan apa. Sehingga ini tugas kita bersama. Seperti itu, Bang Kuas.
1: Siap. Ini semoga apa yang disampaikan ini bisa jadi semangat kita juga ya buat Abang Po ya, buat pendengar Pro 4, pemirsa RNet, untuk kita sebagai generasi yang duluan lahir ya, kita ingetin deh tuh ya, kita kenalin sama anak cucu kita gitu. Jangan kita yang marah-marahin, mereka nggak tahu ya kan, salah kita sendiri, kita yang nggak mau ngajarin, nggak mau kenalin ya kan. kitanya yang kudu kenalin ya, biar mereka juga tahu ya. Terima kasih buat Bang Fadlu untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga terima kasih buat Bang Ferry pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RRNet dan pendengar Perempat, kita juga bakal bergantian nih sama program-program lain di Radio Visual RRNet, dan kita balik lagi juga ya di Terrestrial 92,8 untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Yang masih mau dengerin Perempat Jakarta juga masih boleh di RRI Digital, download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin di www.rri.co.id. Jodoh tepamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya, tradisi larung sesaji kembali memeriahkan kawasan Telaga Ngebel, Ponorogo, Jawa Timur dalam rangka peringatan Satu Suro. Arak-arakan gunungan hasil bumi dan prosesi larung sesaji menarik perhatian ribuan wisatawan yang datang menyaksikan rangkaian adat tersebut. Tari Likurai menjadi tarian tradisional masyarakat Belu Nusa Tenggara Timur yang sejak dahulu digunakan menyambut para pejuang yang kembali dari medan perang. Tarian ini dibawakan oleh perempuan dengan iringan alat musik tihar atau gendang kecil yang dipikul mengikuti ritme gerakan penari. Tari Pontanu menjadi salah satu tarian tradisional masyarakat suku Kaili di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Nama Pontanu dalam bahasa Kaili berarti menenun sesuai dengan gerakan tari yang menggambarkan aktivitas perempuan saat menenun sarung Donggala atau Buya Sabe. Tarian ini lahir sebagai bentuk penghargaan terhadap keterampilan para penenun yang telah diwariskan secara turun-temurun. Gerakannya menampilkan proses menenun yang dipadukan dengan unsur estetika dan kebersamaan. Kaledo menjadi kuliner khas masyarakat Palu dan Donggala di Sulawesi Tengah yang telah dikenal luas sebagai salah satu ikon daerah. Nama Kaledo merupakan singkatan dari kaki lembu Donggala karena hidangan ini menggunakan kaki sapi sebagai bahan utamanya. Guanya yang bening dan segar dipadukan dengan asam jawa, cabai, serta berbagai rempah menghasilkan cita rasa gurih dan sedikit asam. Kaledo umumnya disajikan bersama ubi rebus menjadi pelengkap khas dalam menikmati hidangan tersebut. Hingga kini, kaledo tetap menjadi makanan favorit masyarakat Sulawesi Tengah dan sering disajikan kepada wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut. Demikian pas jam pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Pikiran terbuka bukan soal setuju, tapi soal memahami. Setiap masalah tak selalu butuh emosi, apalagi konflik. Kadang cukup satu langkah mundur untuk dua langkah menuju solusi. Dengarkan lebih banyak, bicara dengan hati, karena damai selalu lebih kuat dari sekedar menang.

Tahukah Anda, wali kota perempuan pertama di Indonesia berasal dari Kepulauan Sangihe? Dikutip dari wikipedia.org, Charlotte Salawati Daud, lahir pada 20 Maret 1909 di Tariangbaru, Kepulauan Sangihe, adalah sosok perempuan tangguh yang menorehkan sejarah penting bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai politisi, aktivis, penulis, sekaligus pejuang yang berperan besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di masa perjuangan, Salawati aktif menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Ia menerbitkan majalah perempuan di Makassar pada tahun 1945 dengan oplah ribuan eksemplar, sebuah langkah berani di tengah situasi yang penuh tekanan. Tak hanya itu, ia juga memimpin Majalah Bersatu sebagai media perjuangan rakyat. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi Makassar memanas akibat kehadiran Sekutu dan Nika. Bersama para pemuda, Salawati turut menggerakkan perlawanan. Ia bahkan ikut memanggul senjata, bertempur melawan penjajah, dan memimpin aksi penyerbuan, menjadikannya sosok disegani di kalangan pejuang. Ia menjadi wali kota Makassar pada tahun 1949, sekaligus wali kota pertama di bawah pemerintahan Republik Indonesia di kota tersebut. Tak berhenti di situ, Salawati juga aktif dalam gerakan perempuan nasional. Ia turut mendirikan gerakan wanita Sedar yang kemudian berkembang menjadi gerakan wanita Indonesia. Melalui berbagai peran, ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Namun, perjalanan hidupnya tak lepas dari ujian. Pasca peristiwa 1965, ia ditangkap dan dipenjara. Meski berada di balik jeruji, semangatnya tak padam. Ia tetap membela sesama tahanan dan memperjuangkan kemanusiaan. Salawati Daud adalah cerminan keberanian, keteguhan, dan dedikasi perempuan Indonesia. Namanya mungkin tak selalu disebut, namun jejak perjuangannya tetap hidup dalam sejarah bangsa.

Tahukah Anda, pada Piala Dunia FIFA 1930 yang digelar di Montevideo, Uruguay, bola yang digunakan masih sangat sederhana. Bola tersebut terbuat dari kulit sapi asli, dijahit dengan tangan, dan memiliki tali pengikat di bagian luarnya. Karena berbahan kulit alami, bola mudah menyerap air saat hujan hingga menjadi lebih berat dan keras. Bahkan, menyundul bola pada masa itu bisa menimbulkan rasa sakit bagi para pemain. Bentuknya pun belum sempurna bulat seperti bola modern, hingga arah pantulannya kerap sulit diprediksi. Menariknya, pada partai final sempat terjadi perbedaan pilihan bola antara kedua tim. Akhirnya digunakan dua bola berbeda, masing-masing di babak pertama dan kedua. Fakta ini tercatat dalam arsip resmi FIFA, serta berbagai literatur sejarah sepak bola, termasuk buku The Ball is Round, karya David Goldblatt. Dari bola kulit sederhana hingga teknologi canggih saat ini, evolusi bola sepak mencerminkan perkembangan besar dalam dunia olahraga. Namun, di balik segala keterbatasannya, bola kulit sapi itulah yang menjadi saksi lahirnya sejarah besar sepak bola dunia.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Atil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Kisah sahabat Nabi, Qais bin Sirma, pingsan saat puasa pertama kali. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika perintah puasa pertama kali diturunkan, para sahabat masih bingung dengan batasan-batasannya, sehingga ada salah satu kisah sahabat Nabi yang pingsan ketika tengah berpuasa untuk pertama kalinya. Qais bin Sirma adalah salah satu sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang pingsan ketika itu.

puasa, sedangkan ia tidak makan sahur pada malam harinya. Ketika itu para sahabat Nabi menganggap bahwa makan, minum, dan menggauli istrinya pada malam hari bulan Ramadan hanya boleh dilakukan sementara mereka belum tidur. Sedangkan Qais yang kelelahan karena bekerja sepanjang siang hari sehingga tertidur sangat pulas ketika waktu berbuka tiba. Ketika puasa Ramadan belum lama diperintahkan, batasan boleh makan dan minum selama bulan suci itu belum ditentukan secara jelas. Tidak aneh jika para sahabat Rasulullah kala itu belum terbiasa untuk mengatur jadwal makan sahur dan berbuka, sehingga sebagian sahabat ada yang berpuasa lalu tertidur sebelum berbuka atau tak lama setelah berbuka. Akibatnya, mereka pun tidak sempat makan sepanjang malam, bahkan ada yang kebablasan tidak sahur, serta baru makan lagi pada petang hari berikutnya. Padahal, kala itu suhu udara di Madinah sangat terik karena puasa berlangsung pada sekitar bulan April. Suatu hari, Qais bin Sirmah Al-Ansari, ketika saat berbuka tiba, dia pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya, "Apakah kita punya makanan? Maafkan aku, suamiku, hari ini kita tak punya makanan apapun. Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu," jawab istrinya. Istrinya lantas meninggalkan rumah untuk mencari makanan. Sedangkan Qais bin Sirmah yang seharian bekerja berat segera tertidur pulas. Ketika istrinya datang dengan membawakan makanan dan melihat suaminya tidur sangat pulas, dia tidak membangunkan suaminya dan hanya bergumam, "Kasihan engkau suamiku." Karena sudah tertidur, maka sejak saat itu pula, ia tidak boleh makan dan melanjutkan puasanya sampai matahari kembali terbenam pada keesokan harinya. Sehingga hari itu, Qais tetap berpuasa dan melanjutkan pekerjaannya. Namun tiba-tiba, di pertengahan hari, Qais bin Sirmah jatuh pingsan karena kelelahan dan belum makan. Kejadian yang menimpa Qais tersebut kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian, turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, "Oh,

Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak bisa menahan nafsu kalian. Karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga datang malam. Tetapi janganlah kalian campuri mereka sementara kalian sedang beritikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Karena itu, janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Betapa gembira kaum muslim ketika mendengar wahyu yang demikian itu turun. Mereka kini tidak lagi kesulitan dalam melaksanakan puasa mereka karena ketentuan-ketentuannya sangat gamblang dan jelas bagi mereka. Semoga bermanfaat.

dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya. Alhamdulillah, masya Allah, untuk hari ini Amma bisa hadir kembali ke ruang dengar sahabat budaya semuanya di gelaran Kamis 18 Juni 2026 untuk Nusantara Sore Sahabat Budaya, dan insya Allah akan Amma bikin kelar sampai jam 7 malam nantinya ya. Dan kita ada di Jejak Nusantara saat ini sahabat budaya, masih juga dengan saya akan berbagi seputar informasi legenda terkenal Indonesia yang melegenda saat ini. Jadi sahabat budaya,

Dea Nusantara. Jadi misteri dan cerita mistis dari zaman kuno hingga kini gitu ya. Jadi ada legenda, asal-usul legenda Nusantara lah gitu. Jadi legenda Nusantara biasanya itu lahir dari peristiwa nyata yang kemudian dipercantik dengan unsur mistisnya. Misalnya ada yang kita tahu tuh dari Pantai Selatan ya, Sang Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidulnya. Itu karena muncul dari cerita tentang hubungan masyarakat dengan laut dan termasuk budaya maritim di Jawa. Nah, cerita mistis ini juga berfungsi sebagai pengajaran moral gitu ya, peringatan atau bentuk penghormatan kepada alam dan leluhur. Banyak cerita legenda Nusantara juga yang mengandung pesan tentang keberanian, kesetiaannya, kejujuran, dan rasa hormat kepada alam. Nah, legenda Nusantara paling terkenal gitu ya. Beberapa legenda Nusantara yang masih populer sampai saat ini itu seperti Nyi Roro Kidul, itu Ratu Pantai Selatan di Jawa ya. Jadi legenda ini menceritakan seorang putri yang menjadi penguasa Laut Selatan. Jadi masyarakat Jawa percaya bahwa Laut Selatan itu memiliki kekuatan magis gitu, sahabat budaya, dan mampu mempengaruhi kehidupan manusia. Dan cerita ini menjadi simbol hubungan antara manusia dan alam. Nah, terus juga ada Calon Arang, penyihir Jawa dari itu Bali dan juga Jawa Timur ya. Jadi kalau Calon Arang ini dikenal sebagai tokoh penyihir yang menguasai ilmu hitam. Kisahnya juga menjadi inspirasi bagi berbagai pertunjukan tradisional seperti wayang kulit dan tari Bali. Jadi cerita ini, sahabat budaya, mengajarkan tentang akibat buruk jika ilmu digunakan untuk hal yang negatif gitu. Dari kalau di Sumatera Utara sendiri adalah legenda Danau Toba ya. Jadi ini menceritakan juga asal usul Danau Tobanya dan Pulau Samosir gitu, melalui kisah seorang putra yang dikutuk menjadi ikan. Jadi cerita ini menggabungkan mitologi, moralnya, dan asal-usul geografi di Sumatera sendiri. Nah, asal-usul Gunung Merapi juga ya, yang adanya di Jawa Tengah gitu. Jadi kalau Gunung Merapi sendiri itu dikenal dengan aktivitas vulkaniknya yang misterius. Jadi legenda lokal menceritakan tentang dewa dan makhluk halus yang menjaga gunung dan memberikan juga pelajaran tentang kehati-hatian gitu, sahabat budaya, dan hormat kepada alam.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam.
2: Dia menang ada bencana alam terus ngomong.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Iya, ya, lanjut lagi dengan Jejak Nusantara Sahabat Budaya, nah, seputar cerita-cerita apa namanya mistis ya atau misteri dari zaman kuno hingga saat ini. Nah, ini ada juga legenda Nusantara seringkali terkait dengan misteri yang belum terpecahkan. Misal ya, ada harta karun Majapahit gitu. Jadi konon kerajaan Majapahit itu menyimpan harta besar yang tersembunyi, termasuk emas dan artefak budaya. Nah, banyak juga peneliti mencoba menelusurinya, tetapi keberadaannya tetap menjadi misteri, sahabat budaya. Terus juga ada pulau-pulau hilang di Nusantara. Nah, ada beberapa cerita mistis yang menyebut pulau-pulau yang hilang akibat kutukan atau bencana alam. Dan cerita ini juga memadukan legenda dan fenomena alam yang nyata. Ada cerita juga setiap daerah itu memiliki makhluk mistis yang khas gitu ya. Makhluk halus Nusantara gitu. Seperti genderuwo di Jawa, ada wewe gombel di Jawa Tengah tuh, ada orang hubunian di Sumatera. Kalau di Gorontalo apa ya? Apa ya Enga ya? Itu cerita-cerita mistis Gorontalo. Apa? Ponggo? Iya ya. Kayaknya kalau dong bilang Pongko di Gorontalo, kayaknya di daerah lain juga ada deh. Cuma namanya beda. Dan cerita ini sahabat budaya menjadi bagian dari warisan budaya dan kepercayaan lokal gitu ya. Yang katanya kalau anak-anak tidak boleh keluar malam-malam gitu, takutnya dimakan jantung apa gitu ya. Ya begitulah cerita, pokoknya kepercayaan-kepercayaan lokal deh ceritanya seperti itu. Terus juga ada fungsi legenda dalam budaya ya. Jadi legenda Nusantara tidak hanya menghibur tapi juga memiliki fungsi sosial dan budaya ya. Pastinya di sini mengajarkan moral ya. Jadi kisah tokoh-tokoh legenda itu biasanya mengandung pesan moralnya, misalnya tentang kejujuran, keberanian dan kesetiaan ya, dan juga kehati-hatian gitu ya. Terus juga menjaga hubungan dengan alam, artinya banyak legenda yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan menghormati leluhur. Juga ada yang mewariskan identitas budayanya. Artinya cerita mistis bukan menjadi bagian dari ritual, pertunjukan, dan tradisi lokal. Itu memperkuat juga identitas komunitas lah sahabat budaya. Terus juga menjadi inspirasi seni, artinya seperti wayang ya tradisional gitu dan sastra klasik itu banyak mengambil inspirasi juga dari legenda dan cerita mistis sahabat budaya. Oke, menit ke-56 melintas dari pukul 15 sore, ama cukupkan untuk Jejak Nusantara di sore hari ini sahabat budaya. Kita akan lanjut ke program selanjutnya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: angu e angu malo toi nutamola wau malo limo motao lopo piduduto lengo talio.
1: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulondalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah, adati hula-hula atau sara'a, sara'a hula-hula atau kuruani, yang artinya adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti tumbilotohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
0: Teto, tea, tea, teto. Bungo lautu molo ito ea. Bungo lautu molo ea. Molo miodu filo mulo toli kukotia. Uo maju muloto. Tuango lipo molo ito ea. Ito ea ma ito molo ito molo
2: ana. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Pangan lokal bukan sekedar makanan, tetapi juga cerminan jati diri dan warisan budaya suatu daerah. Setiap hidangan tradisional menyimpan cerita tentang alam, sejarah, hingga kearifan leluhur yang diwariskan turun-temurun. Dari bahan baku yang ditanam di tanah sendiri hingga cara pengolahan yang khas, semuanya yang membentuk identitas yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Ketika kita mengkonsumsi pangan lokal, sejatinya kita sedang merawat budaya dan menghargai perjuangan para petani serta pelaku usaha pangan di sekitar kita. Menjaga dan mencintai pangan lokal juga berarti memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan mengutamakan hasil bumi sendiri, kita tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada produk luar. Mari bangga menyajikan pangan lokal di meja makan keluarga, mengenalkannya kepada anak-anak, dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena lewat pangan lokal, identitas budaya tetap hidup dan generasi masa depan tumbuh dengan rasa cinta pada daerahnya sendiri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Oke, sahabat budaya, kita tadi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Azik. Nah, sahabat budaya, untuk Pro Dangdut seperti biasanya pula ya. Sahabat budaya bisa gabung di line telepon 811-430-4040 sama 822-5996-8266. Dan sahabat budaya bisa juga ikutan request dengan lagu yang sudah kami siapkan ya. Itu ada Balina dengan Yang Kunanti, ada Reina Morena dengan Perpisahan Termanis. Terus ada 50-50 dari Novi Sasmita, Elvi Sukaisi Pecah Seribunya. Terus ada Kania Sakitnya Minta Ampun, ada Gita Yubi dengan Aku Memang Jodohnya. Terus ada Cynthia Saskara Ulek Cinta.

0: Oke, silakan juga bisa di WA kami ya, di WA kami di 0811-430-4040 Sahabat Budaya. Dan saya ke 811, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Dangdut adalah kita.
1: Dari Inca di Timelo.
0: Oke sayangku.
1: Sayangku nanti. Balena.
0: Mana? Oke sayang Balena.
1: Iya, terima kasih pertama.
0: Iya sayang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Inka silakan, dan yang pengen WA juga silakan ya. Saya ke penelpon selanjutnya di 822. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke nenek sayang, mana tipe sisa? Sehat insyaallah. Mana tipe sisa?
2: Persis ada di balapan dia.
0: Oh, tidak berjalan-jalan poli dia ya?
2: Ada baik, Pak Aja dia datang.
0: Oh, ada Pak Aja. Oh, ati ul. Berarti nenek tidak baik yang ke sana. Apa ati orang Pak Kerja?
2: Eh, saya sedang ke sana kopi, kata amani yang kue begitu, kue apa begitu nenek sudah tahu.
0: Kolombeng.
2: Apa dulu pica-pia?
0: Oh pica-pia, ala gagak itu.
2: Yang pica-pica ini yang ada bawang goreng ini.
0: Oh masya Allah. Ih,
2: begitu aja. Saya suka sekali tuh aja begitu sama ini.
0: Oh tiba saya suka sekali. Ama Allah suka sekali.
2: Oh iya begitu. Tahu suka hati aja.
0: Ti nenek mau hantar.
2: Nanti kata ibu nenek dia tahu mantap di mana, mantap di bobo semua dapatan tadi di kantor polisi ini dia tertangkap teman.
0: Sudah lolos nenek. Mau lagu yang mana ti nenek?
2: Lagu apa yang tertamanya?
0: Perpisahan termanis. Baru ada 50-50, ada pecah 1000, ada sakit minta ampun. Aku memang jodohnya, baru ulek cinta. Mau yang mana ti nenek?
2: Itu perpisahan yang manis itu tetamanya.
0: Oh perpisahan termanis, kok.
2: Perpisahan termanis itu tetamanya.
0: Oh, deh, oh.
2: Iya, gagal sekali itu. Besti nenek lah, dapat dengar itu besti nenek.
0: Oh, besti nenek. Oh, iya.
2: Iya, no. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut, dangdut ala kita, tetap aman.
0: Iya, sayang Wati, silakan.
1: Iya. Mau dangdut di nenek itu.
0: Ada makan pica dia ati.
1: Ibu malah itu toli ya.
0: Kenapa begitu? Maksudnya?
1: Udah tahu balik.
0: Iya, maksudnya tahu balik kenapa?
1: Pica-pica.
0: Oh iya, pica-pica dia.
1: Padahal mau duduklah hidung itu nenek.
0: Iya ada so pakai gigi pas lu.
1: Bawa gigi walau itu bawa kabel sih.
0: Nih oke sayang mau lagu yang mana? Yang ku nanti dengan perpisahan termanis sayang.
1: Yang ku nanti itu Jong.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke satu penelpon lagi. Di belakangnya Wati, silakan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Silakan Ibu In, sayang.
3: Lagu apa-apa, saya baru monitor.
0: Oke, sayang. Yang ku nanti sama perpisahan termanis.
3: Yang ku nanti.
0: Oke.
3: Oke. Pertama, boleh minta nomor WA. Ada mau kasih tahu.
0: Oke, nanti ya.
3: Iya, nanti inbox ya. Oke, terima kasih sama.
0: Oke. Iya.
3: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda? Dikutip dari sport.detik.com, rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga kini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki. Momen bersejarah itu terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia tahun 2002 antara Turki melawan Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Korea Selatan melakukan kick-off, namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola hingga sekarang. Belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala Dunia FIFA.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain? Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan. Mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.
1: FM 95,1 MHz.

0: Oke, sahabat Widaya, orang di sesi kedua silakan 811 sama 822 saya ke WA dulu. Saya ke Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sore Tata Amas dari Nita Mojo minta lagu Terserah Jo Tata Amas. Oke. Ada lagi Assalamualaikum Mahaya, Bro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Ahmad di Bulango Ulo. Pengen lagu dipilih saja Mahaya. Odu Olo. Oke, terima kasih. Ini Assalamualaikum, Bro Dangdut, Dangdut adalah kita, lagu Perpisahan, Alhamdulillah, so sehat. Oke, terus ada lagi Assalamualaikum. Oh, oke, sahabat budaya silakan yang ingin gabung di 0811 sama 0822. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, dengan?
1: Dengan Pak Udin Rimboto ini Caperama.
0: Pak Udin, halo Pak Udin, baru dapat dengar poli.
1: Halo juga Caperama, apa kabar?
0: Insya Allah sehat. Pak Udin, silakan lagunya ada Novi Sasmita 50-50. Terus ada Elvi Sukaisi Pecah Seribu, Kania Sakit Minta Ampun, Gita Yubi Aku Memang Jodohnya, sama Cynthia Saskara Ulek Cinta.
1: Oh itu yang kedua itu Pecah Seribu.
0: Pecah Seribu, oke. Terima kasih Pak Udin. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Radi baru muncul.
0: Halo Ibu Radi baru muncul. Silakan Ibu Radi lagunya
2: Pecah Seribu.
0: Pecah Seribu. Oke. Okay.
2: Oke, makasih Tata. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di belakangnya Ibu Radi, silakan sahabat budaya 811 sama 822. Halo, assalamualaikum.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Oke, Bu Nelly, silakan sayang.
1: Pecah 1000.
0: Mau pecah 1000 semua. Oke.
1: Oke, makasih Kak Amat.
0: Oke, sayang.
1: Salam kaki sapi.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Nelly, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Tano U. Ini lagunya 50-50, minta sakit minta ampun, aku memang jodohnya sama ulek cinta. Mau yang mana?
2: Sakit minta ampun, Jo.
0: Oke.
2: Oke, sayang. Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pangan aman dan bergizi adalah fondasi utama keluarga sehat. Memilih bahan makanan yang segar, menyimpannya dengan benar, serta mengolahnya secara bersih dan higienis dapat mencegah penyakit dan menjaga kesehatan tubuh setiap hari. Asupan gizi seimbang membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mendukung pertumbuhan anak, dan menjaga produktivitas orang dewasa. Ingat, pangan aman dan bergizi bukan sekadar pilihan, tapi investasi untuk keluarga sehat dan masa depan yang lebih baik.
1: Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Iya, sahabat budaya, untuk sesi terakhir silakan 8 syaitu syaitu dan 8 cua-cua. Oke. Saya ke WA dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro dangdut adalah kita dari Cikartin di Tangkobu. Pengen lagu Elvis Sukaesti. Terima kasih Tata Rama. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Eh iya, buat Mama Lika tadi yang pasti sehat-sehat. Insya Allah Allah ganti lebih banyak banget ya. Dan selangiu. Kita ke telepon lagi. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, Bro Dangdut adalah kita.
0: Halo, Pak Azri.
1: Halo juga, apa kabar? Pertama.
0: Alhamdulillah sehat. Pak Azri, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Pio pio hu. Oke, pio pio pio hu. Pio pio hu olo hilao.
1: Pio pio hu.
0: Ah, terus pio pio hu olo hilao.
1: Nggak ketahu gitu.
0: Pio pio hilau apa itu dulu? Pio pio hilau apa? Oh iya, bye bye hati.
1: Oh begitu ya?
0: Bukan begitu poli ya. Oh begitu, oh tidak jadi. Semua salah paham, indah pe judul. Oke, Pak Asri, gak usah ngebahasin itu, salah paham nanti. Oke, ada Gita Yubi, aku memang jodohnya sama Cynthia Saskara dengan ulek cinta. Pak Asri, mau yang mana?
1: Yang pertama tadi, apa
0: itu? Aku memang jodohnya Gita Yubi sama Cynthia Saskara sama ulek cinta. Mau yang mana?
1: Iya, yang terakhir kita bilang.
0: Ulek cinta?
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya, buat pertama, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di apa tadi? Salah nanya tadi Pak Asri ya. Di belakangnya Pak Asri satu penelpon lagi, sahabat budaya, untuk 811 sama 822. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Oke, silakan Ibu Rostin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ulek apa itu?
0: Ulek cinta sama.
2: Ulek cinta.
0: Oh ya udah. Oke.
2: Oke, makasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Rostin, silakan 811 sahabat budaya. Ternyata yang aku memang jodohnya belum laku. Jadi alihe, oh aku memang jodohnya. Tiabi Rifanto mana? Selamat sore sayang, apa kabar? Ada Denti Umi. Oke, kalau begitu kami cukupkan aja dulu ya untuk Prodangdut di sore hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung di line telepon, line WA. Maaf atas kuat baku sedunya, atas kurang-kurangnya semuanya. Insya Allah besok kita masih ketemu lagi. Amin ya, kita ke lagu aja dulu yang sudah direquest sama teman-teman.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Saronde sahabat budaya. Kami cukupkan untuk musik dan dananya, dan saat ini kita akan bersama program Satu Gorontalo untuk mengikuti beberapa musik religi. Nantinya juga ya akan dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran serta risalah maghrib dan azan maghrib yang hari ini situ pada pukul 17 lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk sahabat budaya, tetaplah bersama kami.

17.57 menit waktu Indonesia Tengah. Dan Anda dapat mencocokkan waktu di saat ini 45 menit dari jam 17. Bagi yang ada di Suwawa, Kabila, Tapelimboto, Batudaa, dan Atinggola bisa menyesuaikan dengan jadwal di Kota Gorontalo. Bone Pantai Suwawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibau ditambah 1 menit, Anggrek, Boleute, dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Baguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan 7 menit untuk wilayah Molosipat. Pendengar, kita nantinya akan dengarkan pengajian

Indra Kori, Indra Zakaria. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 dan seterusnya.

0: Selanjutnya pendengar, kita dengarkan Talib Manhia Esos IMH dalam Risalah Maghrib yang berjudul Merawat Kebebasan Beragama yang Diridhoi Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard waja'alal dhulumati wan nur. والصلاة والسلام على عبده محمد رسول وبعد. Pendengar RRI yang kami muliakan, sambil menanti azan maghrib dikumandangkan, sejenak kita menyimak risalah dengan judul Merawat Kebebasan Beragama yang Diridhai Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dengan fitrah. Salawat salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa rahmat bagi semesta alam. Pendengar RRI yang kami muliakan, kebebasan beragama bukan kebebasan tanpa aturan, tapi kebebasan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak ridha kalau kita memaksa orang lain beriman. Namun Allah juga tidak ridha kalau ada di antara kita yang menzalimi orang lain yang berbeda akidah. Prinsip la ikraha fid din. Tidak boleh ada unsur paksaan dalam beragamanya seseorang. Allah yang punya langit dan bumi, tapi menegaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Maka otoritas hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah. Tugas manusia sekedar menyampaikan dan bukan memaksakan. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 82, Allah menegaskan hal itu. Tugasmu hanya menyampaikan. Yang membolak-balikkan hati manusia adalah Allah. Iman tanpa ikhlas, hasilnya nol. Kalau dipaksa, lisan bilang iman, tapi hati akan tetap kufur. Dan itu tentu munafik. Allah tidak mau iman yang pura-pura saja. Manusia dengan akal yang dimiliki, mestinya punya pilihan. Allah sudah tunjukkan ini hak dan ini batil. Setelah itu manusia memilih. Itu namanya ikhtiar. Tanpa pilihan tidak ada pahala ataupun siksa. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, orang kafir masuk Islam karena hujjah, bukan karena pedang. Pedang cuma buat jaga, bukan buat memaksa syahadat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ditunjukkan cara merawat kebebasan berkeyakinan dengan tidak pernah pakar kuil, tidak pernah paksa Yahudi Madinah masuk Islam, malah bikin piagam Madinah. Pasal satunya, bagi Yahudi agamanya, bagi Muslim agamanya. Waktu Fathu Makkah, beliau sampaikan kepada kaum Quraisy yang pernah 20 tahun mengganggu beliau, idhabu fa'antum tulaqa, pergilah kalian bebas. Itu dakwah paling hebat. Akhirnya mereka masuk Islam karena akhlak dan bukan karena pedang dan perang. Pendengar RRI yang kami muliakan, prinsip lakum dinukum waliyadin dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 6, yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini bukan relativisme. Ini batas adab. Kita tegas soal akidah, tapi santun soal muamalah. Kebebasan beragama itu amanah. Kalau tidak dirawat, jadi penyakit radikal memaksa orang lain atau penyakit liberal semua agama sama. Keduanya tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka rawatlah kebebasan beragama yang diridhai Allah dengan menjaga diri dan keluarga. Dakwah ke anak istri kencangkan. Solat berjamaah, ngaji bareng, rumah yang kuat adalah benteng umat. Lanjut, sampaikan dengan hikmah, tidak boleh caci maki, tegakkan keadilan, tolak kezaliman, bergaul dengan keramahan dan akhlak karimah kepada semua orang tanpa mengorek keyakinan dan agamanya apa. Sebab itu hak asas yang tidak boleh diintervensi oleh orang lain. Sekian, semoga manfaat untuk kita semua dan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan dunia serta kelak di akhirat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saatnya azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima, karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan,

bin Liyad rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia.

Cinta sejati dan kesetiaan mencintai diukur setelah perkawinan. Bahkan lebih terbukti lagi setelah kepergian yang dicintai. Khadijah adalah wanita yang cantik, berkulit putih, bermata jelita, juga saudagar yang banyak harta. Maka beliau menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa dagangannya ke negeri Syam ditemani budaknya Maisarah. Nabi pulang dengan membawa keuntungan dagang yang sangat banyak. Pada suatu hari, saat masih pagi buta dengan penuh kegembiraan, Khadijah pergi ke rumah sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Khadijah berkata, "Tadi malam aku bermimpi sangat menakjubkan. Aku melihat matahari berputar-putar di atas kota Mekah, lalu turun ke arah bumi. Ia semakin mendekat dan semakin mendekat. Aku terus memperhatikannya untuk melihat kemana ia turun. Ternyata, ia turun dan memasuki rumahku. Cahayanya yang sangat agung itu membuatku tertegun. Lalu aku terbangun dari tidurku." Kemudian Waraqah mengatakan, "Aku sampaikan berita gembira kepadamu, bahwa seorang lelaki agung dan mulia akan datang meminangmu. Ia memiliki kedudukan penting dan kemasyhuran yang semakin hari semakin meningkat." Tidak lama kemudian, Khadijah ditakdirkan menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dipersunting oleh Rasulullah. Saat itu umurnya sudah mencapai 40 tahun. Dan Nabi berusia 25 tahun. Darinya lahir anak-anak beliau. Pertama laki-laki yang bernama Qasim, di mana dengan sebab itu beliau dipanggil ayahnya. Kemudian lahir Zainab, Rokayah, Ummu Kalsum, dan Fatimah, serta

Beliau dijuluki dengan wanita yang paling baik akhlaknya dan suci. Dari anak-anak yang lahir darinya, semua anak laki-lakinya meninggal ketika masih kecil. Adapun anak-anak perempuannya, seluruhnya menjumpai masa Islam. Dan semuanya masuk agama Islam dan ikut hijrah. Dan mereka semua menjumpai ibunya, kecuali Fatimah. Sesungguhnya ibunya meninggal beberapa bulan setelah kelahiran Fatimah. Dialah ibunda kaum mukminin. Dialah ibunda kaum mukminin. Beliau adalah wanita yang paling mulia pada umat ini. Imam Az-Zahabi mengatakan tentang beliau, seorang yang sangat berakal lagi terhormat, teguh beragama, terjaga dari sifat keji lagi mulia, dan termasuk penghuni surganya Allah.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa memujinya dan mengutamakan dirinya dari semua istri-istrinya, sehingga beliau sangat mengaguminya. Sampai kiranya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Aku tidak pernah merasa cemburu terhadap madu yang lainnya melebihi kecemburuanku kepada Khadijah, dikarenakan saking seringnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut dirinya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khadijah beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkari. Dia membenarkan aku ketika orang-orang mendustakan. Dan dia memberikan hartanya kepadaku ketika orang-orang tidak memberikan apa-apa. Allah mengaruniai aku anak darinya dan mengharamkan bagiku anak dari selain dia." Ibnu Ishaq mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa begitu sedih tatkala Abu Thalib dan istrinya Khadijah meninggal secara beruntun. Khadijah adalah istri yang sangat dicintai dengan tulus. Diriwayatkan dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, ini Khadijah telah datang membawa sebuah wadah berisi kuah, makanan atau minuman. Apabila dia datang kepadamu, sampaikan kepadanya salam dari Tuhannya dan beritahukan kepadanya tentang sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara, di dalamnya yang tiada suara ribut dan tiada kepayahan.'"

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya,

Iya, sahabat budaya 41 menit mentas dari pukul 18 saat ini di studio kami masih ada sekitar 20 menitan ya, Tata Ama akan nemenin sahabat budaya. Dan sebelum juga mau pamit, ada yang sudah minta pamit. Nggak ya sahabat budaya. Oke, kita ke updatean informasi untuk malam hari ini sahabat budaya. Pemerintah tengah menyiapkan regulasi baru untuk memperkuat perlindungan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dan langkah tersebut diwujudkan mulai penyusunan peta jalan perlindungan dan pemajuan kearifan lokal dalam konservasi keanekaragaman hayati sahabat budaya. Dan Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Rasio Rido Sani mengatakan itu berbagai inisiatif telah dilakukan pemerintah maupun juga organisasi non pemerintah, dan keduanya lanjutnya perlu disinergikan dalam satu kerangka kerja lintas sektor. Menurutnya penguatan regulasi menjadi penting sahabat budaya agar praktik-praktik konservasi berbasis masyarakat itu memperoleh kepastian perlindungan, dan selain itu juga mendapatkan pengakuan yang lebih kuat. Dan koordinator eksekutif working group and community konservasi area Indonesia Cindy Yulianti mengatakan penyusunan dokumen tersebut harus dilakukan secara partisipatif, dan dalam hal ini harus melibatkan juga pemerintah, masyarakat adat, akademisi, organisasi, hingga mitra pembangunan. Nah, untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Tahukah Anda, pada Piala Dunia FIFA 1930 yang digelar di Montevideo, Uruguay, bola yang digunakan masih sangat sederhana. Bola tersebut terbuat dari kulit sapi asli, dijahit dengan tangan, dan memiliki tali pengikat di bagian luarnya. Karena berbahan kulit alami, bola mudah menyerap air saat hujan hingga menjadi lebih berat dan keras. Bahkan, menyundul bola pada masa itu bisa menimbulkan rasa sakit bagi para pemain. Bentuknya pun belum sempurna bulat seperti bola modern, hingga arah pantulannya kerap sulit diprediksi. Menariknya, pada partai final sempat terjadi perbedaan pilihan bola antara kedua tim. Akhirnya digunakan dua bola berbeda, masing-masing di babak pertama dan kedua. Fakta ini tercatat dalam arsip resmi FIFA, serta berbagai literatur sejarah sepak bola, termasuk buku The Ball is Round, karya David Goldblatt. Dari bola kulit sederhana hingga teknologi canggih saat ini, evolusi bola sepak mencerminkan perkembangan besar dalam dunia olahraga. Namun, di balik segala keterbatasannya, bola kulit sapi itulah yang menjadi saksi lahirnya sejarah besar sepak bola dunia.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Ya, sahabat budaya, tampilan dari Novi Salikara dengan Semua Tinggal Cerita sudah mengantarkan kita pada menit ke-56 lintas dari jam 6 atau pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Artinya mencukupkan untuk Nusantara sore. Terima kasih untuk semuanya. Nantinya ada Ti Enga Fani yang insya Allah akan menemani sahabat budaya sampai di jam 12 malam nantinya. Dan saatnya Ma pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menikmati malam Anda.

dari Jalan Sudirman nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya, Mengota atau Mengodla. Semoga malam ini Mengota atau Mengodla sesi hati dan juga yang lagi menikmati suasana malam bersama keluarga, selamat menikmati malam sembari makan malam juga ya. Terus juga yang lagi dengan tugas-tugasnya, kami ucapkan selamat bertugas. Dari Perempat RR Gorontalo di Jalan Sudirman nomor 30, kembali dengan Fanny Hari lagi bersama sahabat budaya semuanya sampai ditutup siaran nanti. Tetap bersama dengan Perempat RRI Gorontalo. Dan juga sebagai informasi sahabat budaya, azan Isya hari ini dikumandangkan pada jam 19 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Salatil qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadzarujatal aliyatal rafi'ah Wab'athuhul maqamal mahmudalladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Sahabat budaya, mengutat atau mengudul A, kaum muslimin dan muslimat yang akan melaksanakan sholat isya, kami ucapkan selamat melaksanakan sholat isya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin.
2: Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.

Baik, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Salam sehat, salam budaya, dan semoga malam hari ini semuanya sehat walafiat tanpa kurang satu apapun juga. Sahabat budaya, tentunya kita sebagai tuan rumah PENAS ke-17, kita sambut para tamu kita yang datang ke Gorontalo dengan sukacita, dan mereka pun begitu bahagia bisa berada di Gorontalo. Kontingen Kalimantan Selatan yang akan mengikuti PK Nasional Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 mulai berdatangan dan mendapat sambutan hangat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo di hari Kamis tadi, ya sahabat budaya, Mutato Modla'a. Peserta PENAS di Gorontalo sudah tiba, kontingen Kalimantan Selatan yang akan mengikuti PK Nasional PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 mulai berdatangan dan mendapat sambutan hangat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Gorontalo. Penyambutan dilakukan sejak kedatangan peserta sebagai bagian dari upaya memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh tamu yang hadir dalam ajang nasional tersebut. BPBD bersama Panitia Daerah dan Liaison Officer atau LO memastikan kebutuhan peserta dapat terpenuhi selama berada di Gorontalo. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Gorontalo, Rusli Wenusi, mengatakan,

0: tertib. Kontingen Kalimantan Selatan dijadwalkan menempati rumah-rumah warga yang berada di Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Pola pemondokan ini diharapkan mampu memperkuat hubungan sosial antara masyarakat setempat dan peserta dari luar daerah. Lengkapnya, Sahabat Budaya, silakan mengakses informasi ini di portal rri.co.id.
1: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Dari tangan merekalah pangan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap hari. Dengan kerja keras, ketekunan, dan pemanfaatan lahan yang optimal, petani memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga meski di tengah tantangan cuaca dan perubahan zaman. Mari dukung dan hargai petani lokal dengan memilih hasil pertanian daerah sendiri. Karena petani kuat, pangan terjaga, dan ketahanan pangan daerah pun semakin kokoh.
1: Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Kintai dan Kibakutai.
2: Masa depan bangsa tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari anak-anak yang hari ini belajar tentang kejujuran, dari generasi muda yang diajarkan cinta tanah air, dari tunas-tunas bangsa yang dijaga dengan kasih sayang, pendidikan, dan keteladanan. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan dengan menjaga generasi penerus bangsa. Karena kedaulatan negara bukan hanya soal batas wilayah, namun juga tentang kuatnya karakter anak bangsa. Tentang generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani menjaga Indonesia. Jangan biarkan tunas bangsa tumbuh tanpa arah. Jangan biarkan mereka kehilangan mimpi karena kurang perhatian. Mari bersama menjadi pelindung, pendidik, dan penguat bagi generasi muda Indonesia. Sebab saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Tuhan yang tahu, baru orang lain dah. Pokoknya apapun yang kita lakukan hari ini ya, setiap detik, setiap menit, setiap jam, hanya Tuhan yang tahu dan lihat apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Sahabat Budaya Provinsi Gorontalo siap menggelar ajang Pekan Nasional PENAS Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA ke-17 di tanggal 20 sampai 25 Juni 2026. Jelang acara pembukaan, seluruh persiapan dipastikan sudah hampir rampung sejak dimulai beberapa bulan lalu. Untuk homestay, peserta yang akan datang dari berbagai daerah, pemerintah Kabupaten Gorontalo bersama panitia itu telah menyiapkan sekitar 6.000 rumah penduduk. Kepastian itu diungkapkan Bupati Gorontalo Sofyan Puhi pada konferensi pers persiapan PENAS KTNA yang berlangsung di Gedung Media Center PENAS KTNA di hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Ribuan rumah ini mayoritas tersebar di Kecamatan Limboto, sementara lainnya berada di Kecamatan Limboto Barat, Telaga Biru, Telaga Jaya, sama Telaga. Proses penyiapan homestay telah dilakukan sejak beberapa bulan terakhir, mulai koordinasi antara pemerintah daerah, panitia, pemerintah kecamatan, sampai pemerintah desa. Seluruh rumah yang akan digunakan telah melalui proses pendataan dan juga verifikasi untuk memastikan kelayakan fasilitas kebersihan, keamanan, serta kenyamanan bagi para peserta. Homestay sudah siap, 6.000 rumah penduduk sudah disiapkan dan sekarang lebih difokuskan di Limboto, kemudian bergeser ke Limboto Barat, Telaga Biru, dan seterusnya sampai ke Telaga Jaya, ada 5 kecamatan, tetapi mau digunakan atau tidak tergantung peserta. Ini yang disampaikan oleh Pak Bupati. Seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Gorontalo diajak untuk mendukung dan sama-sama menyukseskan pelaksanaan kegiatan berskala nasional ini. Sofyan menekankan amanah menjadi tuan rumah PENAS KTNA di tahun 2026 ini merupakan kehormatan sekaligus kesempatan berharga yang tidak mudah diperoleh, karena mengingat terdapat ratusan kabupaten dan kota di Indonesia yang juga ingin menjadi penyelenggara. Baik sahabat budaya, mau tato mau dula, kita masih tetap bersama di malam hari ini sampai di jam 21 nanti, karena di jam 21 seperti biasa kita akan bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo. FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo. Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
2: Aku dari Jawa.
3: Saya dari Gorontalo.
4: Saya dari Makassar.
5: Dan aku dari Medan.
2: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
3: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
5: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
1: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
2: Kalau semua sama,
3: apa jadinya Indonesia?
4: Tak ada warna,
5: tak ada cerita.
1: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
6: Berbeda itu Indonesia.

Baik, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Perempat dari Gorontalo. Dan juga selamat malam untuk Majelis Taklim yang sudah ada di studio saat ini. Nantinya di jam 21 kita akan sama-sama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Selamat malam untuk Majelis Taklim Uswatun Hasanah, Desa Molamahu, Kecamatan Pulau Bala, Kabupaten Gorontalo. Salam sehat semuanya. Dan juga untuk sahabat budaya yang sebentar nanti juga ingin sama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran, bisa sama-sama nanti sebentar di jam 21 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Perempat RRI Gorontalo, karena Tengah masih setia menemani sahabat budaya semuanya. Selamat menikmati malam dan tetap bersama dengan RRI Gorontalo. Iya sahabat budaya, mau ketemu lah sebagai informasi juga ya buat sahabat budaya. Mungkin ada yang menemukan HP Infinix 50 Pro ya, di jatuh atau tertinggal di Bentor Maxim ya pada kemarin malam, dan mungkin ada yang menemukan bisa mengembalikan ke Tienga ya. Silakan bisa nanti bisa menghubungi Tienga langsung di RRI Gorontalo ya. Kalaupun ada yang sempat menemukan dan itu emailnya sudah diganti, itu di dalamnya ada tertera ya. Di email itu nanti bisa dibuka, nanti pasti ada informasi HP-nya hilang dan bisa menghubungi kontak yang sudah dikirim di situ ya. Jadi sahabat budaya, mau tato mudla'ah, mudah-mudahan orang jujur mau mengembalikan HP tersebut karena di dalamnya banyak data-data yang dibutuhkan ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Apalagi di dalamnya itu ada foto-foto Tienga ya, ada foto-foto penyiar, terus juga beberapa dengan berbagai kegiatan, terus juga ada data-data yang sangat dibutuhkan. Mudah-mudahan Anda yang berhati luas, Anda yang berhati jujur bisa mengembalikan ya. Semoga Anda jujur, dan kalau Anda jujur pasti hidup Anda juga akan bahagia ya. Berapa sih HP ya? Tapi kalau Anda tidak jujur, ya itu balasannya dari Allah tuh lebih besar ya. Oke, terima kasih masih tetap bersama dengan Perempat RRI Gorontalo.

0: dari kalah itu udah berhenti rapot deh, kalau sekali sudah tidak.
1: Jadi berantakan, jadi sering berantem sama istri, nggak fokus sama kerjaan dan lain-lain juga sih.
2: Orang yang kena judi online ya masuk dihukum gitu ya, misalnya untuk pengusahanya 10 tahun, ya betul-betul 10 tahun.

0: Astaga, virus judi online telah menyebar ke semua lini, menyerang sendi-sendi kehidupan sosial seseorang. Tak banyak yang bisa melepaskan diri dari jeratan virus yang memabukkan ini. Kami angkat kisah mereka untuk dijadikan pelajaran bagi mereka yang masih terjerat virus yang memabukkan, virus judi online. Gampang-gampang susah menemukan mereka yang telah terserang virus judi online seperti yang kami alami. Ketika telah sepakat untuk ketemu dan ngobrol, mereka menghindar dengan alasan takut ditangkap polisi dan kemudian membatalkan janji. Akhirnya kami bertemu dengan anak muda yang dengan sukarela mau menceritakan awalnya mencoba karena kayaknya mudah dan langsung dapat uang. Namun dari situlah awal kedukaan.
1: Iya, pertama sih awalnya sih lihat teman kok kayaknya gampang gitu dapat duit. Waktu itu lagi nggak ada kerjaan juga kan, terus kok gampang gitu mainnya, kok kayaknya seru juga gitu. Terus iseng-iseng nyoba-nyoba. Nah, pertama tuh dikit-dikit dulu, 200.000 dulu. Nah yaudah, habis itu kasih menang berapa tuh, 1.200.000 masalah. Nah di situ dah awalnya dah mulai dah tagihan. Itu masang berapa ya? 800.000 masalah.
0: Dengan lancarnya dia menceritakan begitu tertatanya jaringan judi online menjerat dan mencengkram para pelaku judi online.
1: Nah biasanya tuh kalau udah menang gitu pindah aplikasi. Cuma biasanya sih kalau kayak gitu satu aplikasi juga beda-beda aplikasi juga sebenarnya sih. Kalau diurut-urut sih sebenarnya bandarnya juga sama juga. Sistemnya pun sama juga. Jadi data kita kebaca juga. Susah. Banyak situs nih. Jadi kalau diurut-urut mah bandarnya juga sama juga. Mau pindah berapa kali situs, mau pindah kemana aja juga. Kalau emang masih bandar yang sama, data kita kebaca juga.
0: Ketika kekalahan demi kekalahan dan melihat teman-temannya terpuruk sampai tak memiliki apa-apa, membuat Bobby, nama samaran anak muda ini, mulai mengerem hingga berhenti sama sekali.
1: Ngerem dulu. Ibaratnya apa ya? Iseng. Dari kalah itu, udah berhenti. Capok deh, sama sekali sudah tidak.
0: Hal yang sama pun diungkapkan oleh Gus Widayu yang kami temui dan bersedia untuk ditanyai. Tidak mudah baginya untuk keluar dari lingkaran yang mencengkram dia selama setahun. Rumah tangga berantakan membuatnya kembali ke kehidupan normalnya.
2: Saya dulu mantan pemain klub. Ya, karena awalnya iseng-iseng aja sih. Terus sama pengaruh sama temen, lihat temen dapet gede-gede. Terus ya jadi pikir-pikir iseng berhadiah, akhirnya ngikut juga. Nah udah gitu, untuk menang sih, menang paling besar itu sampai 6.5 juta. Dari total-total ya banyakan kalahnya, bisa lebih dari 6.5 juta. Jadi berantakan, jadi sering berantem sama istri, gak fokus sama kerjaan dan lain-lain juga sih. Pengaruhnya sih gede juga. Reaksi keluarga waktu tahu saya main slot, ya awalnya sih didiemin, tapi lama-lama kelamaan jadi edik, gak bagus, dan akhirnya berantem juga sih akhirnya gitu. Untuk berhentinya karena emang udah gak ada niatan lagi untuk main, dan akhirnya coba berhenti dan ngelupain, dan semuanya udah di delete aplikasi karena udah efeknya udah kemana-mana dan udah gak bagus lagi buat kehidupan sehari-hari juga sih. Mending buat yang lain aja yang lebih berfaedah.
0: Ketakutan berurusan dengan hukum dari beberapa pelaku judi online yang kami temui membuat kami mencari pakar hukum pidana untuk diajak berbincang terkait hukuman kepada mereka, pelaku judi online, sebagai efek jera. Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Henry Pandiangan, di dalam undang-undang yang berlaku di negara ini, hukuman bagi siapapun yang terlibat sudah sangat jelas. Namun, butuh komitmen moral dari para penegak hukum untuk menegakkannya.
3: Ketentuan undang-undangnya sudah jelas, clear, gitu ya, hukumannya berat. Nah, dan kalau itu diterapkan secara konsisten oleh struktur hukum atau penegak hukum, maka saya yakin ini pasti akan memberikan efek jera. Konsisten, artinya ya udah nggak ada lagi negosiasi. Orang yang kena judi online, ya masuk dihukum, gitu ya. Misalnya untuk pengusahanya 10 tahun, ya betul-betul 10 tahun. Lalu kemudian untuk para pelaku atau yang memainkan judi online, 4 tahun. Ya 4 tahun tegakkan itu. Nah kemungkinan itu akan memberikan efek jera. Tapi kan fenomena yang terjadi kan lain, gitu loh. Hukum, ya substansi hukum bicara lain, nah penegak hukum bicara lain. Bisa saja bisa terjadi damai di proses penyidikan kah atau dalam proses ini. Nah ini kan butuh komitmen moral para penegak hukum untuk menegakkan hukum secara konsisten.
0: Ditambahkannya, jika budaya hukum ini berjalan konsisten, maka hal itu akan menjadi efek jera yang bisa membuat para pelaku tidak akan mengulanginya lagi.
3: Saya yakin kalau hukuman maksimal itu diterapkan, kemudian juga para pelaku juga di terapkan hukuman itu, maka itu akan menimbulkan efek jera gitu kepada para pelaku itu untuk tidak melakukan itu lagi, sehingga ketika hukum secara substantif dilaksanakan oleh para struktur hukum atau penegak hukum, maka saya yakin akan timbul budaya hukum di masyarakat, mereka menjadi akan takut untuk melakukan itu, karena memang judi online ini bukan hanya persoalan pelanggar hukum, tetapi dampak sosial terhadap masyarakat pun menjadi besar gitu ya. Banyak fenomena yang terjadi, orang bisa ya artinya rugi, pinjam sana pinjam sini, terlilit utang sana sini karena memang ikut judi online gitu. Bahkan banyak berita juga mereka bunuh diri gara-gara judi online gitu kan. Nah sehingga inilah menjadi PR buat kita semua, bahwa konsistensi penegakan hukum ini yang bisa memberikan apakah efek jera itu bisa terjadi kepada para pelaku yang terlibat dalam tindak pidana judi online. Nah, sehingga hal itu tidak diulangi kembali.
0: Perang terhadap virus judi online yang telah menyerang semua lini kehidupan bukan hanya pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, namun masyarakat harus ikut serta dan memberantas judi online. Selain itu, pengawasan orang tua kepada anak-anaknya, perhatian dan kasih sayang dari dalam rumah, serta pendekatan religi bisa menjadi penangkal jitu judi online.

Masih dari Sudirman 30 Sahabat Budaya Mengutak atau Mengudelaa, kita masih terus dengan perempatan dari Gorontalo dengan beberapa informasi yang coba Fani hadirkan untuk menemani semuanya. Yang pertama, Sahabat Budaya ingatkan, karena kondisi alam yang kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, ini yang perlu kita jaga adalah kondisi tubuh kita. Karena biasanya di pergantian musim itu bisa jadi kita bisa kena flu, kita batuk dan sebagainya ya. Kalau stamina kita kurang baik ya. Yang kedua, Sahabat Budaya, di Lalipata kita sukseskan Pernas ke-17 di Provinsi Gorontalo yang akan berlangsung dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 25 Juni.

0: 2026. Dan juga ada beberapa daerah itu sudah tiba di Gorontalo. Kita sambut kedatangan mereka dengan sukacita ya, dengan ramah, dan juga semoga dengan keberadaan di Gorontalo bisa memberikan sesuatu yang lebih menyenangkan ya. Dan juga sahabat budaya di bagian Kabupaten Gorontalo itu sekarang lagi pada rame ya, dari Telaga Biru, telaga sampai Limboto itu lagi pada rame ya, karena untuk homestay itu ada di 5 kecamatan yang disiapkan untuk para peserta ya, termasuk di Telaga Biru di tempatnya Tienga ya, tapi tidak di rumahnya Tienga. Dan juga untuk rumah-rumah yang sudah ditempati oleh peserta PENAS, mudah-mudahan kita semuanya akan selalu menyambut mereka dengan bahagia. Dan yang sudah tiba di Gorontalo, kami ucapkan selamat datang, selamat menikmati suasana Gorontalo di malam hari.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
2: Namanya Rosa, ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi, semua itu berhenti di usia 15 tahun.
3: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
2: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
4: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, sahabat budaya, mungut atau mungudlah, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Program 4 RRI Gorontalo. Saat ini kita menanti sama-sama di Tadarus Al-Quran.

0: Baik, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro4 RRI Gorontalo. Dan malam ini kita akan langsung sama-sama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Tadarus Al-Quran di RRI. Hadir setiap Kamis pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Majelis Taklim Gorontalo yang dipandu oleh para ustadz dari LPTK Provinsi Gorontalo. Tadarus Al-Quran di RRI.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dan juga pendengar di mana saja berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh berkah ini. Kita kembali lagi di majelis yang mulia di mana kita malam hari ini sama-sama dengan perbaikan bacaan Al-Qur'an. Dan juga terima kasih untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang malam hari ini lagi bersama dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo di Tadarus Al-Qur'an. Dan malam ini di studio sudah hadir dari Majelis Taklim Uswatun Hasanah Desa Mulamahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Mau dengar dulu suara ini dari ibu-ibu dari Uswatun Hasanah Majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, suaranya segar semua ya. Dan juga di Ustadz juga sudah siap nantinya untuk mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran kita malam hari ini. Yang di rumah juga ya, selamat malam. Dan silakan bisa membuka Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 206 ya. Kita akan mulai dari ayat 206, Surah Al-Baqarah ayat 206. Oke, sudah siap semuanya. Sebelum kita dengan pembaca pertama malam hari ini, ada Ibu Asrin R. Joli ya. Ini kita akan nantinya dengan pembaca pertama, tapi sebelumnya seperti biasa ya, silakan Ustadz, mungkin ada sedikit yang akan disampaikan malam hari ini untuk kita semuanya agar kita makin hari makin ingin membaca Al-Quran. Kedua loh Ustadz.
4: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang dicurahkan kepada kita pada malam hari ini dalam tadarus, kegiatan tadarus Al-Qur'an. Dan alhamdulillah upaya kita membaca Al-Qur'an selalu kita upayakan bisa terbaca dengan baik. Ya, Al-Qur'an bisa terbaca dengan baik lalu sesuai dengan hukum-hukum bacaan yang ada. Ini dari segi membaca. Lalu berikutnya dari segi memaknai, memahami Al-Qur'an, maka kita harus paham apa yang sedang kita baca. Karena kemungkinan ketika kita tidak memahami apa yang kita baca akan lebih banyak amal-amal yang dapat kita amalkan namun terlewatkan begitu saja. Seperti pada malam hari ini insya Allah kita akan mulai pada makro Quran Surah Al-Baqarah ayat 206. Kalau kita melihat ayat 206 itu dan kemudian dilanjutkan pada ayat yang 207, maka itu bersebelahan antara dua sifat yang sangat berbeda, yaitu sifat orang munafik dan sifat orang mukmin yang ikhlas. Di antara sifat orang munafik itu, kalau diingatkan kepadanya bertakwalah kepada Allah, justru dia tidak menerimanya. Dia justru berbalik marah ya, berbalik marah. Wa minan nasi mayyashri wa idza qila lahu ittaqillaha akhadathu al-izzah bil ithmi fahasbuhu jahannam. Jadi ketika diingatkan bertakwalah kepada Allah, hati-hati jangan apa melakukan kezaliman dan lain sebagainya, lalu dia berbalik marah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, cukuplah baginya jahannam wa la bi'sal mihad. Dan itu adalah seburuk-buruk tempat dia kembali. Lalu pada ayat yang ke-207, nah ini sifat orang yang beriman, yang mukmin yang ikhlas. Wa minan nas, di antara manusia itu, mayyashri nafsahu butigha'a mardhatillah. Ada yang bahkan mengorbankan dirinya Untuk apa? Untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ikhlas mengorbankan dirinya, berjuang, bekerja keras atau apa saja yang dapat dia kerahkan untuk bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu dia lakukan. Wallahu ra'ufum bil ibad, dan Allah Subhanahu wa taala Maha menyantun, Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Jadi kehidupan orang yang mukmin, kehidupan orang mukmin itu selalu mengikhlaskan setiap apa yang telah dia lakukan, telah dia kerjakan, telah dia korbankan, telah dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, selalu dia ikhlaskan. Maka ini pun berlaku buat kita ya, yang datang dari tempat yang jauh-jauh ya, Masya Allah, dengan pengorbanan yang luar biasa, baru mau berjalan kemari di kendaraan, ya tentu kita tahu bagaimana perjalanan itu ya, baku-baku sempit lah, atau ada hal-hal yang yang kita alami di dalam perjalanan, dan itu bagian daripada pengorbanan yang kemudian kalau kita sabar lalu kemudian kita ikhlas, maka ini insya Allah menjadi bagian dari apa yang kita perjuangkan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja, dan insyaallah kita lanjutkan dengan ta'alim tahsinul qiraatul Quran, pembelajaran untuk perbaikan bacaan Al-Qur'an. Ini pun bagian daripada pengorbanan kita ya. Menjadi bagian daripada pengorbanan dan menjadi bagian dari amal yang insyaallah kita bisa harapkan berkahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat kita lakukan itu semua dengan tulus dan ikhlas karena Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
0: Baik, sahabat budaya dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kita akan langsung saja malam hari ini di Tadarus Al-Quran RR Gorontalo dengan pembaca pertama bersama Ibu Asrin R. Joli ya. Pembaca pertama malam hari ini dengan Surah Al-Baqarah ayat 206 sampai dengan 207. Sudah siap Ibu? Tafadoli Iqra'i.

0: Baik, tadi Ustadz sudah dengan bacaan Ibu Asrin R. Joli ya.
1: Betul.
0: Ini ada 17 pembaca ya Ustadz malam hari ini. 18 ya. Iya 17. 17 pembaca. Baik, Ustadz mungkin langsung mau dikoreksi atau tambah satu lagi?
1: Boleh tambah satu.
0: Tambah satu ya. Oke, kita main dua ya. Satu dua. Oke. Lanjut lagi untuk surah berikutnya. Al-Baqarah ayat 208 sampai 209 dibacakan oleh Ibu Herlin Supu. Kedua lo Ibu Herlin Supu, Masya Allah, lengkap personil ya malam hari ini, Masya Allah, sehat. Mami Mini duduknya sebelah mana ya? Ada ya Mami Mini? Ada ya? Oh ini sebelah, Masya Allah. Setidak kantar saya tambah cantik. Baik, sahabat budaya dan juga pendengar, kita lanjut lagi untuk bacaan Surah Al-Baqarah ayat 208 sampai 209 dibacakan oleh Ibu Herlin Supu. Tafadoli Iqra'i.

0: Baik, Ustadz, silakan bacaan dari Ibu Asrin sama Ibu Herlin.
1: Baik, alhamdulillah dari kedua pembaca, masya Allah.
0: Iya.
1: Ada, kalau toh ada yang keliru, kelirunya itu di bidang fasohah, ya. Bidang fasohah itu bukan lagi berbicara tentang makhorijul hurufnya, bukan, tapi ketepatan di dalam bunyi, ya, bunyi yang tebal, kurang tebal, ya, yang tipis jadi tebal, ya, seperti itu. Ya, semacam Ibu Asrin tadi saat baca wallahu, ya, wallahu agak kedengaran, agak dapat tebal sedikit di huruf waw, ya. Waw, ah. Itu kesalahan pun tidak disengaja. Kenapa? Karena saat sementara membaca huruf waw itu tidak terbuka. Tidak terbuka maksimal bibir saat menyebut huruf wa. Wa, wo, wa. Beda, ya, beda sekali. Apa? Jelas sekali perbedaan antara yang tipis dan yang tebal. Lalu begitu juga masuk pada huruf ra, ya, masuk pada huruf ra pada bacaan-bacaan terakhir kalau tidak salah, raufun, ya. Itu sedikit taringan membaca ra-nya. Tapi masih tetap tebal, ya, masih tetap tebal. Tapi agak ringan, ya, gitu. Jadi seperti itu. Kemudian untuk Ibu Herlin, ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau untuk Ibu huruf apa, hilang sifat huruf shin pertama pada syaitan, ya, pada ta'awud. Tapi ketika Ibu membaca di bacaan yang Ibu ada baca pada ayat yang ke 208, pada 208 itu kan ada khutwatis syaitan. Nah, itu terbaca dengan bagus, tak pulang kabar orang dapat sifat tafasyi itu. Shh, ya. Lalu berikutnya pada huruf dzal. Tapi saya tidak yakin kalau Ibu tidak tahu bahasa sebut huruf dzal. Coba Ibu sebutkan dulu huruf dzal. Nah, itu. Ya, tadi pada bacaan apa itu yang ada huruf dzal, ya, ada ta itu sedikit, ya, tasofir sedikit sifat, apa, sifat hurufnya. Begitu juga dengan huruf sod. Coba tadi Ibu bilang so.
2: Sod.
1: So.
2: Sod.
1: Ah, coba naikkan pangkal lidah. So. So.
2: So.
1: Nah, so. Sodako, sodak. Nah. Jadi kalau tanai pangkal lidah, biar ringan orang menyebutnya, tetap kedengaran dia tebal. Nah, jadi itu saja, masya Allah, luar biasa.
0: Iya, masya Allah, setiap perbaikan makin hari makin baik, ya, Ustaz, ya, ya, masya Allah. Ya,
1: betul.
0: Oke, kita lanjut lagi ke pembaca berikutnya. Tadwala Ibu Halimah Abdullah. Ibu Halimah Abdullah, tadwala. Ini akan melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 210 sampai 211, ya. Ibu Halimah bacanya Surah Al-Baqarah ayat 210 sampai 211. Sudah siap, Ibu? Tafadoli. Oke, okay, kita menunggu kesiapan. Oke, okay, langsung. Baik, sudah. Tafadoli ikro'i. Ya. Yeah. Ya, silakan, Ibu.

0: Iya, kita lanjut lagi ke pembaca berikutnya. Silakan Ibu Nurhayati Huladu ya. Iya, silakan Ibu Nurhayati Huladu. Oke. Kita gantian lagi ya dengan pembaca berikutnya. Ibu Nurhayati Huladu. Ibu Nurhayati Huladu akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 212. Ya, ayat 212. Oke, silakan bisa membuka bacaan surah Al-Baqarah ayat 212. Oke, sudah. Ibu duduk aja dulu. Silakan. Oke. Malam ini ada Ma Uyan, terus juga ada Ibu Marleni Momo ya. Ada Mami Mini. Selamat malam buat Mayanti ya, semoga cepat sembuh sama Tipali.
1: Allahumma syukur.
0: Iya, terus juga buat Timami Harlin juga selamat malam, terima kasih malam hari ini terus bersama dengan Perempat dari Gorontalo. Dan boleh maaf Bu, yang mau bawi Apati Engavani belum bisa dibuka, belum bisa diterima ya. Karena HP saya hilang kemarin malam di kendaraan ya. Jadi belum bisa belum bisa ada yang bawi ya. Sementara monitor Enga. Boleh maaf Bu kalau tidak dibaca karena tidak. Memang belum bisa. Oke, udah siap Ibu? Oke, kita lanjut lagi surah Al-Baqarah ayat 212 dibacakan oleh Ibu Nurhayati Huladu. Tafadoli Iqra'i.
2: Ya Allah.

Yui.

0: صدق الله العظيم.
1: Oke, Ustadz silakan. Mungkin Ibu ini masih tetap di tempat ya?
2: Iya, betul.
1: Silakan Ustadz.
2: Ibu cuma bilang so.
0: So.
2: So.
0: So.
2: Mau sampai bilang sin, sa. Sa.
0: Sa.
2: Ah, tapi dia naikkan pangkal pangkal lidahnya. So.
0: So.
2: So.
0: So.
2: Jangan jangan roba di PB dia. Kan sa, so. Sa. Kenapa bilang sa, sin? Coba bilang sin.
0: Sin.
2: Sin.
0: Sin.
2: So.
0: So.
2: Ah, itu dia. So.
0: So.
2: Sodako.
0: Sodako.
2: Baik. Coba tiba bilang zai, zai, zai.
0: Zai.
2: Zuyina.
0: Zuyina.
2: Ah, itu bagus. Zuyina, ya. Zuyina lilladzina kafarul hay. Berarti ibu poli ada tambah lam, lam poli ya, tidak ada lam itu terakhir itu. Bi ghairi? Ghairi?
0: Hisab.
2: Ghairil hisab. Ghairil walau uti. Bi ghairi hisab. Eh? Okay. Mawol, mawol. Mamoi. Mamoi itu. Dan walau mohe. Baik.
1: Ibu Halimah.
2: Lalu berikutnya ti Ibu Halimah punya. Mana ti Ibu Halimah tadi? Iya. Ti Ibu Halimah coba bilang begini Ibu. Loh. Loh. Allah. Allah. Ih. Apolia. Ah. Allah. Ah. Bukan mulutnya a. Ah. Allah. Bukan. Jangan mulai dari o. Tinggal a, tinggal lo.
1: Coba kutukar Ustaz.
2: Ya, betul.
1: Magugup.
2: Ya, tiada poli alasan motako. Mendudu ulang situ. Allah. Kenapa ada banyak kalimat itu, lafdul jalalah itu banyak nanti kita baca. Kalau kita tidak biasakan, tidak biasakan menyebut Allah, Allah, Allah. Artinya mana yang kita tipiskan, mana yang kita tebalkan, kalau kita tidak begitu jelas buat kita, maka kita akan kelabakan saat membaca apa, membaca kata itu di beberapa, banyak sekali kata Allah itu banyak sekali ya di dalam Al-Qur'an. Jadi kita tidak bisa melewatkan itu. Nah, karena tidak bisa dilewatkan, maka mau tidak mau harus diperbaiki bacaannya. Jadi bukan Allah, bukan, tapi Allah, ya, Allah, ya. Jadi sebut ringan huruf A, lalu lamnya ditebalkan dengan cara menaikkan pangkal lidah, sehingga saat baca sodakallah, ya, sudah langsung tebal. Berikut juga dengan ada bacaan fil apa syaitan, ya, syaitan. Itu dapat baca syayuto syayu, ya. Supaya dia tidak apa, tidak sengaja keliru seperti itu, maka untuk menyebut huruf to itu tidak perlu kasih bulat, kasih apa, kasih bamanyun bibir. To tidak perlu kasih bulat bibir. Tapi naikkan pangkal lidah. To syaito, ya. Lalu berikutnya minal ghamam, ya. Bukan gamam poli ya, tapi ghain baru ma itu tipis, jangan ngomom. Ghamam. Begitu Allah sudah baca minopoli itu mino. Israel, so tidak dapat kasih panjang kasih mad tobi'i dp il, ya, Bani Israel, ya, gitu. Lalu berikut ada Allah ada nikmah. Nikmata itu karena ada di depannya Allah. Isu dapat baca nikmatullah. Ya, bedakan antara huruf ta dengan huruf to. Tinggal to, tinggal ta, ita. Itu baca kasarnya tipis. Baik, itu saja dulu, masyaallah.
1: Baik. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya dimanapun berada, malam ini Ustadz kita akan break sejenak dulu ya. Oh, nanti iya. Itu kita lanjut lagi. Tadi sudah ada 4 pembaca yang sudah bersama kita malam hari ini. dan kita akan break sejenak, dan setelah itu kita akan balik lagi masih tetap bersama dengan Majelis Taklim Uswatun Hasanah Desa Mulamahu, Kecamatan Pulbala, Kabupaten Gorontalo.
3: Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis, kata Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Kahfi di malam Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya wajahnya, antara wajahnya, antara dia dengan Baitil Atiq. Kata sebagian ulama hadis adalah Ka'bah. Maknanya, kata sebagian ulama, Allah akan mempermudah orang yang rutin membaca Al-Kahfi di malam Jumat untuk sering mendatangi Mekah. Ada riwayat yang lain dihasankan juga oleh para ulama hadis, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumatnya, maka Allah akan selamatkan ia dari fitnah Dajjal.
4: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Baik pendengar dan juga sahabat budaya, malam ini kita bersama di Pro1 dan juga Pro4 RRI Gorontalo di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan malam ini kita bersama dengan Majelis Taklim Uswatun Hasanah Desa Mula Mahu, Kecamatan Pulbala, Kabupaten Gorontalo. Dan juga masih ada Ustadz Talib Manhia bersama kita malam hari ini di setiap bacaan Al-Quran dan untuk perbaikan. Kita lanjut lagi dengan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 213 dibacakan oleh Ibu Mastin Ersumah. Sudah siap? Tafadoli Iqra'i.

0: Iya. Ini memang kalau orang yang lagi dengar, pas ada yang salah Ustadz ya, kerasa kerusi di sebelah, udah tahu ini ada salah. Tapi itulah kebersamaan saat kita belajar sama-sama. Serunya di situ ya, saling mengingatkan ketika salah dan ternyata ada yang sebagian sudah mulai paham ya.
1: Iya betul.
0: Iya, kalau begitu kita lanjut lagi ke Ibu Yuni Kasim. Silakan Ibu Yuni Kasim akan melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 214 sampai dengan 215. Silakan Ibu Yuni. Iya, sudah pembaca kedua untuk berikutnya. Sudah siap Ibu? Oke. Headphone-nya dipakai. Biar kedengaran. Baru mulai pendengar itu Ustaz sembah kritik poli yang mana yang tak salah. Ya, tapi yang itu DP enak, mau ketika salah langsung diperbaiki, kita jadi tahu mana betul, yang betul salah di saat kita baca, sehingga kita untuk memperbaiki bacaan kita langsung di tempat ya, kita akan ingat betul, betul bahwa ini yang salah waktu kita baca. Oke, sudah siap Ibu Yuni, tafadoli ikro'i. Ya, taus.

يسألونك ماذا

0: Iya, baik, Masya Allah. Untuk pembaca yang pertama tadi ya, Masya Allah, di ayat 113 ya, ayat 113 ada bacaan yang ada hukum mad tamqin ya, mad tamqin pada bacaan nabiyina ya. Pada bacaan nabiyina itu pada huruf ya itu di samping dia dipanjangkan, panjangkan dua harokat, juga ditekan ya. Dutongomola nabiyina, nabiyina. Dan setiap huruf yang bertasydid itu mestinya dinabroh ya. Mestinya dinabroh. Kecuali mim dan nun, maka dia digunnahkan dulu, dengungkan ya, dengungkan saja ya. Untuk selain itu maka dia dinabroh, ditekan ya. Lalu berikutnya semacam ada pada kalimat fahadallah ya, ini juga perlu disesuaikan, jangan baca fahado tapi fahada ya, fahadallah. Berikut ada pada kata minal haqqi, karena ada qaf di situ mungkin sudah mau siap menyebut huruf qaf, sehingga dapat baca minal haq minal haqqi ya. Kalau mau berhenti kan pasti kolkolanya pasti tebal, haqqa kan gitu, tapi hanya jangan sampai terbaca tafkhim, jangan ditafkhim, tetap dia ditarkik. Begitu juga dengan mustaqim. Nah, persoalannya bukan di sudah apa baca tolong mak musta ya, musta. Nah itu untuk sebenarnya kekeliruan ini kadang kita tidak menyadarinya, dan kadang karena otak kita sudah mengabaikan apa yang kita baca. Lalu untuk Ibu Yuni Kasim ya, Ibu Yuni, dalam bacaan min qablikum ya, jadi kolkola itu bukan tidak semua harus dipantulkan o ya, yang dipantulkan bunyi tafkhim itu hanya huruf to dan qaf itu pantulannya yang o, mau ko ya gitu. Selain itu dal, jim dan huruf ya, dal, jim, huruf ba ya, ba, dal dan jim, ini kolkolanya bukan o, bukan juga e, tapi antara keduanya ya, jadi e, ibe, be, bukan ibo ya, tapi be, ibe, qob ya, qob. Tapi mungkin ibu dapat baca qobo itu karena huruf qaf duluan toh, mailo huruf qaf menjadi qob. Jadi fasoha ini ya. Baik, lalu berikutnya pada kata wazul zilu ya. Jadi ibu kasih anu kesan itu zai itu. Zu zi ya. Zul zilu. Zul zilu ya. Huruf zai. Dan banyak ti ibu punya bacaan ya, ti ibu Yuni punya bacaan. Banyak yang hilang sifat huruf saat sukun. Utamanya di huruf sin. Huruf sin itu madu duhe solita lo ti ibu punya. Ya. Pada saat dia sukun, misalnya pada kata yas'alunaka yas. Ah itu yang tidak dapat dengar. Gitu. Wal mas bis. Ya. Huruf-huruf sin itu jangan hilang, dia punya sifat sofirnya ya. Jadi kalau nanti itu dibiasakan lagi kasih bau bunyi kamari DP itu solita boy itu, karena itu sifat huruf. Ya, itu saja.
1: Iya. Jadi malam hari ini untuk pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih masih terus bersama di Tadarus Al-Qur'an RRI Gorontalo. Kita ke Ibu Rasuna Bahtiar. Iya, Ibu Rasuna, silakan Ibu Rasuna. Setelah Ibu Rasuna siap-siap di Ibu Khadijah Bahtiar ya. Bahtiar bersaudara itu. Oh iya, kakak adik ya. Oke. Okay. Silakan Ibu Rasuna. Sudah siap? Oke, okay. Headphone-nya dipakai. Sehat selalu semuanya dan juga tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo dan juga Pro 1 RRI Gorontalo. Siap, kita kembali dengan bacaan kita yang salah. Insya Allah malam hari ini akan selalu kita perbaiki. Oke, okay. Tafaduli Ikro'i. Oke, okay, taus.

Kita lanjut lagi malam hari ini, pendengar dan juga sahabat budaya, masih dengan Tadarus Al-Quran. Kita ke Ibu Khadijah Bahtiar. Silakan Ibu Khadijah Bahtiar, lanjut ke surah Al-Baqarah ayat 217 ya. Oke, silakan Ibu lanjut lagi baca di surah Al-Baqarah ayat 217. Oke, udah siap? Oke, kita menunggu. Ya, kita masih tetap bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan malam ini kembali kita akan dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 217 dibacakan oleh Ibu Khadijah Bahtiar. Kedua lo Ibu, udah siap? Oke, ini ada asisten di sini, ada mami ini. Oke, sudah siap? Oke, kacamata, bye-bye, mumpso tak lapas. Mata lapas lama buat di kacamata. Ada Ustadz sebelah lagi. Mata tambah tegang. Masya Allah. Oke, tafadoli ikro'i.

Baik Ustadz, dua pembaca pasti ada yang akan dikoreksi. Tapi sebelumnya kita dengan yang satu ini dulu ya. Kita akan beri sejenak dan setelah itu kita akan balik bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo.

Ketika perjalanan Isra Miraj, Rasulullah bertemu dengan Allah. Rasulullah memberi salam penghormatan, At-tahiyatu mubarakatuh salawatu taibatulillah, yang artinya, semua penghormatan, pengagungan, dan pujian hanya milik Allah. Dan Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullah wabarakatuh, yang artinya, segala pemeliharaan dan pertolongan Allah untukmu wahai Nabi, begitupun rahmat Allah dan segala karunia-Nya. Rasulullah tidak merasa berbesar diri, justru beliau tidak lupa dengan umatnya. Lalu beliau menjawab dengan ucapan, Assalamu alayna wa ala ibadis solihin. Artinya, semoga perlindungan dan pemeliharaan diberikan kepada kami dan semua hamba Allah yang soleh. Kemudian para malaikat berkata, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang artinya, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kami bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Peristiwa itu diabadikan menjadi bacaan pada posisi tahiyat awal dan tahiyat akhir dalam sholat.

0: Baik Ustadz, kita malam hari ini dan juga pendengar serta sahabat budaya masih dengan Majelis Taklim Uswatun Hasanah malam hari ini dari Desa Mulamahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Dan kali ini Ustadz, tadi dua pembaca sudah ya, Ibu Rasuna sama Ibu Hadijah. Ini kayaknya bersaudara, Batiar bersaudara. Oke. Silakan Ustadz dengan bacaannya.
1: Baik, jadi bacaan dari kedua beliau-beliau ini Masya Allah, kecualinya ada pada sifat huruf ya, pada sifat huruf. Jadi kalau kita sudah bicara sifat huruf berarti ketepatan di dalam membaca atau mewujudkan sifat huruf itu ya. Macam pada kalimat pada kalimat Allah ya, pada kata Allah itu kadang kita tidak sempat menebalkan huruf lamnya ya, sehingga terdengar tipis seperti kita membaca bismillah ya. Padahal kalau lafdul jalalah itu diawali oleh huruf harakah fathah atau dhamma, maka otomatis dia ditebalkan, dan cara menebalkannya bukan dengan membulatkan bibir melainkan menaikkan pangkal lidah. Allah. Begitu juga dengan huruf shin pada kata syaitan ya, syaitan. Saat kita tidak membuka mulut untuk huruf sya, maka yang terjadi adalah sho. A'udzu billahi minasy syai. Jadi syai ya. Syai ya. Mestinya dia dibuka mulutnya. Sya. Lalu berikut khairul lakum. Tidak salah makhrajul huruf ketika baca kha, kha. Tapi kalau terbaca seperti begitu kha, itu berarti bacaan kita masih istifal ya, bukan isti'ala. Isti'ala itu berarti menaikkan pangkal lidahnya. Dengan dinaikkan pangkal lidah, huruf kha yang kita baca itu dia akan menjadi kho ya, kho. Dan tidak harus ada getaran gitu, tidak harus ya. Tapi kalau kita terbiasa dengan membaca kho ada getaran begitu, itu juga tidak sepenuhnya salah ya. Ada juga yang membaca seperti itu modelnya gitu. Jadi kho ya, kho, naikkan pangkal lidahnya agar tidak hanya sekedar kha gitu. Lalu berikutnya, pembaca yang berikutnya ada dalam kalimat al-haram, haram ya. Kita hati-hati karena ada ro di depan yang kita sudah biasakan tebalkan dengan menaikkan pangkal lidah sehingga jadi ro ya. Huruf h-nya jangan dinaikkan ya, jadi h-nya dibuka mulutnya, h ya, al-haram gitu. Lalu berikutnya istata'u ya, istata'u ya. Selanjutnya tinggal pada huruf-huruf yang mestinya dibaca mursal, dilewati dengan cara melewati satu harokah. Itu jangan sampai tertahan ya, tertahan. Andelo orang tua kita bilang he dede atau me dede o begitu, dede de o. Gitu. Semacam kita memulai bacaan ta ko ta ta itu dede de o ya, ta kom ta komban, nah, gitu. Jadi jangan sampai begitu. Mungkin itu saja.
0: Baik pendengar dan juga sahabat budaya, kita lanjut lagi, kita ke pembaca berikutnya. Ada Ibu Aisyah Tuna ya. Silakan Ibu Aisyah Tuna akan melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 218 sampai dengan 219 ya Ustadz ya. Oke, silakan Ibu Aisyah Tuna. Sudah siap Ibu? Tafadoli ikroi.

0: صدق الله العظيم.
1: Iya, Ustaz, ternyata malam ini seru ya. Di sebelah kiri dan kanan. Saban, ntar baku ganti koreksi. Baik, kita lanjut ke Ibu Sarmin Masih. Silakan Ibu Sarmin Masih melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 210 sampai dengan 210 sampai 221 ya. Iya. Iya, 210, 211.
2: 200.
1: Iya, 210. 220. Aduh, matilah labuti. 220 ya, Ibu. 220 sampai dengan 221. Oke, okay, sudah siap? Ayat 220 sampai dengan 219. 220, 221. Tafadoli ikro'i.

0: Baik sahabat budaya, Mungut atau Mungudla, dan juga pendengar Pro 1 RR Gorontalo. Kita sudah sama-sama tadi dengan bacaan dari Ibu Hadijah, Ibu Aisyah Tuna dan juga Ibu Sarmin Masih ya. Sekarang Ustadz silakan.
1: Baik, untuk Ibu Aisyah Tuna ya, Masya Allah, untuk Ibu Aisyah Tuna masalahnya ada pada mad ya. Ada pada mad. Kenapa jadi masalah mad itu? Karena mad tobi'i jaga talebe-lebe. Jadi kalau mad tobi'i itu dua harokat saja. Jangan lama-lama di situ ya, dua harokat saja. Kecuali kalau mad lazim ya, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil. Nah, itu boleh boleh 4 atau 5 jaiznya. Kalau lazim ya sampai 6 musyba. Gitu. Jadi ada beberapa apa dulu beberapa kalimat, beberapa kata yang ada mad tabii, tak lama-lama tiibu di situ, tak lama-lama sampai nafas itu tak hilang lomao di situ. Lalu berikutnya kata mada ada setelah lewat itu dia itu, nih lo lipat tak lama apa? Lalu ada lagi satu huruf yang ada tak lewat, ya. Kalau ada talewat-lewat begitu berarti pandangan kita melewati itu, ya. Artinya tidak terlihat dengan bagus, tidak nampak, ya, dalam bacaan kita. Jadi kalau tadi ada yang tak tambah-tambah, ya sekarang talewat-lewat. Lalu berikutnya, ya, untuk ibu berikutnya, ya.
0: Iya. Ustadz sedikit menyampaikan nih Ustadz, ini ada ternyata yang lagi di Arab Saudi, ini ya? Lagi nonton ya, Ustadz Luki Husin ya, ini lagi monitor dari pelataran Masjid Nabawi Madinah Arab Saudi.
1: Allah,
0: alhamdulillah katanya seluruh jamaah haji Provinsi Gorontalo kloter 28 UPG dalam keadaan sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
0: Insyaallah akan tiba di Gorontalo di hari Senin ya, tanggal 22 Juni 2026 pukul 1 dini hari. Ini Masya informasi Allah buat kita semuanya.
1: Lancar, insyaallah ya, perjalanannya amin, dimudahkan.
0: Amin. Amin. Terima kasih Ustadz Luki. Baik, silakan Ustadz.
1: Baik, kita lanjutkan ya, Ibu ya. Sarmin, ya. Ibu Sarmin Masih.
0: Iya. Iya.
1: Ya. Ah, berikutnya pada, iya, itu yang sempat sampaikan tadi. Untuk pada huruf apa awal-awal. Kadang kita tidak menyadari kalau terbaca seperti apa itu huruf-huruf pertama itu, ya. Kadang tak tahan, kadang bo ikhtilas, bo cepat-cepat membaca. Nah, jadi itu setiap huruf yang kita baca dengan berharokah, usahakan temponya sama. Tempo lo satu harokah itu usahakan sama. Jangan kadang lain kali cepat, lain kali lambat gitu. Jadi temponya kasih sama. Cepat dan lambatnya tempo yang kita pakai itu akan mempengaruhi bacaan kita, ya, mempengaruhi bacaan kita ketika ada huruf-huruf yang mestinya dibaca dengan mursal, macam terbaca dengan mad, ya, gitu. Jangan sampai seperti itu. Lalu berikutnya, hati-hati dengan huruf yang berdekatan dengan huruf yang tebal. Huruf tipis berdekatan dengan huruf yang tebal. Takobbala bisa menjadi tokob. Nah, gitu. Begitu juga dengan anil yatama. Ya. Untuk huruf ain dan huruf ha. Huruf ain dan huruf ha kan makhrajul hurufnya di tengah tenggorokan. Maka membacanya kasih sempit ke sana sedikit itu tenggorokan. Nah, dengan ha ya, ha a. Itu kalau disempitkan begitu nampak sekali ya, jelas sekali bacaannya itu huruf ain, itu huruf ha ya. Kita nampak sekali dengar. Lalu berikutnya kata muslih. Mus walaupun dia huruf sad tapi dia tetap punya sifat sofir. Debo solitalo ya, muslih gitu. Lalu berikutnya ada kata musyrikah. Ya, musyrikah. Magfirah. Ya. Bukan magfirah. Roh, ya. Atau yang berikutnya biizni, bukan biizni, ya. Biizni. Huruf dzal, ya. Jadi kalau ada ta, kalau yang seperti itu ta apa dulu, ta seberang di huruf yang lain, bukan lagi huruf dal yang dia baca, justru dia baca huruf zai. Kenapa? Karena huruf dalnya ikut sifat huruf zai, yaitu sifat sofir. Itu jangan sampai terjadi seperti itu, karena kadang huruf itu tertukar karena sifat hurufnya yang kita tidak tepat menempatkan sifat huruf, ya, tidak sempat menempatkan pada huruf yang sebenarnya gitu. Jadi huruf zai sudah dapat baca za, dapat huruf za dapat baca zai. Ini kalau dalam penilaian maka ini jali, ya. Karena makhrajul huruf ya berpindah dan sangat jelas kesalahannya. Gini itu.
0: Baik, Ustadz, malam hari ini ada yang lagi nonton ya dengan kita, ada siapa nih, Ibu Ewin Hamdata ya, katanya bisa nonton langsung berarti Ustadz sekalian Mbak mau ngasah huruf-huruf Al-Quran.
1: Masya Allah, barakallah.
0: Terus dari Pohuwato ada Ibu Wirna Pakaya dengan doa semoga tadarus Al-Quran malam ini terlaksana dengan baik dan selalu berkah.
1: Amin.
0: Oke, untuk yang penasaran juga, yang katanya pengen nonton, silakan di Facebook Prompat ya. Kita lanjut lagi Ustadz ya, tadi sudah lagi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oke, silakan kita lanjut ke Ibu Asni Padudu. Silakan Ibu Asni Padudu. Udah siap? Oh iya ya. Ibu Asni Padudu melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 222 sampai dengan 224. Tafadoli Iqra'i. Iya, tadi dulu Ibu.

0: Masya Allah, jadi 3 ayat ya tadi ya.
1: Betul, betul.
0: Tak terus ini. Jadi dari ayat tadi 222 sampai 225 ya. Yes, tak terus. Oke, baik. Ya, kita break sejenak ya sebelum setelah ini siap-siap Ibu Fatma Nursia. Iya, Ibu Fatma Nursia silakan siap-siap. Nantinya akan baca dari ayat 225 sampai dengan 228 ya. Baik, silakan Ibu Nursia dan kita akan break sejenak dan tetap bersama dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.
2: Salah satu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum du'afa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya, kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

0: Salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, "Usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin." Hadis riwayat Ahmad.
1: Baik sahabat budaya, muat atau mudla'a dan juga pendengar Pro 1 RRI Gorontalo, kita masih lanjut lagi malam hari ini di Tadarus Al-Quran bersama Majelis Taklim Uswatun Hasanah Desa Mulamahu, Kecamatan Pulau Balak, Kabupaten Gorontalo. Kita ke Ibu Fatma Nursia. Silakan Ibu Fatma Nursia melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 225 sampai dengan 225 ya sampai dengan 226. Ya Ustaz ya. 226 sampai 227. Tadi sampai 225. Tafadoli ikra'i.

Ya, kita lanjut dengan surah Al-Baqarah ayat 228. Silakan Ibu Hasni Ismail. Silakan Ibu Hasni Ismail, gantian lagi ya. Malam hari ini masih ada 4 lagi Ustadz yang akan membaca. Sekarang waktu sudah jam 22 lebih 37 menit waktu Indonesia Tengah. Kita ke Ibu Hasni Ismail. Sudah siap Ibu Hasni? Oke, silakan. Ya, sudah siap. Tafadoli ikro'i.

0: Ya, Ustadz, kita tambah satu lagi.
1: Boleh.
0: Oke. Kita lanjut lagi, kita ke Ibu Sakina Kuengo. Oke, silakan Ibu Sakina Kuengo. Oh, Kuengo ya. Oke. Ya, silakan Ibu Sakina melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 229. Oke, silakan, udah siap?
2: Sudah tuh belum.
0: Oke. Tafadoli ikra'i.

0: Sadaqallahul azim.
1: Baik, Ustadz, masih ada tiga pembaca, Ustadz. Bagaimana kita ya masih tiga ya. Atau kita komen dulu yang ini ya.
2: Iya,
1: setelah
2: betul.
1: Itu nanti kita terakhir ya.
2: Betul,
1: oke, silakan.
2: Baik, jadi untuk pembaca pertama Ibu Fatma Nursia ya, Masya Allah. Nanti untuk apa? Untuk huruf H pada kata Allah itu kasih nampak itu ya huruf H, bukan huruf H mahmo tulo apol ya, maksud mbak kutukan. Begitu juga dengan ashhur ya, jadi huruf sya tafasinya itu kasih nampak. Lalu berikutnya al-ba'ah ya, al-ba'ah at-talaqa ya, qaf qalqala. Kemudian untuk ghafur bukan gafur ya. Lalu berikutnya Ibu Hasni ya, Ibu Hasni. Perhatikan untuk huruf tha ya, thalatha. Jangan berdesis salasa ya, thalatha. Lalu berikutnya ada tabrenti di yaktumna. Lalu berikutnya kholako, ya. Bedakan tipis tebalnya kholako, kholako. Begitu juga dengan kata Allah, ya Allah, itu selalu ditebalkan kalau dia diawali oleh harokah fathah dan dhamma. Dan ada lagi yang perlu diperhatikan yaitu gunnah ya, gunnah dan ikhfa ini kurang terterap dengan baik ya. Madelo botaririkia ada babaca gunnah, ada gunnahnya tapi tidak sampai pada standar minimal gunnah ya. Tidak sampai pada standar minimal. Bodelo bota bisa-bisa lah anna ya. Mestinya dia dua harokat anna atau lebih ya, dua harokat atau lebih. Begitu juga dengan ikhfa ya, dua ikhfa itu dua harokat atau lebih. Berikut Ibu Sakina ya, Ibu Sakina ada taberenti di hunna ya, hunna maka dia ditahan dua harokat hun, cuma mungkin saya menduga itu sehabis nafas ya, hunna ya, sehingga sudah tidak bisa diterapkan dengan bagus. Begitu juga fala junaha ya, fala junaha. Kemudian wallahu ya, ini kita hati-hati betul untuk huruf-huruf yang berdekatan dengan huruf yang tebal, yang tipis berdekatan dengan yang tebal atau yang tebal berdekatan dengan yang tipis, kadang tertukar-tukar juga di situ. Mungkin itu saja.
1: Iya. Baik Ustadz, kita lanjut lagi ya dengan pembaca berikutnya, masih dengan surah Al-Baqarah. Kali ini melanjutkan surah Al-Baqarah ayat 230 ya. Ibu Mukmin Yusuf Tafadoli Iqra'i.

0: يعلمون صدق الله العظيم.
1: Baik, kita lanjut ke ayat 231 surah Al-Baqarah, dibacakan oleh Ibu Misna Lahati. Silakan Ibu Misna Lahati. Ada yang sebatuk-batuk ini. Sedingin. Oke, silakan Ibu Misna Lahati. Oke, kita masih sama-sama di Tadarus Al-Qur'an RRI Gorontalo malam hari ini bersama Majelis Taklim Uswatun Hasanah Desa Molamahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, yang sudah siap-siap lagi perjalanan yang jauh, insya Allah akan selalu menjadi berkah ya. Kita kesini sama-sama baca Al-Quran. Yang lagi ikutan di rumah juga selamat malam. Tapi sayang sekali, kasihan ya, yang sobat WA mungkin pasti ingat. Belum apa, HP hilang, tidak dikembalikan. Bagaimana itu Ustaz ya?
2: Semoga hanya belum akan iya, dikembalikan.
1: Insya Allah, mudah-mudahan hatinya bisa mengembalikan ya. Kita doakan hatinya lurus ya. Soalnya di situ ada data-data kita juga yang lagi baca Al-Quran ya. Insya Allah yang mendapatkan hatinya terbuka, tergugah untuk mengembalikan ya. Kita doakan. Oke, tafadoli, udah siap? Tafadoli, ikro'i.

0: Iya, lanjut lagi Ibu Marleni Momo, silakan. Oke, langsung Ustadz masih satu ya.
1: Betul, betul.
0: Nanti dikoreksi sekalian. Oke, terima kasih yang ada di pelataran
1: Masjid
0: Nabawi, Masjid Nabawi Madinah Arab Saudi ya. Lagi monitor terus Haji Luki Husin ya. Insya Allah berkah pulang sampai di tanah air sehat walafiat bersama rombongan ya. Oke, okay. Masya Allah. Semoga kita menyusul ya.
1: Amin.
0: Doakan kami. Oke, okay, sudah siap Ibu Ibu Marleni Momo. Ayat 232 ya Surah Al-Baqarah. Tafadoli ikro'i.
2: Taqabbalallahu

0: Silakan Ustadz,
1: Baik.
0: tiga pembaca terakhir ya.
1: Baik.
0: Kita masih
1: Ibu di
0: tambah
1: situ
0: berapa
1: saya
0: menit
1: dulu.
0: sedikit
1: Ya,
0: ya.
1: Insya Allah. Ibu Marleni, ada mengaji, ada huruf-huruf jangan dilepas. Wa antum tum ta'ala. Jangan lepas-lepas hurufnya. Jadi wa antum ta'alam azwa azwa, jangan lepas begitu ya. Lalu berikutnya itu huruf ha, kenapa masih belum dapat-dapat juga? Bismillahirrahmanirrahim. Aim ha hi au. Kenapa belum dapat? Padahal ibu punya ain, boleh tuh ain. Ain, mestinya bacanya seperti itu, ya. Lalu berikutnya, Ibu Misnalah Hati, masya Allah, bagus ya. Nafsi, nafsah, nafsah. Ada, kalau ada kelirunya sedikit-sedikit, cuma ada apa? Cuma tidak menyempurnakan apa? Menyempurnakan membuka mulut, itu biasa menjadikan bacaan kita jadi tebal, gitu. Lalu berikutnya, ada ti ibu mukmin, ya, tolako huruf kof kolkola, ya, huruf kolkola, hudud, ya, ada yang hudu tidak sempat dipanjangkan, ya, yubayyinuha. Yubayyinuha itu bukan di bukan di bukan ditahan, bukan bukan dede olo di situ, bukan, tapi ditekan, ya, ada tasydid, tekan saja, bukan yubayyinu jangan, ya, dia cuma di ditekan saja, di nabrah. Saya kira mungkin cuma itu, ya, insyaallah.
0: Iya, alhamdulillah. Ustadz juga jangan lupa kita doakan ya, teman-teman yang lagi pada sakit.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, masya Allah.
0: Insya Allah cepat sembuh. Yang
1: Amin.
0: Di mana di grup, Arab
1: grup.
0: Saudi juga, semoga tiba dengan selamat.
1: Ya, ya, ya, betul, ya. Betul, masya Allah.
0: Ya, silakan Ustadz, mungkin bisa didoakan sebelum kita akan tutup ya.
1: Baik, harapan kita dari fadilah majelis, ya. Fadilah majelis itu besar sekali, ya.
0: Iya.
1: Sehingga dari fadilah majelis ini kita berharap bahwa kita yang ada di tempat ini, di ruang studio, juga yang ada sementara, ada Asaha, ya, sementara, yeah, pengasahawa dari rumah masing-masing, baik itu yang kami kenal ataupun yang tidak, ya, masya Allah, baik itu yang dari majelis taklim yang sudah sempat atau yang belum, ya,
0: yeah,
1: yang masya Allah, alhamdulillah, banyak ternyata yang mengikuti kegiatan ini, dan tidak sedikit mereka apa mengambil manfaat dari apa yang mereka tidak tahu kemudian setelah mereka tahu, masya Allah, dan yeah, mereka juga senang sebagaimana kita di dalam ini senang, mereka juga bergembira, mereka juga ada yang tertawa sebagaimana kita tertawa di ruangan ini. Sehingga untuk fadilah daripada majelis ini, mudah-mudahan orang-orang yang dalam masalah kehidupan, maka Allah tunjukkan atau berikan jalan keluar yang baik.
0: Iya.
1: Orang-orang yang masih dalam merasakan ataupun menderita sakit, kurang sehat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan.
0: Amin. Juga Ustadz yang menemukan tiang HP juga dibukakan hatinya,
1: betul,
0: untuk mengembalikan, ya Ustadz.
1: Begitu,
0: ya.
1: Iya, betul. Insya Allah kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala semuanya insya Allah di dalam dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Ya. Semoga semua urusan kita dimudahkan dan dikembalikan yang hilang-hilang dari kita atau diganti dengan yang lebih baik lagi.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Kemudian juga insya Allah jamaah haji yang sementara lagi istirahat, lagi berada di pelataran Masjidil Haram, yang ada di pemendokan, yang ada di hotel, yang insya Allah semuanya persiapan untuk pulang ke Gorontalo Mudah-mudahan sehat walafiat dan dimudahkan perjalanannya mereka.
0: Ya.
1: Untuk semua ini mari kita baca dalam Quran surah Al-Fatihah. Ala kulli niyatin salihatin wa ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع الدعاء ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغر وجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولأستاذ أستاذنا ولوالديهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar dan juga sahabat budaya, kita sudah sama-sama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo bersama Majelis Taklim Uswatun Hasanah Desa Mulamahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Terima kasih untuk koordinatornya Mak Uyan, terus juga ada Ibu Marleni Momo, juga ada Mami Mini juga. Terus juga terima kasih Pak Bau Ishak, ada Pak Iwan Igrisa juga, Adik Arwi Masih, sama Pak Agus Puluh Kadang ya. Dan paling khususnya untuk di Ustadz Talib Manhia yang selalu setia setiap malam Jumat bersama-sama dengan kita di Tadarus Al-Quran, memperbaiki setiap bacaan Al-Quran kita semuanya ya. Terima kasih yang lagi mendengarkan dan juga yang lagi nonton ya. Iya, terima kasih Pak Haji Luki Husin, cukup jelas dari pelataran Madinah siarannya lewat FB. Terima kasih, Masya Allah, monitor terus sampai selesai. Baik, terima kasih buat semuanya. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Tadarus Al-Quran di RRI Gorontalo bersama LPTQ Provinsi Gorontalo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersikeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

Jika hatimu terluka karena omongan manusia, maka ingatlah nasihat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, jika ada kata-kata yang melukai hati, menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Jangan dimasukkan di hati, agar tidak lelah hatimu.

7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

干了。

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan irama ini maka selesailah sudah selorangkan acara siaran kami di edisi hari ini, hari Kamis tanggal 17 Juni 2026. Ya, 18 Juni 2026, mewakili seluruh yang bertugas di studio maupun di pemancar, Stephanie Muhi mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo, mengudara pada frekuensi 95,1 MHz dan streaming kami di RRI Digital. Untuk edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026, terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

dimanapun Anda berada memulai hari kita di hari ini. Kita akan bersama dengarkan religi pagi hari ini dengan topik keluarga, sakinah dan kepenghuluan. Nanti akan bersama Indah Mulyati Mahmud. Untuk itu tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Syukur alhamdulillah kita diberikan kembali kesempatan di pagi ini bertemu dalam Religi Pagi Pro 1 Pro 4 RRI Gorontalo, muslimin muslimah, bersama dengan narasumber-narasumber kami dengan topik keluarga sakinah dan kepenghuluan dalam sepekan kami hadirkan di setiap hari Jumat. Pagi ini saya sudah bersama dengan narasumber kami, Pak Guru dan Tipa Dr. Sabara, Pak Haji Muhammad Bakari SAG dan Bapak Dr. Haji Sabara Karim Ngou MPDI. Assalamualaikum Pak Guru dan Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah sehat walafiat kedua beliau, dan silahkan kami didoakan terlebih dahulu Pak Dokter atau Pak Guru. Toduolo.
1: Toduolo Pak Dokter.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah rabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yadadu imanan ma imanihim. Walillahi dunudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakiman. Mengutata mula'a mengutia mu'amati lutahidung eto radiyah lukulung dalo. Syukur alhamdulillah itu pahli itu lumu dupa betia lepot lungga ilip lepot talo leta acara lelo religi lo lumu lupo ulahu Jumaati pendengar lo religi lo po itu ngamilah hise hati ya untuk kalimin Allah subhanahu wa ta'ala rahmat wa barakatih wa insyaallah itu mudua pola layak lima segala bentuk musibah ataupun mutata mudua mutiamu wa muti lo del tempat atau anu Jumaati topik lio keluarga sakinah wa ke penghuluan. Tapi tuh kami tiada pemula lima mula telepon ataupun WA ataupun melalui channel YouTube itu tentu mesyukur popo data karena ulun talo tudulah hebutia dan sampai beberapa hari ke depan kita kedatangan tamu dari seluruh Indonesia dalam rangka kegiatan PENAS. Tentu timali rahmati dan berkah ulang tutuh luntar lo karena dampaknya sangat luar biasa. Beli teman-teman hotel ngambil puluhan, transport semua. Ya sehingga amiatnya mengharapu ulang tutuh ngamilah warga lo luntar supaya kita tunjukkan luntar itu ada bulimu langgato ya. Jadi nanti itu tuh mau limo tamu ataupun tamu orang tua misalnya butuh sesuatu, maka tunjukkan ulun talo itu betul-betul melanggar taat tuh ada buli ya. Jadi akhlak dia ya, dalam kita berkata dan bertutur kata supaya ada kesan tolong tua ngamila, apalagi beti tihial lo jangan sampai hati ol beti tamu-tamu olan to mahilam tabi ya, ya betah bodung gali maboti wae uta ya. Mungkin ini penting, jadi kita ingin tunjukkan mana budaya luhulontala, apalagi palsapa luhulontala itu adat bersandi syarat syarat bersandi kita bulo ya, tentu kita ingin menunjukkan itu ya. Kira-kira timan jadi himbauan dolan tonga mila siapapun kita levelnya siapapun ya, ini kesempatan besar buat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dolan tonga mila pada tahil luntar. Mungkin itu pengantar dia Ibu Indah. Wah, insyaallah saya dengan Tipa Haji Muhammad Bakari boleh menjadi narasumber lo kedua lah yang tiba-tiba.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak sudah memberikan pencerahan terlebih dahulu di awal pagi ini, Pak Dr. Sabara. Intinya dalam ajaran Islam tetap menjaga adab dan juga tidak membeda-bedakan tamu di saat momen besar diselenggarakan di suatu daerah. Di Gorontalo ini juga menghitung hari, kita besok insya Allah akan menyelenggarakan PENAS Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan. Semoga dilancarkan insya Allah. Dan kita sudah punya penelpon, kebetulan juga ini dari Limboto, Pak Muis. Saya menyapa beliau di ujung telepon. Assalamualaikum Pak Muis. Pak Muis, sudah terjawab di sini dari tadi Pak Muis? Tidak ada ya?
1: Tidak,
0: oh ada? Tidak ada?
1: Langsung putuskan.
0: Oke, baik. Kami kembali menunggu penelpon berikutnya di 0821-9664-8664. Silakan disebutkan nama dan alamat dulu, dan kita di topik keluarga sakinah dan kepenghuluan yang di balik kaca sudah ada. Oke, saya coba menyapa penelpon. Halo, halo, penelpon tidak ada suaranya. Halo, ya baik, saya ke penanya hari apa ini? Ini cuman hari Senin ya. Oke, yang hari Selasa saya tunggu. Penanya di WA boleh saat ini memberikan partisipasinya. Pak Guru, mungkin di Pak Guru ada beberapa hal yang penting ingin disampaikan terkait dengan topik di pagi ini. Sambil menunggu telepon.
1: Baik. Ya, semua telepon. Yang pertama, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Kalau kita tak percaya ode eya dijempol mahe luta mulia itu tamu yang dimetro penas baita, jadi muliakan. Jadi salah satu orang beriman, orang siap beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dimuliakan tamunya. Kemudian masalah keluarga sakinah dan kepenghuluan ini sampai kapanpun memang tidak habisnya permasalahan selama dunia, selama manusia masih hidup. Cuma dalam bagaimana caranya, tentunya berarti agama. Tidak hutimai di dunia itu pengatur dia, tetapi perjalanan, perutialah, perhatian jalan manusia mulai itu utial, mulai itu omong mamalia sampai pantat, muatat, omong huta. Jadi zaman itu memperlui itu, ini kan buat dia, ini kan buat dia, ini kan buat begini, itu tidak boleh. Harus dia merujuk, muhaling amat, itu mau podasari, padu mali itu agama. Itu berarti itu agama berilah turmai Allah Ta'ala, mulai lo mulai hemat atau sampai utama tu itu ma'ilatullah ya walau umau matuluhu mau bong mau ngamongilu mau dungoh mau ngiloh mau kirani walau tu dalam dua hal untuk wapon untuk koren untuk tunggu untuk dihiman untuk miambola untuk dalam untuk semua sudah dia jadi zaman pakaian pakaian orang tu jadi zaman itu kan buah hiburan itu kan dia mali mesti nak mila tu merujuk ode utilang gulalio. Walau padu malah agama, padu itu pedoman, itu duduk tak agama. Jangan lupa pun itu hilau. Jadi oleh utikan oleh mau, boh dia ijam itu hari sehingga itu nak kami satu tunggu itu idola tu Quran. Jadi boh idola tu religi pagi dia. Artinya orang boh tu tidak lo titi dindini atau para parent satu Quran. Misalnya dalam mahu pakai lo artinya pakaian mah transparan terutama timu ngobuah lagi mahu hiyalah. Yang beramal Allah dia mengatakan, ya iya. Berjalan mengalai. Nga amilah mah, mahidah patah, mahidah tua. Toh bahasa lo adat nurhulun dari itu mah, dutu-dutu bol. Bola mau pahutu. Wau patah mah, gil-gilito, bola mau pahito. Mah hundil-hundil, bola mau pahit bingung. Itu mah hundinga, itu mah mutol tamu. Itu mah artinya kadang-kadang itu mah muka kadang, itu merusak.
0: Iya, Pak Guru.
1: Jadi dulu itu mah, oke, sudah ada penelpon.
0: Iya, saya coba. Saya coba lagi kembali di Pak Muis. Pak Muis, assalamualaikum. Mana suaranya
1: mungkin
0: Pak Muis?
1: Kita,
0: padahal sudah diterima di sini di operator kami. Sudah diterima.
3: Sudah diterima.
0: Pak Muis. Ya,
1: kendala mungkin
0: kendala jaringan yang tidak bersahabat poli pagi ini, Pak Muiz, jangan kecewa, bisa dicoba lagi. Atau yang ingin bertanya, pengen dilayani cepat, bisa di WhatsApp. Silahkan antisipasi di layanan WhatsApp kami, bisa diberikan pertanyaannya ya melalui 0821-9664-8664. Silakan Pak Jar, langsung diangkat saja, sudah berbunyi itu. Halo, penelpon, halo, penelpon.
1: Ya, rupanya ada.
0: Tunggu dulu Pak Gur, masih mau dengar, apakah bisa tembus? Soalnya sudah ada modulasinya dari sana, dari penelpon. Cuma penelpon yang tidak merespon ini. Oke, skip aja Fajar. Kita bisa terima dulu pertanyaan di WhatsApp dari Lia. Ini saya baca, cukup panjang Pak Guru dan Pak Dokter pertanyaannya. Kakak kami laki-laki sudah meninggal. Sewaktu menikah, beliau pernah pinjam uang ke calon istrinya untuk mahar pernikahannya. Setelah beliau meninggal, kami mau melunasinya tapi istrinya menolak karena katanya sudah diikhlaskan. Sebagai info, istrinya ini masih terima gaji pensiunan dari almarhum kakak kami tiap bulan dan juga sudah menerima warisan dari harta orang tua kami yang dimana kakak kami almarhum mendapat bagian dari harta warisan. Pak Guru, ini mungkin di hari Ahad ya, saya lanjutkan atau bagaimana Pak Guru?
1: Pak Dokter, bagaimana Pak Dokter, ini masalah mahar, ada situ masalah mahar.
0: Iya, ada masalah mahar.
2: Mungkin yang terkait dengan mahar itu perlu kita jelaskan nanti, kalau konteks warisannya mungkin itu yang perlu dijelaskan. Jadi Ibu Lia, jadi sekali lagi buat pertanyaan Ibu Lia ini untuk kita semua.
0: Iya.
2: Jadi mahar itu adalah hak seorang istri ya, gitu ya. Jadi tentang teman 41, jadi mahar itu hak kuliah lo tabua ya, dan itu sebagai pengganti harga diri sebagai seorang wanita ya. Saya tidak tahu karena tadi ada kesepakatan mungkin ini ya, ketika tinggal lima menikah ya ada yang diinginkan sehingga statusnya pinjaman ya. Tentu kalau pinjaman itu harus dibayar kembali ya, gitu ya. Yang penting walaupun itu misalnya walaupun itu lo maharu dulu haramu, misalnya emas perempuan dulu yang beli nanti akan diganti ya. Apalagi kalau tadi misalnya setelah meninggal Tumailah Temulah Ati Buti Talolai, istrinya masih menerima gajinya, mungkin dia sudah menganggap bahwa itu sebagai pengganti ya, gitu ya. Tapi buat kita semua sekali lagi, wono itu malang himaru itu di rumah lima hari dari tolo sebagai suami ya, karena itu mahar penuh istri ya yang kita beri mahar pada waktu kita melaksanakan akad nikah. Lo ngelapor to akaji beito maharu termasuk tanggulonya di wali. Ya aku nikahkan engkau yang telah dengan seorang anakku yang telah engkau beri mahar, nah, gitu. Itu berarti dia adalah salah satu penting ya, karena banyak pendapat yang mengatakan bahwa mahar itu muali pengganti harga dirinya sebagai seorang wanita, sehingga sudah cukup tadi misalnya keluarga merasa berhutang kemudian membayar kembali karena juga namanya hutang ini kan ya mesti dibayar. Tapi mungkin tadi karena istri sudah rela, apalagi dia menerima pensiun, apalagi begitu juga ada pembagian harta warisannya, dia menerima bagian dari harta warisan itu, maka mungkin buat dia sudah merasa cukup dengan itu. Mungkin begitu ya konteksnya Ibu Lia.
0: Iya, baik.
2: Terlalu cepat Haji. Terima kasih,
0: Pak Guru, menambahkan.
1: Tambahan.
0: Ya, silakan.
1: Mahar itu harga lo batang lo tabua. Batata lain belum lo tak mahar itu tabur, arti harga lo batang lima di bawah. Ini perlu jangan sampai terulang yang begini. Jadi ulangi maju. Mahar itu harga lo batang lo tabua. adumai mak pepila laulan. Wanita, wanita, ya harga bertak. Wanita lain, boleh ulat atau tak? Buat maharu berarti mal dia harga lebatangan. Nah, sehingga itu di pesan. Di, dia tidak tutu lah yang menikah. Di maharu orang kayak bulat talak dia berarti di pesan. Gue udah khawatirkan buat itu. Dia hebat dia tipe gaya negeri. Wanung mai jasa sanggup disuruh tunda dulu. Dia mak popo bulat tadi harga lebatangan itu harga dulu keluarga. Kira-kira itu tambahannya. Sebaiknya jangan terjadi harus seperti itu.
0: Iya, baik. Kita coba di penelpon yang sudah terhubung dengan kami. Semoga ini bisa terlayani baik, apa terdengar jelas suaranya. Fajar, gimana Jar? Masih di filter dulu? Oh iya, ya sudah diterima saja. Bang One, Bang One. Halo? Tidak ada suara Bang One? Bang One, kalau tidak ada suara diputuskan saja ya, karena waktu kita ini sebenarnya harus dimaksimalkan. Oke, tidak ada Jar. Ya udah, kita ke WA, WhatsApp yang ingin bertanya di 082196648664. Masih menanti penelpon. Pak Guru dan Pak Dokter, kita break dulu. Nanti setelah yang satu ini dilanjutkan kembali.
3: Ingin menjadikan istri dan anak-anak yang telah ada cinta kita untuk mereka selama ini menjadi kekal abadi hingga akhirat? Bahkan bila cucu dan keturunan kita semuanya akan tetap menjadi keluarga yang utuh di akhirat nanti? Maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan satu cara saja, dan tidak ada cara lain selainnya, yaitu ajari mereka dengan konsep keimanan. Dorong atau motivasi mereka beramal dengan iman yang kita ajarkan. Beri mereka kesempatan untuk menjadi istri dan anak-anak yang soleh dan soleha, mengikuti iman dan amal soleh yang kita ajarkan. Sehingga bila dapat dipastikan mereka beriman dan beramal baik dengan iman yang kita ajarkan, maka itulah kepastian keutuhan keluarga dan kekekalannya dari dunia sampai dengan di akhirat. Allah memberikan penjelasan dalam Quran Surah At-Tur ayat 21. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَأَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terkait dengan apa yang dia kerjakan.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kita lanjutkan kembali, Pak Guru di WhatsApp ini ada yang bertanya, Pak Guru dan Pak Dokter, tolong diberikan trik ataupun strategi bagaimana cara membangun suasana tenang dalam rumah tangga sejak pagi sebelum masing-masing memulai aktivitas. Silakan Pak Dokter.
2: Ya, mungkin PPY Popo Sambil Lamiat ya, dalam rangka dia membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Oh, paling penting orang tuh betia, tentu kalau kita sudah bangun lebih pagi, dia lipatan tuh mensyukur Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya, tentu melaksanakan perintah Allah. Ya, dia lumahu nali misalnya won itu mengaku ulam ya tiap dia keluarga totoli anga yang boleh dia mau telenggela tapi jauh dari syariat Islam ide bo diam pio ya gitu. Jadi ilong lapo tanggul alio sakina mawadda warahma ya tenang bahagia wow pol-polo tuato rahmat Allah Subhanahu wa taala. Buat kita jangan lupa membangun keluarga itu, ketenangan itu harus ada ketenangan jiwa. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Itu artinya apa? Pul-pulut atau ibadah itu penting di dalam kita berkeluarga. Jadi betapa indahnya itu sama-sama bobong medmudubu pertama mutabiah subuh apalagi berjamaah di masjid bersama keluarga, oh masya Allah itu luar biasa ya gitu. Itu caranya ya. Yang kedua ya tentu kita membangun keluarga ini penting rasa pengertian antara suami dan istri. Jadi orang tua kadang-kadang hanya persoalan kecil kemudian menjadi besar karena tidak terkomunikasi dengan baik. Jadi wolu diatur hilang oleh pai tua atau sebaliknya, maka sampaikanlah oleh pai tua, begitu juga sebaliknya wolu timai tua diatur hilang oleh pai tua. Disampaikan secara baik-baik antara berdua. Orang tua kan kadang-kadang kalau ada kekurangan itu lebih senang menyampaikan kepada teman, apalagi buat yang mencurhat to dunia online itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Sehingga itu betia itu dalam hal berkeluarga komunikasi itu penting ya. Jangan sampai kemudian yang berikut tentu kepercayaan. Jadi jangan sampai ada dusta di antara kita dalam hal berkeluarga ini. Kalau penyakit keluarga itu kalau kita sudah cempur, sudah curiga pada pasangan kita, ini bibit penyakit yang akan menimbulkan keluarga itu tidak baik. Dari mekoni amutang ini sudah dicurigai ya gitu. Misalnya tipe itu madi di HP atau sebaliknya. Oh, kita kalau kita sudah curiga dengan yang baik, pasti itu tidak baik, akan menimbulkan penyakit dan disitulah bibit-bibit penyakit dalam hal kita berkeluarga. Sehingga itu kepercayaan antara pasangan itu perlu ditanamkan baik-baik. Mungkin begitu kalau saya Ibu Indah. Kedua nanti Pak Haji Muhammad Bakari, karena ini penting.
1: Cukup ya, saya coba di telepon. Ini Pak Muiz kembali bergabung, tapi entah kenapa tidak bisa tembus ke saya ini suaranya Pak Muiz. Halo Pak Muiz.
3: Jaringan ini.
1: Pak Muiz tidak ada, Fajar tidak ada suaranya, penelpon ke host. Ini ada pertanyaan dari Ibu Nila, bagaimana menjaga perasaan suami Pak Dokter, Pak Guru saat sang istri terlebih dahulu berangkat ke tanah suci, si istri si istri masih menjaga perasaan dari suami, bagaimana cara menghargai perasaan suami ketika istri terlebih dahulu berangkat ke Tanah Suci dari Ibu Nila di Tumbihe. Pak Guru mungkin bisa mencerahkannya.
2: Baik. Ibu Nila, yang pertama ilo pielo pohutur atau dalam nile atau hihiala itu selalu artinya memusawara. Motalua motilia dia berpeti ua. Jadi motalua motilia boleh jawab berpeti ua. Itu aina. Wanu hasil wanu musawara artinya harus bermusawara suami tinggal wanolok lemu apa tiapa. Artinya masih itu tidak masalah. Yang penting tio anak-anak walau rombongan, walau rogu, walau kloter, tidak masalah. Jadi menjaga perasaan itu tabuat kan bisa langsung izin imeya u populasia meya u ada madua meya mata tomao madua ime tomao tidak bom haji jauh bopoli jadi naik haji bukan naik rumah tangga baru ha. itu harus doa lo jadi bisa saja menjaga perasaan suami itu tabuah walau mendaftari i mesti mau bisa lapo. Mungkin pokok timur timur itu awal memang lu pilih yang tato lucu lo sebaiknya talai tamia mula ya atau dulu sama-sama itu sebaiknya bawa rumah malu ali tinggal lu artinya rezeki tak perlu tabuah di luar mungkin kerjaan suami atau suami menghilaskan itu lebih bagus juga boleh tinggal lu boleh tuh kampung nanti apa itu tinggal buat timur itu ada tamu napoli timur itu mati yang sama-sama hidup ya macam cina kan ada bongkok popen atau belit ya ini juga memilukan wah memalukan itu sebenarnya. Jadi maling amat ada yang tiba itu bahwa walau ada perasaan tiba itu komunikasikan dengan baik. Wah bisa lah lompio, wah duduk lah lompio, wah duduk lah lompio, wah metalu lompio. Nah, jadi metalu lompio, wah petak melohu lompio. Wah ini tiba itu benar-benar ma'ilah sih, tiba itu dia. Ya masalah, wah dahai tiba itu aja iman, itu yang berbahaya. Jadi kita boleh copot.
1: Iya, ada pertanyaan kembali ini di WhatsApp dari Momoji. Apa yang harus dilakukan Pak Guru, Pak Dokter dalam menjaga keluarga dari gelombang LGBT yang menyusup diam-diam di tengah keluarga? Apa hukum bagi yang tidak menegur? Pak Dokter?
3: Ya, dalam hadis Nabi itu dikatakan kullu mauludin yuladun alal fitrah fa bawahu alai wahidani au yunassirani au yumajjisani. Jadi setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah dan suci ya, gitu. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi. Ini penting ya tanggung jawab sehingga itu adalah loyali Pak Haji Muhammad Bakar itu beti ya dunia beti hanya dua jenis manusia, bahwa laki-laki dan wanita, pria dan wanita. Ya, adapun misalnya tadi LGBT itu kan ada penyimpangan, ya. Penyimpangan. Jadi talalai motif itu tabua, tabua motif itu talai, ya gitu. Itu adalah sifat. Jadi LGBT itu kan sifat. Maka ini harus dikendalikan. Anu wala untuk misalnya Mahmud Tihutu Talai Watiut Tabua jelas, maka orang tua yang harus bertegas. Ya, begitu juga sebaliknya. Karena ini tanggung jawab. Jadi tanggung jawab orang tua itu bukan sekedar memberikan betia nafkah, tapi pendidikannya pentingnya gitu. Saya pikir kalau orang tuanya tegas, ya kan pakai nanti mesti harus atur walau dan mesti dengar kepada kedua orang tuanya. Ya. Tapi anu mah hulian atau mah awal pota malah diberi fasilitasi. Ya itu yang nanti akan membuat saya nggak tahu bagaimana sampai orang tua tega-tega melihat anaknya laki-laki pota talolai pota mah motif tabah mah hulian lima apalagi diberi fasilitas itu sama dengan kita menjerumuskan anak-anak kita ke kelompok yang tidak baik. Ya. Sehingga itu ini perang orang tua itu luar biasa ya. Jadi meletakkan dasar pendidikan buat anak-anaknya. Saya heran kadang-kadang Pak Haji Muhammad Bakari betian wala untuk kepala angin dia mengatur oleh bapak pelele oh lo dua utimo dunggal pak guru mede map Pelelik mai itu artinya kita tidak mampu mendidik anak-anak.
1: Iya.
3: Kuah yang lalu pagu,
1: dia mampu. Kenapa harus saling bertanggung jawab?
3: Iya, mestinya itu adalah kewajiban orang tua. Berapa jam sih?
1: Iya. Paling
3: tinggi 6 jam atau 7 jam, sisanya dengan orang kedua orang biasanya itu pendidikan orang tua itu sangat luar biasa dalam rangka untuk bagaimana menanamkan nilai-nilai agama itu atau mengwala untuk kira-kira begitu. Kedualah Pak Haji Muhammad Bakari.
2: Baik, anak itu adalah amanah. Menyanyiakan amanah berarti usah damang. Ondu sadamang pasti neraka, berapa dosa kina masuk neraka, berapa dosa damang itu ina. Ono lima tanggung jawab lo ta mengodra itu dunia akhirat. Nah, artinya dunia akhirat tanggung jawab lo, sehingga itu harus mobil mobil hulu. Yang tetap buat tak buat main motor data lain yang tetap enggak SD, enggak SMP, mama dan yang terus itu. Dan yang paling utama mengodra banyak mau dua, rabana hablana dan seterusnya itu perlu alim lagi. Walaupun tak jamai mengodra bo artinya bo mementingkan diri lo, apa tanya mementingkan wala iyo membuli. Mesti perlu beli helioti. Jamai karena orang tua karir, orang tua begini begini penguasa pengusaha. Wala iyo beli udah dan banyak orang-orang dan banyak orang begitu. Wala pengusaha wala atau penguasa kadang-kadang lahir muncul-muncul kalau wala imam. Karena tidak diperhatikan, tidak dijaga. Karena wala itu wala Nabi mau alwan siru albuhai. Wala itu cermin tinggi luar lomodla. Kemudian pendidikan paling utama dan pertama itu adalah albaik madrasatul ula. Rumah tangga, dia itu sekolah. Terus sekolah betiba 5-6 jam. Kebelian itu betiba 10 jam lebih. Nah, itu yang perlu harus dijaga. Jadi diawasi, diperhatikan.

0: dan sering bercerita ke saya, istrinya sering sakit kepala ketika melihat tetangganya bahagia. Dari Pak Kum di Kabila.
1: Nah, itu namanya Pak Dokter.
0: Sudah penyakit hati mungkin ini.
1: Susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah.
0: Pak Guru, dicerahkan dulu Pak Guru dan Pak Dokter.
1: Ijah itu ada tempatnya Ali. Jadi betinya apa-apa tuh untuk kesenangan itu senang melihat orang susah, tapi susah dia melihat orang senang. Itu yang piau kita boleh tolong dari itu dulu mahihita, wah mahihia. Dulu mulai itu, perlu tolong kalau PMI mahihita baik itu indah. Mahihita itu artinya dia ia melakukan pengaturan tali otak. Lembeleng boleh lah dulu hale. Nah, di tu boleh macam oleh istri besar tolak dua istri jadi tu poli itu macam tuat tu macam. Jadi iri hati itu mulai tara sepertinya tuh hadis itu oleh mas seperti api memakan kayu bakar deras mau mau rusak batang mau sekali mau malah para para tuh nyawa para para tuh nyawa ionum nyawa para para tuh tunggu umat yang minggal minggal sampai itu tidak para para tuh minggal umat yang minggal minggal tuh halo nyawa betie kalibi nurani hati harus tak lalu tuh dengki iri hati. Ya dia mali dia dengki dia harus tahu wano itu betul dari yang di mali itu pun kata lebih itu para paratnya apalagi itu mau bisa lah oleh mau jalan boleh jalan itu di pemalam itu tapi beri ali jadi tema ya ini kan memang ada cuma karena paratnya itu jam tadi mah perlu tuali lo iya mah perlu tuali lo iya ah wali jalan boleh itu ah boleh boleh itu tempat mana dua kali perlu beri ya beri oleh macam ini temanya Pak Dokter.
0: Iya. Pak Dokter silahkan. Tapi mengubah iri hati menjadi harapan baik atau mendoakan tetangga itu kan lebih baik Pak Guru ya. Pak Dokter silahkan dicerahkan.
2: Betia itu mula. Kenapa dalam agama itu ada harus sikap qanaah ya gitu.
0: Iya benar.
2: Ya, merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Ya. Kemudian melihat seseorang itu untuk bisa membuat sikap tawadu ya. Untuk itu tak misalnya tak lebih menanggap tak alanto itu musyukur alhamdulillah itu dia bodonggo dia misalnya dia bisa makan kita walaupun misalnya boh mengalami atau kasubi dia alhamdulillah masih bisa makan karena dia bodonggo lumah atau dia lumah wali
0: benar sekali ya,
2: gitu. Melihat orang yang tata-tata itu motor, itu buat tata-tata sepeda, kita bisa tawadu. Alhamdulillah itu mata tata-tata sepeda, ulo tak bawa anak-anak lo atu. Alhamdulillah itu nunggu anak-anak lo atu, karena ulo tak mari di rumah limona. Itu akan menimbulkan sikap tawadu.
0: Iya.
2: Berarti itu di dalam kita berumah tangga. Ya, memang penyakit hati itu luar biasa tadi, iri hati itu. Di dalam agama itu, kata Rasulullah boleh iri hati dalam hal kebaikan. Wanutio berinfak mehetutolihu, olah mungkin lebih male.
0: Iya,
2: nah itu
0: iya.
2: Yang bagus. Ya jadi kita memberi motivasi. Kalau dia bisa dengan kondisi begitu, tapi masih bisa ke masjid, saya punya fasilitas motor. Saya mungkin lebih dari itu. Ya, yang bulan bulan analog atau tiap muali mau nadoti, apalagi kita yang punya fasilitas.
0: Iya.
2: Itu yang begitu-begitu itu yang paling bagus kita temukan di dalam diri kita. Wanu itu selalu melihat orang, itu dalam yang diwali Pak Haji Muhammad Bakari, ya dia muhutum untuk tasanangi ya. Bahwa itu tamah pala-pala ternyawa sampai kapanpun kita tidak akan pernah memperoleh kebahagiaan kalau itu yang ada pada diri kita. Jadi sebaiknya sikap tawadu dan sifat qanaah itu harus kita tanamkan di dalam keluarga kita. Kira-kira begitu.
0: Ya baik. Butuh dirawat berarti hatinya Pak Guru ya dan Pak Dokter. Butuh perawatan. Saya ke penanya dulu. Telepon saya cancel ya karena sering tidak nyambung teleponnya. Ini ada Ibu Risna Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah uang pinjaman di bank itu bisa ongkos perkawinan? dari pertanyaan di YouTube ini, Pak.

0: Pak dokter, Pak guru. Pak dokter silakan. Ya.
1: Mobuli itu
2: Donor Pak Haji.
1: Pak dokter. Mobuli jadi gini tuh agama. Mau ujian mahir tuh gini lah. Jadi mobuli jadi gini tuh agama. Upo haji muka, upo nikah muka. Jadi ini tuh agama mobuli. Bok asali bayar ya lo. Jangan bawa mobuli pertama 47 mahir itu haram hukum liyo. Jadi pilong-pilong pilong-pilong pilong nikah muti itu tanggung jawab oleh mau pertama bayar ya. Mau nggak bayar ya Allah. I harga dirimu. Coba tengah mau ditawa udah ya. Itu tidak potal. Sekali lagi mobuli. Mau buli jadi ini tuh agam asalin mayan, gitu kan? Wah berarti tuh kayak bilang itu niati semua kita ini ada utang dia, ya. Utang besar kecil bulannya tuh wah utuh kan? Tapi yang jelas intinya mayari, ya masalah lu buli apa tak? Wah paling mau buli, oh lo tuh masa hati-hati ya. Saya lihat Pak Dokter, setiap manusia masa hati itu maksudnya apa beda? Tuhan kebutuhan primer, wah tuhan kebutuhan sekunder, kebutuhan utama, kebutuhan tambahan. Madu dulu apa nih mau apa diulang tangan, bawa kebutuhan tambahan oleh DMLB itu omong, iya wali wabung wa, tali kadera, karena terhilap itu haram tali kadera, wali wali itu wabung petinya orang kadera, wali japong nah ini kan, wali atapin bawa tali horda yang kuapin yang mau tali mau ganti kain ini tinggal gagal, wali mau buat diam artinya, wali mulai horda patah itu, wali wabung tali kain iya wali itu, karena di bawa horda yang perlu pemuluh, iya bawa kolong tolong horda, iya patah itu yang mau tiba-tiba, iya wali mau tali ngatur nah ini yang perlu, jadi meminjam, pinjam, meminjam asalnya mau wali barangika apalagi doanya kira-kira itu Pak Dokter.
0: Pak Dokter bisa ditambahkan dulu Pak Dokter.
2: Jadi pinjam meminjam itu udah memang diatur di dalam agama ya. Jadi hukumnya mubah ya. Jadi kita yang mau bulota hukumnya mubah di dalam agama. Yang penting dari Pak Haji Muhammad Bakar Rendi mau buli harus mayari karena lo tambuli bawa waktu buli itu mau oleh itu opate ya. Tapi anu mau mayari, kadang-kadang maku-aku, ya gitu. Jadi, betia biloliti sampai kapanpun, ya. Lema beti itu tamamate pun, tamamate. Ya, epak sali hati keluarga, bololo pembicaraan, ya. Itu kan Pak Muhammad Bakar, ya. Belum diselesaikan. Karena apa? Termasuk rohnya itu tidak akan diterima oleh Allah ya. Kalau ya. Dia masih berhutang gitu. Jadi ini pentingnya kita membayar itu. Jadi boleh saja silakan kita misalnya uti punika atau puhaji atau silakan yang penting dasarkan pada kemampuan. Ini yang paling penting. Wow, lebih utama betia itu hetumula harus membedakan antara keinginan dan kebutuhan ya.
1: Iya.
2: Kalau ya. Kebutuhan ya anu keinginan sampai kapanpun tidak pernah akan tercapai.
1: Iya pun.
2: Iya. Mau motor hilang, oto poli hilang. Oh banyak itu berarti keinginan. Tapi kalau kebutuhan, ya sesuaikan dengan kemampuan kira-kira.
0: Iya. Ini juga seru pertanyaannya Pak Guru dan Pak Dokter. Suami saya DP Sespri perempuan. Saya mencoba untuk menyampaikan dengan cara saya, menurut saya itu sudah lembut, tetapi untuk menggantikan sesprinya dengan laki-laki. Tetapi suami saya selalu menolak, karena menurut dia saya cemburu. Bagaimana sikap saya, Pak Dokter, Pak Guru? Silakan.
1: Iya, mau elah dari Pak itu wajib, artinya harus. Inilah itu sudah. Udah tolong, itu buti-mati memang belum matali beti memang bawa dulu batu telunggong iyo jadi itu namanya mata zahir wah lu mata batu, nanti lu mata kaki ya harus perupa lu, itu berarti lu mau ngamil mata kaki dulu, mata hati tua mata zahir dulu, lu mau ngamil ya nah, hingga itu dah lah itu dari mata turun ke hati ada mata hati itu nah, 4 tahun dari mata turun ke hati namanya pada menghilang ini, oh kisah seperti gagal aku lir ala patau on mah dari matungkat on mah hati mah turun kekak mah mentalenga ode hotel mentalenga ode hiam bunga mah mentalenga de tanah ade de tua utuh istri wah beti bapak-bapak terutama beti bapak-bapak para pejabat ya karena saya ini ino totami pak dokter mau ke tahu lo di mana-mana saya seperti itu perempuan hati-hati sekali beli mah hiyal tio tetap lebih hati-hati apalagi mawowoyo de istrinya bo modungae bo hui sesprie motor modupo sampai hui waktu itu ada memang tiba lata hui belum tiba itu dia dijaga wan de bo madudu dulu waktu de bo leto mamo okapula wan mak bo tok tok bo bondong ikut hama melimo biong itu pak dokter yang mau pengol wan uti mak bo tok tok idai mamo biong. Nah, warna mak bola arknya tu gula, pada hat leh temu otak pula. Dia bopoh halah emak. Nah, sehingga saya terus terang Pak Doktor waktu saya masih di kantor, saya tidak lebih suka kalau ada wanita di masuk-masuk ke ruangan saya, paling dia wanita cantik. Karena tetap betilati, latih pongko wapun tiara betiju, dia malimak dinyol.
0: Pundiala itu apa spring. Pak Guru? Lebih tinggi dari ya? Setan, itu pundiala? Soalnya selalu tiba ya. Guru baju. Oh,
1: ini karena uti betina kelompok dimana tiga bersaudara. Jadi nanti undiala undiala beti boleh tak ada apa tak ponggo tak mau tiga bersaudara mereka dia menipisah. Nah, sehingga waktu saya bertugas saya terus terang saya yang bagus memang menurut saya memang tim MPP para pelipat tanah dalam mele wall oleh wall artinya je oli wall pen boleh mah ya lah tiap tetap dijaga apalagi rumah tihuro. Ibu tima atau ibu tiju dia malih mampung-lampungan memang boleh bau pandangan pertama untukmu kedua dosamu itu kadang-kadang kan malah beda daripada ini. Bahkan kalau perjalanan dinas bisa memakai kendaraan saya juga tidak suka kalau tidak ada laki-laki dan saya bawa saya dengan saya seperti dua orang atau katakanlah wanita dua orang juga saya, karena foto di lepi tanah wah foto di lelaki pun lati boti dimana jangankan anak to di lelaki pun arina elu lati lupung kola pun diala tidak halo. Nah, makanya kita harus hati-hati. Jadi saya berpesan, terutama mengolai kekeju jabut di podul, apalagi cuma hialo, ya hialo itu pak itu bisa nggak? Mau urusan rumah tangga kan? Harus hati-hati. Belum apa sih? Kan saya pernah melihat itu seperti dan sudah beberapa kali terjadi perhugelan seperti itu. Karena penting di, kan nama boleh jaba dulu lah, ide bema mau otak pula. Enggak itu dia bopoh lah, emang dia malah bopoh pahe, itu kan. Kon bola total, itu bunga i, padahal malah mau biong. Kira-kira di.
0: Pak Dokter mau menambahkan. Saya masih punya pertanyaan ini, tapi di luar konteks, di luar topik. Cuman mungkin butuh pencerahan Pak Guru, Pak Dokter. Kemarin malam saya makan nasi kucing di samping Baitur Rahim. Ada seorang laki-laki mengaku anak seorang ustadz. Anak itu makan dan tidak mau bayar. Dan mengaku dia itu petugas kepolisian. Yang jadi pertanyaan, jika benar dia anak seorang ustadz, bagaimana hukumnya dalam pandangan Islam? Dari Ibu Andin, Kota Selatan, Biau.
2: Ya, kalau terkait dengan ini kan siapapun dia ya, jangankan anak ustadz, biar anak kiai, kalau dia sudah makan yang mesti harus bayar. Tidak ada hukumnya biar anak dia bilang anak presiden, anak ustadz, anak kiai. Anda kalau sudah makan yang mesti bayar. Kalau Anda tidak makan itu termasuk Anda mencuri, Anda merampoknya. Termasuk kategori Anda merampas hak orang lain dan itu haram di dalam agama. Yang melabu mau taku bongo itu. Ya, ini bongo. Mau taku bongo misalnya itu bukan hak milik itu hukumnya masih makan. Ya. Ya mali panang entengnya lu tuh wali titikan bobong kan dan pada maru tidak boleh. Mesti harus diminta kepada tuannya. Ya. Kan banyak kisah-kisah begitu ya yang terjadi di zaman Nabi. Ya, sehingga itu hal yang seperti ini tidak bagus ya. Mestinya ini harus menjaga citra apalagi mau petugas keamanan. Anda tidak punya hak. Kasihan orang mau mencari ini kan untuk kehidupannya. Ya, ini anak termasuk orang menzalimi orang, termasuk merampas hak orang dan itu haram di dalam agama ya. Sampai itu kalau kita tidak punya kemampuan membayar ya jangan makan orang punya nasi, kasihan walaupun itu harganya mungkin cuma Rp5.000 tapi dengan Rp5.000 itu buat seorang pedagang kecil itu sangat berharga untuk masa depan dan kehidupannya.
0: Iya.
2: Kira-kira Adito ini karena sudah mame duga waktu tulio terus pajaman mata mungkin tambahan sekaligus menutup.
1: Baik ini mahal
0: tala ina. Iya silakan Pak Guru.
1: Baik. Apapun wala etaton pun kiai wala nabi yang tinggal bermakmur mungkin ngomong atau war atau tenta atau kius pada aja mesti bayar buai tinggal pepehulo hilau dia mau pengalaman apalagi mengaku petugas itu lebih berakhir mati. Jadi jajan paling itu petugas, sepertinya petugas pasal lebih berakhir tidak haram hukumnya, haram hukumnya. Kira-kira bahwa dia melamia tewatete mengkari waktu Pak Dr. Sabara Karimu MPDI diindah walau tamal atau pemancar radio ati waktu seluruh kru angkasawati mau pesambe odu olah dek lang tu bolu di altamitar mietia maupun mietia bapa tak indu untuk insya Allah ujat tinggal insya Allah endah mai tunggu lo jelas ya mietia walau dia bertimpa tata tinggal hilang hubungan alat atau nomor telepon dia telah itu lah catat dia telepon latihan untuk menelpon bagaimana pertanyaan yang tidak jelas supaya jangan sampai ada dusta di antara kita di 08 13 17 621 403 24 jam berdering silakan 08 13 17 621 403 kira-kira kerjasama Basnas Provinsi Gorontalo di motor Bapak Dr. Hamka Arbi walau kawan-kawan Pak Marzuki di Pasan Aja dan juga Pak Gaji insya Allah jalan lancar wah itu berapa upang ohara telah temutas terluat temuta alih itu dia dong walau pejakat itu dong sehati tetapi itu dong mawalia puasa itu dong kawasa pahaji itu dong taji pengaman itu dong mawali bahwa dia po maha utamur Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khair aliha wa khair ma fiha wa na'udzubika min syarri ma sarra. Iya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.

pengajuan atau pemberitahuan unjuk rasa sudah ada beberapa. Kemarin terakhir sudah 4. Diharapkan saya himbau kalau saya demonya jangan di

0: Selamat pagi pendengar. Pemerintah Kabupaten Mualemo berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
1: Bupati Mualemo Rumpago menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah guna mengurangi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK yang selama ini masih berulang terjadi di lingkungan pemerintah daerah. Hal tersebut ditegaskan Rumpago pada kegiatan pembinaan penyelenggaraan layanan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, dan Puskesmas yang dilaksanakan di Aula Dikes Kesehatan Mualemo Rabu kemarin. Pada kegiatan itu, Bupati Mualemo Rumpago juga menyoroti pentingnya ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran agar tidak lagi menimbulkan kesalahan administratif yang berujung pada temuan pemeriksaan. Menurut Rumpago, salah satu langkah yang kini dilakukan adalah mempercepat penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUAPPAS RKPD tahun 2027 serta perubahan anggaran tahun 2020. Ia menjelaskan keterlambatan dalam proses penyusunan dan pembahasan dokumen anggaran sering membuat perangkat daerah bekerja dalam kondisi terburu-buru. Akibatnya, jumlah kekeliruan administrasi dan pengelolaan keuangan tidak dapat dihindari.
2: Saya mempercepat KUAPPAS RKPD tahun 2027 termasuk perubahan anggaran tahun 2020 yang selama ini sering molor akibat bukan kelalaian juga, karena kita sering sudah berulang-ulang ini kita punya tugas, maka kita kadang-kadang kita panas mesin, sehingga tiba-tiba waktunya sudah terdesak, makanya kita tinggal hanya beberapa saat, sehingga banyak kehilapan dan kekeliruan yang terjadi sehingga mengakibatkan setiap tahun kita ada temuan dari BPK. Dan temuan tahun ini tidak main-main. Saya sebelum diserahkan LHP ini diundang dua kali, serta tiga kali, dan terus terang disekelirkan di luar. Dan bagaimana salah satunya adalah beberapa sekelir termasuk tersebut. Maka dari itu saya telah menandatangani, telah terjadi untuk memperbaiki itu dan mengambil kebijakan.
1: Bupati Rumpago juga mengungkapkan hasil pemeriksaan tahun 2025 menunjukkan sejumlah temuan yang cukup serius. Bahkan sebelum laporan keuangan pemerintah daerah LKPD diserahkan, dirinya telah dua kali memenuhi undangan BPK untuk memberikan penjelasan terkait kondisi tersebut. Menyikapi hal itu, Bupati Mualemo menegaskan telah mengambil langkah-langkah perbaikan dengan menandatangani berbagai kebijakan yang diperlukan untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan seluruh temuan yang ada. Rumpago menegaskan upaya pembenahan yang dilakukan saat ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Mualemo untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Rustianeta melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 20 anggota Satuan Karya Bakti Husada Gorontalo yang terdiri dari 10 putra dan 10 putri diterjunkan menjadi relawan kesehatan pada pelaksanaan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan PENAS KTNA ke-17 yang akan berlangsung pada 20 hingga 25 Juni 2026 di Kecamatan Nimboto, Kabupaten Gorontalo. Keterlibatan anggota pramuka tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung operasional pelayanan kesehatan selama 6 hari berlangsungnya kegiatan berskala nasional tersebut. Ketua Saka Bakti Husada Cabang Kabupaten Gorontalo Ivon Rianto Abdullah mengatakan mereka akan ditempatkan di sejumlah titik kegiatan seperti lokasi temu wicara, seminar, dan agenda utama lainnya yang menjadi rangkaian PENAS KTNA 2026. Ia juga memastikan anggota yang diterjunkan sudah memiliki keterampilan dasar pertolongan pertama dan kesehatan masyarakat.
3: Kenapa kami libatkan pramuka khususnya dari Saka Bakti Husada? Mereka adalah tim pendukung atau relawan pelayanan kesehatan, utamanya di pos-pos layanan yang ada temu ataupun seminar. Terinformasi temu seminar ini ada 12 titik per hari, makanya butuh dukungan relawan kesehatan. Dan untuk kesempatan ini kami melibatkan dari Satuan Karya Saka Bakti Husada karena mereka sudah terlatih dengan pemberian bantuan hidup dasar.
0: Selain bertugas selama kegiatan berlangsung, anggota Saka Bakti Husada juga telah dilibatkan dalam berbagai upaya promotif dan preventif menjelang pelaksanaan PENAS KTNA 2026. Mereka turut membantu petugas kesehatan melakukan pelacakan dan pemeriksaan jentik nyamuk di sejumlah homestay yang digunakan sebagai tempat menginap peserta dari luar daerah. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan penyakit yang ditularkan melalui nyamuk, sekaligus memastikan lingkungan tempat tinggal peserta tetap sehat dan nyaman selama kegiatan berlangsung. Pendengar, Festival Olahraga Masyarakat Tingkat Provinsi Gorontalo disiapkan sebagai ajang memperkenalkan berbagai cabang olahraga masyarakat kepada publik. Kormi Gorontalo menilai festival ini dapat meningkatkan partisipasi warga dalam aktivitas olahraga rekreasi sekaligus menumbuhkan budaya hidup sehat di seluruh daerah.
4: Festival Olahraga Masyarakat Tingkat Provinsi Gorontalo dipastikan siap digelar pada 23 hingga 26 Juli 2026 di kawasan Pantai Bolihutuo, Kabupaten Bualemo. Ajang ini menjadi momentum untuk memperkenalkan olahraga masyarakat kepada publik secara lebih luas, sekaligus mendorong partisipasi warga dari berbagai kalangan. Festival yang diinisiasi bersama Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, KORMI Provinsi Gorontalo tersebut akan menghadirkan berbagai induk organisasi olahraga atau inorga yang selama ini berkembang di tengah masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada kompetisi, tetapi juga menjadi sarana edukasi mengenai ragam olahraga rekreasi yang dapat diikuti semua usia. Sekretaris Umum KORMI Provinsi Gorontalo, Muhammad Rizal Sukri, kepada RRI kemarin mengatakan, seluruh persiapan teknis dan non-teknis terus dimatangkan menjelang pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan olahraga masyarakat yang selama ini tumbuh dan berkembang di berbagai daerah. Festival ini menjadi ruang promosi sekaligus sosialisasi bagi seluruh inorga yang ada di Gorontalo.
5: Jadi kesiapan terkait Festival Olahraga Masyarakat Provinsi Gorontalo yang kedua, di khususnya di Pantai Bolihutuo di Bualemo, direncanakan tanggal 23 sampai tanggal 26 Juli. Inorga-inorga yang terlibat dalam 4Prof itu ada 22 inorga. Jadi dia punya slogan itu menang bangga, kalah bahagia. Kemudian ikon maskotnya itu ikan gurapu. Kemudian teknisnya itu panitia penyelenggara dan panitia panggarnya itu, panitia penyelenggara itu dari KORMI, dia saling mengkoordinasi sampai tanggal 23.
4: Selain menampilkan berbagai jenis olahraga rekreasi, kegiatan ini juga akan menghadirkan atraksi dan demonstrasi dari masing-masing inorga sehingga masyarakat dapat mencoba langsung aktivitas olahraga yang diminati. Pantai Bolihutuo dipilih sebagai lokasi pelaksanaan karena dinilai mampu menghadirkan suasana yang terbuka dan menarik bagi peserta maupun pengunjung. Kawasan wisata itu juga diharapkan dapat menjadi daya tarik tambahan yang mendukung suksesnya kegiatan. KORMI Provinsi Gorontalo optimis festival ini akan diikuti oleh peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Gorontalo. Taufik Usman melaporkan.
0: Pendengar, persiapan pelaksanaan Festival Olahraga Masyarakat Provinsi Gorontalo atau 4Prof Gorontalo 2026 terus dimatangkan oleh panitia tuan rumah di Kabupaten Bualemo. Selengkapnya wawancara reporter Ryan Datau bersama ketua panitia 4Prof Gorontalo 2026 Arman Nawai berikut ini.
6: Pak Arman, saya mau wawancara soal persiapan pelaksanaan 4Prof Gorontalo yang diadakan di Bualemo itu di bulan Juli itu, Pak. Sampai dengan saat ini sudah sampai mana, Pak, untuk persiapan pelaksanaannya itu, Pak?
7: Ya, terima kasih. Yang pertama dari kami selaku tuan rumah 4Prof, saat ini giat yang kami akan lakukan dalam waktu dekat ini adalah pembersihan lokasi venue di objek wisata Bolihutuo, karena kemarin kan sudah dilakukan kunjungan visit venue oleh semua induk olahraga yang menjadi peserta 4Prof, dan itu sudah ditentukan dan ditetapkan lokasi-lokasi masing-masing induk olahraga. Maka yang kami lakukan itu adalah pembersihan dan pembenahan lokasi supaya para atlet yang akan bertanding di lokasi itu merasa nyaman dan situasi kondusif.
6: Iya, Pak Arman, berapa jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan ini, Pak Arman?
7: Kalau melihat dari daftar induk olahraga yang saat ini induk olahraga yang terdaftar di KORMI provinsi itu ada sekitar kurang lebih 26 orang. 24 induk olahraga cabangnya. Nah, kami masih memang pendaftaran untuk para peserta atlet dan ofisial itu sementara dijalankan, sehingga kalau sudah rampung pada batas waktu yang ditetapkan, maka kami akan menetapkan SK apa induk olahraga yang siap untuk eksebisi dan bertanding di lokasi Porprov. Jadi intinya mudah-mudahan sih 26 induk olahraga ini akan mengirim atlet-atletnya di Porprov Bualemo 2026.
6: Ya, Pak Arman, untuk dukungan pemerintah provinsi maupun pemerintah setempat itu bagaimana, Pak, untuk pelaksanaan event ini?
7: Kalau untuk pelaksanaan event ini dari provinsi itu, semua yang berhubungan dengan pelaksanaan turnamen ataupun eksebisi ataupun pertandingan itu menjadi kewenangan dan kewajiban dari KORMI provinsi dan pemerintah provinsi. Dan kami selaku tuan rumah di Kabupaten Bualemo itu adalah persiapan lokasi dan teknis kegiatan. Sehingga ini juga akan berbarengan dengan dukungan pemerintah daerah. Dukungan pemerintah daerah itu termasuk langkah pembersihan dan sedikitnya tentang bagaimana kita event pembukaan, kemudian atribut dan administrasi pelaksanaan kegiatan itu kami mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dan sponsor-sponsor dari beberapa pelaku usaha.
6: Ya, Pak Arman, terima kasih atas waktunya bersama RRI, Pak.
7: Terima kasih.
6: Ya, ya. Assalamualaikum, ya. Pak Arman.
7: Waalaikumsalam.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, Kapolda Gorontalo menanggapi adanya rencana penyampaian aspirasi dari sejumlah kelompok masyarakat selama pelaksanaan PENAS. Ia menegaskan kepolisian tetap menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, namun mengimbau agar pelaksanaannya tidak mengganggu jalannya agenda nasional tersebut. Berikut laporan Desriansyah Mahmud.
2: Polda Gorontalo mengimbau kelompok masyarakat yang berencana menggelar aksi unjuk rasa selama pelaksanaan Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 agar tidak melaksanakan aksi di sekitar lokasi kegiatan. Imbauan tersebut disampaikan Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo saat meninjau kesiapan pelaksanaan PENAS di Limboto, Kabupaten Gorontalo. Menurut Kapolda, pihaknya menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, namun pelaksanaannya diharapkan tidak mengganggu jalannya agenda nasional yang akan dihadiri ribuan peserta dari berbagai daerah.
3: Pengajuan atau pemberitahuan unjuk rasa sudah ada beberapa. Kemarin terakhir sudah 4. Ya, 4. Diharapkan saya himbau, kalau saya demonya jangan di lingkungan tempat kita semua berkumpul. Karena masyarakat pun mereka sedang menikmati momen ini, jangan sampai mereka bersinggungan dengan para pengunjuk rasa. Memang unjuk rasa itu hak semua warga negara, tapi tolong dilihat kapan momennya yang tepat dan di mana tempatnya. Kami tetap akan menjaga, mengamankan agar unjuk rasa pun berjalan dengan tertib dan lancar. Tidak menghalangi, tidak melarang. Kami mengamankan dan menjaga rekan-rekan teman-teman yang akan unjuk rasa.
2: Kapolda menambahkan, Polda Gorontalo telah menyiapkan ratusan personil untuk mengamankan seluruh rangkaian kegiatan PENAS, termasuk lokasi acara, hotel, penginapan, dan pemondokan peserta. Selain itu, pengamanan juga akan dilakukan terhadap aksi penyampaian pendapat agar tetap berlangsung tertib, aman, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat maupun peserta PENAS. Pemerintah dan aparat keamanan berharap seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga situasi kondusif demi menyukseskan pelaksanaan PENAS ke-17 di Provinsi Gorontalo.
1: Panitia Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 memastikan seluruh peserta yang tiba di Gorontalo akan langsung mendapatkan layanan akomodasi sesuai penempatan yang telah ditentukan. Koordinator Bidang Kesekretariatan PENAS ke-17 sekaligus Koordinator LO peserta, Mas Ran Rauf, mengatakan peserta yang datang melalui bandara, pelabuhan maupun jalur darat akan terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan dan pendataan sebelum diarahkan ke lokasi pemondokan. Mas Ran menambahkan, homestay yang disiapkan berada dalam radius sekitar 2 hingga 3 km dari lokasi utama kegiatan di Limboto. Penempatan peserta telah dikoordinasikan sebelumnya melalui LO dan PIC masing-masing provinsi, sehingga proses penyambutan dan distribusi peserta dapat berjalan tertib dan lancar.
4: Alhamdulillah, dengan konsolidasi koordinasi yang baik dengan pemerintah setempat, terutama di pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo yang memiliki tanggung jawab pemondokan bagi peserta, dan terkonfirmasi bahwa semua peserta baik kedatangan dari bandara, dermaga atau pelabuhan, kemudian lewat darat, itu langsung kita akan lakukan screening kesehatannya, kemudian kita data semua kedatangannya, berapa jumlah pesertanya, kontingennya, dan setelah itu kita akan arahkan mereka ke homestay yang sudah ditentukan melalui SK Sekda Kabupaten Gorontalo, karena memang sudah ada penentuan lokasi di masing-masing homestay yang tersebar di radius kurang lebih 2-3 km dari lokasi acara, dan itu secara terukur dikoordinasikan melalui LO dan PIC dari masing-masing provinsi sebelum kedatangan mereka, sehingga kami bisa pastikan bahwa setiap peserta yang datang akan kami arahkan ke homestay, kemudian ada juga yang menginap di hotel atau penginapan yang terdekat, dan sesuai dengan hasil koordinasi awal sebelum mereka datang di Provinsi Gorontalo.
1: Selain homestay, panitia juga menyiapkan hotel dan penginapan sesuai kebutuhan masing-masing kontingen peserta PENAS ke-17. Pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo memastikan distribusi obat dan bahan medis habis pakai berjalan terpantau hingga ke fasilitas pelayanan kesehatan. Berikut laporan Raihan Datau.
5: Distribusi obat dan bahan medis habis pakai di Provinsi Gorontalo dilakukan melalui sistem yang terstruktur untuk menjamin ketersediaan di fasilitas pelayanan kesehatan. Selain jalur distribusi berjenjang dari pemerintah pusat hingga daerah, pemantauan juga dilakukan melalui sistem elektronik. elektronik. Ketua Tim Kerja Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Gelar Putra Fitra, menjelaskan terdapat dua mekanisme distribusi sediaan farmasi yang diterapkan saat ini. Mekanisme tersebut bertujuan memastikan obat dan BMHP dapat sampai ke masyarakat melalui fasilitas kesehatan yang membutuhkan.
6: Untuk distribusi sediaan farmasi termasuk obat dan BMHP itu ada dua cara ya. Pertama, pemerintah itu distribusinya secara berjenjang untuk sediaan-sediaan obat program maupun pelayanan kesehatan dasar. Distribusinya dari Kementerian Kesehatan, kemudian ke instalasi farmasi provinsi, kemudian dari instalasi farmasi provinsi didistribusikan ke instalasi farmasi kabupaten kota yang ada di Provinsi Gorontalo. Nah, dari instalasi farmasi kabupaten kota ini didistribusikan kembali oleh tenaga farmasi yang ada di FK kabupaten kota ke sarana pelayanan kesehatan seperti farmasi, seperti puskesmas maupun rumah sakit. Kemudian ada beberapa instansi itu mengadakan obat dengan cara e-katalog. Nah, di e-katalog sendiri itu kita bisa memantau sudah sejauh mana sih pengiriman dari obat yang kita pesan ke prinsipal atau ke industri.
5: Gelar Putra Fitra mengatakan distribusi berjenjang dimulai dari Kementerian Kesehatan, instalasi farmasi provinsi, kemudian diteruskan ke instalasi farmasi kabupaten dan kota. Selanjutnya, tenaga farmasi di daerah mendistribusikan obat dan BMHP ke sarana pelayanan kesehatan seperti puskesmas maupun rumah sakit. Sementara melalui sistem e-katalog, pemerintah dapat memantau proses pemesanan hingga distribusi obat dan BMHP dari industri secara lebih efektif.
1: Pendengar, sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nur Ensyah. Selamat beraktivitas.
0: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Kembali Anda bersama kami di program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo dan akan melanjutkan perjalanan Nusantara pagi hari ini.
1: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Eh, Nuh, kau tahu belanja di UMKM itu bukan cuma soal barang, tapi olo soal mendukung impian.
1: Betul sekali. Setiap rupiah yang Torang mau keluarkan untuk UMKM itu membantu sekali mereka berkembang dan juga membuka lapangan kerja baru.
0: Baru, produk UMKM sekarang juga tidak kalah di pekeren, Tata. Dari makanan, pakaian, sampai kerajinan tangan, semua ada DP kualitas yang TOB.
1: Iyo, baru olo mau balanja di UMKM lokal, berarti Torang ini turut membangun ekonomi bangsa. Bayangkan, kalau semua orang melakukannya, dampaknya bisa besar sekali.
0: Jadi, manju dong, Torang dukung UMKM. Belanja, Torang promosi Akang, ding Torang ajak orang lain untuk ikut sama-sama mendukung.
1: Dukung UMKM karena dari lokal, Torang bisa mendunia.
2: Wih, tas baru nih.
3: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
2: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
3: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
2: Oh, ini asli produk dalam negeri.
3: Wah,
2: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
4: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, selamat pagi. Apa kabar di hari Jumat yang penuh berkah ini? Semoga sehat, selamat, rezeki senantiasa menyertai langkah kita semua. Di hari Jumat itu memang dikenal sebagai penghulu segala hari. Bagi umat Islam, hari yang istimewa untuk memperbanyak ibadah, doa, dan berbagai amalan kebaikan. Di pagi ini Pro 4 RRI Gorontalo juga menebar kebaikan untuk menyemangati bagi sahabat budaya semuanya yang sudah memulai aktivitasnya di berbagai sudut-sudut titik-titik kota Gorontalo maupun di Kabupaten Gorontalo, seprovinsi Gorontalo. Kita sering melihat masyarakat dengan aktivitas membagi-bagi makanan di setiap hari Jumat pagi. Sepanjang hari Jumat ya, nasi kotak atau sedekah kepada yang membutuhkan. Semangat gotong royong seperti ini mencerminkan tingginya kepedulian sosial, cerminan nilai-nilai luhur masyarakat Gorontalo yang selalu menjunjung tinggi kebersamaan dan saling membantu. Karena di Gorontalo sendiri juga ada budaya berbagi, ada saling menghormati yang sudah lama menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, berpijak pada prinsip adati hula-hula atau syara'a, syara'a hula-hula atau kuru'ani, yang mengajarkan bahwa adat dan agama itu berjalan beriringan, sehingga semangat berbagi di hari Jumat menjadi salah satu wujud nyata kepedulian kepada sesama. Mari kita menjadikan Jumat pagi ini sebagai momentum menebarkan kebaikan, sekecil apapun bentuknya. Bahkan hanya senyuman saja, sapaan hangat, maupun sedekah yang kita berikan itu akan memberi kebahagiaan bagi orang lain. Semoga keberkahan Jumat hari ini mengalir untuk kita semuanya, keluarga dan seluruh masyarakat Gorontalo. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo menemani aktivitas Anda di pagi yang cerah, mataharinya boleh dikatakan cerah. Semoga ini penuh rahmat dan penuh berkah untuk kita semuanya.

menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga PENAS KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PENAS Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun

dari daerah Gorontalo, Kota Hijau, almarhum Yakub Jafar. Beliau sosok yang pernah mengabdikan diri dengan segala dedikasinya di RRI Gorontalo. Dan almarhum juga ini adalah ayah dari penyiar Pro 4 RRI Gorontalo ya, Ti Anja Yayan. Al-Fatihah untuk Ti almarhum, insya Allah ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, untuk pagi ini kami juga punya beberapa informasi-informasi lainnya, masih dengan informasi yang berasal dari daerah Gorontalo yang juga masih kami update informasinya dari rri.co.id. Nah, sahabat budaya mengodula mengutato mengutilo mengutiamo. Ini ada informasi dari Kota Gorontalo. Keinginan Wali Kota Gorontalo Adan Dambea untuk menghadirkan pusat-pusat ekonomi baru bagi masyarakat. Dan ini kembali diwujudkan melalui pelaksanaan Street Food Jilid 3 yang akan digelar 20 Juni 2026 di Kampung Cina, Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan. Wah, berarti masyarakat di sana sudah pada persiapan untuk menjadikan, mengubah, atau bukan mengubah, tapi menata ya, bagaimana Kampung Cina, Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan ini bisa menjadi pusat ekonomi terbaru bagi masyarakat sesuai program dari Bapak Wali Kota Gorontalo, Bapak Adan Dambea. Dan sahabat budaya, program tersebut merupakan bagian dari strategi juga dari pemerintah Kota Gorontalo untuk menggerakkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi di malam hari yang berbasis UMKM. Jadi aktivitasnya hanya di malam hari. Kawasan Kampung Cina dipilih karena dinilai punya posisi strategis di pusat kota, sekaligus menyimpan nilai sejarah dan karakter kawasan yang kuat untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata kuliner. Wali Kota Gorontalo Adan Dambea mengatakan pemilihan lokasi tersebut dari pengamatannya pada sejumlah ruas jalan di Kota Gorontalo yang cenderung sepi di malam hari. Nah, kalau dimanfaatkan untuk menghidupkan UMKM, ada ruang-ruang yang terisi ya, yang kurang produktif berubah menjadi pusat aktivitas ekonomi, dan para pelaku UMKM ini bisa memanfaatkan peluang yang sangat besar. Untuk pedagang-pedagang makanan, minuman, dan juga jajanan tradisional, pelaku-pelaku UMKM pasti akan berbondong-bondong lagi ke Kampung Cina Biawao, Kota Selatan ini ya sahabat budaya. Dan ini akan menarik perhatian dari masyarakat Gorontalo dan juga Provinsi Gorontalo. Nah, selain itu juga pelaku UMKM dari komunitas Tionghoa turut dilibatkan untuk menambah variasi produk kuliner yang ditawarkan kepada pengunjung. Jadi nantinya street food ketiga ini menjadi salah satu alternatif pemerintah daerah menjaga pergerakan ekonomi masyarakat di tengah tantangan fiskal yang dihadapi karena berkurangnya transfer-transfer anggaran dari pemerintah pusat. Kalau dilihat jilid 1, transaksi UMKM-nya mencapai 432 juta rupiah pada street food jilid 1. Nah, angka ini meningkat setelah ada street food jilid 2 menjadi sekitar 736 juta rupiah perputaran uangnya. Bahkan pada malam pembukaan street food jilid 2 saja, transaksi yang tercatat itu menembus lebih dari 222 juta rupiah. Pemerintah Kota Gorontalo berharap
Street Food Jilid 3 ini yang nanti akan diselenggarakan di Kecamatan Kota Selatan di Kampung Cina, khususnya di Kelurahan Biawao. Ini tidak hanya menjadi pusat kuliner baru, tapi juga mampu menghadirkan ruang ekonomi produktif yang mendorong pertumbuhan usaha masyarakat. Terus juga ada tercipta lapangan-lapangan usaha baru, dan sektor UMKM menjadi penggerak ekonomi daerah. Konsep yang lebih menarik dan lokasi yang berada di pusat kota menjadikan street food ini salah satu destinasi favorit masyarakat sekaligus simbol kebangkitan ekonomi malam di Kota Gorontalo.

Sahabat budaya, Pacagoya merupakan tradisi gotong royong masyarakat di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah yang dilakukan saat mengerjakan lahan pertanian secara bersama-sama. Warga di sana saling membantu mulai dari membuka lahan, menanam, hingga memanen hasil kebun. Kegiatan ini dilakukan secara bergiliran sehingga setiap keluarga mendapat bantuan yang sama. Tradisi tersebut mencerminkan kuatnya semangat kebersamaan dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Selain mempercepat pekerjaan, Pacagoya juga menjadi sarana mempererat hubungan sosial antar warga. Dalam pelaksanaannya, sering disediakan makanan sederhana untuk dinikmati bersama. Nilai gotong royong yang terkandung di dalamnya diwariskan kepada generasi muda. Tradisi ini menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat Morowali Utara. Demikian pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: Sahabat budaya, siapa di antara kita yang di pagi ini sudah sarapan dengan menu khas masing-masing? Kalau pagi di berbagai daerah itu ada yang berbeda sarapan paginya. Kadang juga ada yang sama. Kalau di Gorontalo, dabu-dabu itu sambal ya. Kalau di beragam daerah, di berbagai daerah itu sambal. Penyebutan di Gorontalo itu namanya dabu-dabu. Dabu-dabu lotamate, wau, pangilio, kasubi, atetela, lutu, lambi. Perbedaan lutu dan lambi apa? Pokoknya. Tapi juga dabu-dabu lotamate ini kalau Tita tuh di rumah sering menjadikan menu dengan sayur-sayuran ya. Jadi memang kalau makan tanpa sayur itu seperti hidup tanpa cinta. Wih, cila. Jadi kalau makan tanpa sayur terasa hambar ya. Dan menu-menu sayur yang bisa dipilih banyak karena melimpah ya, sangat-sangat melimpah potensi-potensi alam yang ada di provinsi Gorontalo kita ini. Tinggal bagaimana caranya mengolah, apalagi besok kita akan dipertemukan dengan berbagai masyarakat atau para petani dari berbagai daerah. Ini bisa menjadi salah satu manfaat paling besar kita untuk saling bertukar informasi tanaman dan bagaimana cara bertani atau apa ilmu-ilmu yang bisa diambil dari mereka, saling bertukar informasi dan ilmu. Nah, bicara soal sayur, kalau di Gorontalo tidak hanya kangkung saja atau tidak hanya poki-poki, tapi banyak ya. Beberapa hari yang lalu Tita tuh diberikan sayur yang itu hanya dimakan dengan sambal, itu enak. Salada ya. Siapa tahu ownernya lagi mendengarkan Pro 4 RRI Gorontalo, dan yang pastinya setiap hari ownernya itu selalu mendengarkan Pro 4 RRI Gorontalo dari pagi sampai pagi. Wih. Ololo habari Pak Enrik Abai, insya Allah sesehati. Odu olopo odata mati liangoli Pak Enrik, tiba saman lona ode penas olango malo tinjau ya. Bagaimana lokasi di sana, dan sudah berbagi cerita dengan sang istri di rumah. Ternyata persiapan di sana seperti ini. Kalau menurut ilmu-ilmu yang dipelajari ya seperti itu ya. Tapi beda ya pemahaman-pemahaman dari beberapa orang. Kalau tipe saman itu versi 70-an. Kalau sekarang itu kapan aja bisa cepat selesai loh ya. Sahabat budaya, tipe Enrik Boti, Pak Enrik Abai ini petani juga, petani sayur salada ya DP nama. Enak sekali ini. Salada itu mau makan dengan dabu-dabu tamate. Oh, enak. Apalagi mau colok-colok ke sana di dabu-dabu, baru DP pangelo sayur salada ini ikan pupu. Kalau di Persilita tuh seperti itu, entah dengan yang lainnya seperti apa. Cuma yang pasti tidak perlu repot-repot ini kalau mau makan sayur salada. Kalau kangkung lagi mau masak, lagi mau ini, garam apa, tidak ya. Kalau salada tinggal dicuci bersih-bersih dan dicelup-celup ke dabu-dabu lotamate, baru makan dengan ikan fufu dan nasi. Ih, enak sekali. Walolo Pak Enrik, insya Allah. Mau dung gaya polito, obrolan Pak Kuni, ngonti poli, insya Allah ya. Jam 7 lebih 14 menit, selain Pak Enrik ada juga beberapa petani yang pastinya lagi mendengarkan Pro 4 dari Gorontalo pagi ini dan tidak bisa Tita tuh sebutkan satu persatu. Kalau mau berinteraksi dengan kami, boleh memberikan informasinya via WhatsApp di 0811 430 4040. Informasi-informasi yang penting, dan ini akan kami filter, tidak semua yang kami baca. Kalau layak dibaca ya dibaca ya. Oke, jadi di pagi-pagi seperti ini Pro 4 RRI Gorontalo sedang didengarkan di RRI Digital juga. Jadi yang ada di luar daerah Gorontalo, bahkan di luar negeri, itu bisa mendengarkan streaming kami. Oke deh, semoga di pagi ini Pro 4 RRI Gorontalo sudah menjadi teman Anda, baik itu di Gorontalo maupun Anda yang lagi mendengarkan kami di luar daerah Gorontalo, di luar negeri melalui RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, jam 7 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih akan terus lanjutkan kebersamaan untuk Nusantara Pagi di Pro 4 RRI Gorontalo. Masih ada beberapa lagu-lagu daerah yang nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menikmati cerahnya matahari di pagi ini. Ada Randy Lapian, Kawan Nua, terus juga Vicky Prasetyo akan hadir dengan lagunya Rungkat.

0: Masih terus bersama dalam Pro 4 dari Gorontalo, sahabat budaya, dengan informasi-informasi budaya. Namun sebelumnya ada informasi yang penting juga kita kantongi setiap hari, setiap saat, bahkan setiap kita memulai aktivitas. Khususnya juga bagi para nelayan atau yang akan bepergian jauh. Ini tidak hanya persiapan keuangan, tidak hanya persiapan fisik, tapi juga persiapan kondisi dan cuaca yang patut kita ketahui. Seperti apa kondisi dan cuaca yang akan terjadi sepanjang hari ini, kita akan ikuti info cuaca bersama Prakirawan BMKG Provinsi Gorontalo, Franky Rizky.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca hari ini, Jumat 19 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Taluditi, Intulia, Tolenggula, Biau Manangu, Dingilo, Butumoita, Sumalata, Asparaga, Anggrek, Bulango Ulu, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada dini hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan juga. Secara umum di Provinsi Gorontalo suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98% dan arah angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam disertai ketinggian gelombang mencapai 0,5 meter dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan arah angin dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 20 km per jam disertai ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Ada beberapa informasi kali ini, sahabat budaya, masih dari rri.co.id. Nah, kita lebih ke informasi kesehatan dulu, sahabat budaya. Mongodula, mongotato, mongoti lo, mongotiamo. Ini

seimbang karena salah satu sisi tubuh berada lebih tinggi dibanding sisi lainnya. Kondisi ini memaksa tulang belakang melakukan penyesuaian menjaga keseimbangan tubuh. Kalau berlangsung dalam waktu lama, sahabat budaya, dan berulang setiap hari, bisa jadi kondisi atau posisi seperti ini meningkatkan tekanan pada otot, sendi, dan struktur penyangga tulang belakang. Fenomena ini, sahabat budaya, sudah lama dikenal dalam dunia medis. Dan istilah-istilah yang tadi pertama kali diperkenalkan dalam laporan medis itu di jurnal yang ada pada tahun 1978. Dan sejak lama para dokter menemukan bahwa ada beberapa pasien yang mengalami nyeri saraf skiatik ternyata punya kebiasaan duduk di atas dompet yang tebal dalam waktu yang lama. Wih, kalau dompetnya tebal, isi uangnya banyak, gak apa-apa ya buat berobat. Tapi sehat itu mahal loh, sahabat budaya. Tapi kalau dompet isinya hanya kartu-kartu yang pinnya udah salah semuanya, ya gak ada gunanya. Sahabat budaya, keluhan mereka berkurang setelah kebiasaan ini dihentikan. Nah, Anda apakah termasuk pada orang yang sering menaruh dompet di saku belakang, terus seringkali didudukin, ya, duduk di atas dompet? Tapi ternyata gejala ini akan berangsur membaik kalau dompet tidak lagi disimpan di saku belakang saat duduk. Meski demikian, para ahli menegaskan bahwa tidak semua orang-orang yang menyimpan dompet di saku belakang akan otomatis mengalami gangguan seperti ini. Tapi resiko umumnya meningkat pada mereka yang menggunakan dompet tebal yang sering duduk dalam waktu yang lama atau memiliki riwayat masalah punggung dan panggul. Olehnya, sahabat budaya, informasi yang menyebut dompet pasti menyebabkan tulang belakang bengkok ini perlu dipahami secara proporsional. Yang lebih tepat adalah dompet dapat meningkatkan ketidakseimbangan postur dan memperbesar resiko munculnya keluhan muskuloskeletal, ya. Dan dompet juga sangat-sangat berpengaruh pada apa dong? Pada pada hati dan semangat. Oke, kalau dompetnya berisi, semangatnya wah luar biasa. Kalau dompetnya tidak berisi, ya harus disyukuri apapun itu.

0: Sahabat budaya, beberapa hari lagi kita akan berada di 10 Muharram. Kalau hari ini baru 4 Muharram ya. Tapi persiapan-persiapan dari hari Asyura ini sudah terlihat di mana-mana. Mereka sedang mematangkan pelaksanaan semarak di 10 Muharram. Apalagi kalau di Gorontalo kan 10 Muharram itu semarak apangi ya. Nah ini sahabat budaya, sudah menjadi tradisi tahunan masyarakat di Pauo, Tumbihe, ada yang namanya kegiatan semangat Asyura, tradisi apangi, dan sinergi uhuwa dalam keberagaman masyarakat. Tahun ini sahabat budaya perayaannya dipusatkan di halaman rumah Japar Tomelo, Kelurahan Tumbihe, dan persiapan pelaksanaannya terus dimatangkan oleh panitia dan pengurus kompak perpat, menyusul tingginya antusiasme masyarakat yang setiap tahun menjadikan semarak apangi sebagai ajang silaturahim dan syiar keagamaan. Sulaiman Adadau, Ketua Umum Kompak Perpat Kabila, mengatakan juga kegiatan tersebut punya makna yang lebih besar dari sekedar tradisi tahunan atau pembagian kue apangi. Tapi momen sakral ini memperkuat keimanan sekaligus mempererat tali silaturahim khususnya bagi masyarakat Kelurahan Pauo dan Tumbihe. Dan tradisi ini juga menjadi bukti bahwa nilai kebersamaan, gotong royong, dan toleransi masih terjaga kuat di tengah masyarakat yang hidup berdampingan dalam keberagaman. Oke, sahabat budaya, meskipun masih menghitung hari, tetapi 10 Muharram itu sudah ada tercium bau-baunya ya. Nah, kita menanti aja insyaallah bisa disampaikan usia kita, berkah kita pada 10 Muharram 1448 Hijri ya. Oke, sahabat budaya, mengodula mengutato mengutilo mengutiamo, tetaplah bersama Pro 4 RRI Gorontalo, kita jelang obrolan pakuni.
1: Barang keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara.

0: pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, Babari merupakan budaya gotong royong yang hidup dalam masyarakat Halmahera Utara, Maluku Utara. Tradisi ini dilakukan ketika warga membangun rumah, membersihkan lingkungan, atau membantu keluarga yang membutuhkan bantuan. Setiap orang memberikan tenaga sesuai kemampuan yang dimiliki. Melalui Babari, masyarakat memperkuat hubungan persaudaraan dan rasa saling peduli. Tradisi ini telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat selama bertahun-tahun. Nilai kebersamaan menjadi dasar utama dalam setiap kegiatan yang dilakukan bersama. Babari menunjukkan pentingnya kerjasama dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan. Budaya tersebut menjadi salah satu identitas sosial masyarakat Halmahera Utara. Demikian pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.

0: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
1: Suka kulit tanah abah.
2: Bolo negara tian bolo tau liat maloti. Mama perusahaan.
1: Patau tau nama wololo.
2: Maloti panah ni omong-omong rumah.
3: Maloti wololo.